0: Jam 9 pagi, 8.11 minit pagi.
1: Itu ya bulan kami pagi tu. Ya, okay. Dua tang ya trio pagi. Wah.
2: Ya, selamat pagi dengan malam peningat kita. Aku dah bisa sekedar komen. Lalu berdau ke mereka. Komen topik kita ke pagi tu. Ngarap ke pagi tu kita cakah mereka komen out. Ngamik ke bisik dibaca kami sebuat tu.
1: Gibi, nanti boleh biar aku anak temen dengan jangan nyiat pun.
2: Mental dan lingkah aku biar.
1: Kai, nanti bakal orang si lemah jangan tuang mudah deh. Nada diberi di salam, nada yang mahu kata temboy, aku di dalam maknya. Yukai mental gis bayan sini ada kerja kerja mudah.
0: Aku nemu, Gibi tu kini kita mudah orang buka Gibi tu. Turakus nama.
2: Rakus-rakus kau utai seluar
0: dia ni. Oke, rakun, rakus.
1: Rakus, rakunnya jelo ya kau orang putih mau bawa belangnya.
2: Rakusnya, lainnya, lainnya. Kuni yang tenyaknya, namanya reti ya.
1: Nah, dia dapat untak dia lebih terjurus kagak kuniang-kuniang yang rakus kami bukan di kamakai deh. Benar-benar nama.
2: Bamunya kuniang.
1: Kalau temu disirak kedek itu bekalu tertegam tu. Ada nama lawannya namanya rakus.
2: Rakus-rakus kutai.
1: Rakus tu tadi ya bisa dua reti. Jadi reti kami tu tadi retinya tang kecenderungan deh punya kurang terus angge kalau kebuka teh
2: kalau kutai ke kutai suai deh mental enggak benar-benar udah mental lu bukan sih kesuai deh pagi
0: gue kurang ya kurang beri salam dulu lah
1: salam dulu ya temu dengan nyengen punya aku hanya tadi sintom ya kemarin sintom mental.
0: Okey, sudah lepas tu lagi maka kita dekat ninga ke berita hari miri begitu ni ya.
1: Ya, tang menyi kita ya topik trio pagi kita ya pagi tu ianya laki ngau inu siapa ya ke jampat agi mental tau ke bab tadi pecah tumu. Tau kenya tadi nyau nan tu senta agi laki tau ke inu lalu nanti kita bedah laki nama ke buah laki tu tumu agi mental tau nanti kita bedah inu. Nama kuba induk tu tadi tumu agi mental. Napa agi be?
2: Ya.
1: Jadi alamat Facebook kami Dato. Yang tadi ba www.facebook.com lalu /YFMiban ana ingat ah. Facebook tu mai wah ta YFM banyak anang nak ingat.
0: Okey, kita dengar lagu Ari Desen di tu dulu Oh Why Sulu.
1: Nah, sebelum kita yang rampun ke Randau, trio pagi kita pagi tu.

0: YFM.
1: Penggerak pagi.
2: Penggerak pagi.
3: YFM.
4: Y Arena.
5: Y Arena.
4: Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
5: Gulai sejalai.
4: Gulai sejalai.
0: Kemaya Rito, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, ari YFM Miri.
6: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
7: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: datang, penduduk kami, merindang kita, ndak kalak jelungan, ndak kalak leju, merindang kita, nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: Radio that makes you happy. Segulai sejalai.
2: SSL pagi itu cerita kita pasal orang lelaki gua Indo siapa ke jampat lagi hilang kewarasan ya.
3: Tahu ke jaku kita cakap jaku modern aja.
2: Modern siapa, ya.
3: Jaku modern siapa ke jampat lagi mintual.
2: Okey.
3: Jadi baru ni yang nempu lagi bi. Siapa dulu minta tay mintual lelaki ke Indo?
4: Nya bapangainya. Siapa lagi ngembuan namanya pemangnya? Nya dulu mental ke antara laki ngui Indo.
3: Oh jadi reti kau dari tadi siapa mangnya? Ya dulu mental. Oh jadi dia ngulaki di siapa mangai?
4: Tu pernah aku perangkap tu.
3: Kita tanya cara cara
2: perangkap tu ya.
4: Perangkapnya. Okay, amat nang kami kini lah.
3: Ya. Oh, bukan namanya. Ketika kita jumpa, sebenarnya kan nemu cah.
4: Ya.
3: Siapa nelap gitu antara suami laki bini. Tanya tadi. Ya pernah. Ya nak ngelulung nggak sawat ya tadi.
4: Oh ya.
2: Sampai kapan? Nah, nih, gini.
3: Okey, jadi ya, sama pagi gaya peningat kita ke pagi tu. Sama pagi gaya Angelia Tinas. Jadi, nanti bak yang pusing ini tu meha ke lebih mental lagi. Nanti dibanding ke ngau laki. Lepas tu kan nama ini tu kita nemu nak ia kan bangsa ya ke emotional. Ka tinggi-tinggi nanti dibanding ke ngau laki. Lepas laki tu nanti kita berarti ke ya tu bangsa ya ke santai aja. Via ko Angelia Tinas, Timas ke pagi tu cah.
2: Nah, orang laki boleh kontrol lah. Terjapannya ringan, terjapannya sino ati. Andrew Michael pagi tu mana ke kebenaran laki kejampat amat mental. Leban cerita ya imo ko ya. Tang terjapan pia senang amat ke sida tu tunduk ke sida ke Indo. Uji sida ke Indo 16 kali World Cup lagi meh ringan. Nomor 3 ada nih 16 kali World Cup lagi meringat upaya tahu lara mimit alung kuda baka ingin masuk ke jahe orang Indo
3: nemu ko ingin masuk ke jahe sepamanya cah kalau bagi ke manual cah kan dibawa sepiatu terubah ya lapan ketinggalan kalung kuda jadi nanti pasuk luar pintu udian baik kalung kuda
4: ya biar makasih semua pagi ngakai adresa sayang ke bisa nganyo komen lawak berjalan ke pengawak ngaga kita tiga ke. Okey mana tanya bakal ke pagi tau. Induk jampat lagi mental lari orang laki ke ya. Orang laki ke lulu bah mental lari orang induk. Lalu kak mesan ngagai ini ya ke berjua bak tamu permai dia. Nya ajak ke pagi tau
3: awak. Anak nak pesan gini ya.
4: Dah dong.
3: Anak mental.
4: Anak mental. Orang berbeli ke sayur anak mental.
3: Anak nge-mental ke orang kebeli lalu anak nge-mental ke jari punya pesan.
4: Ya, anak dedadadu.
3: Apa nanti ku berarti ke cak di pada atau ke di pada ke ayah akhir chat GPT ku pagi tu cak. Dari segi support mental kita itu, ya tu tadi di peda leban laki itu tu, ya bisi kemarang keretakan isu mental ya kesama. Jadi ya cara ngau piam ga respon ngau gitu na ya berbeda. Tidak mana ke ngau laki kita leban siapa ya ke jampat agi mental nya berpanggai ngagai jenis pressure kena terima ya ngau piam ga cara luar ya ngatur emosi ngambil enggak utai ting lengi ya.
2: Ya. Yeah. Ha. Kita nak sebakar nak nama utai ke di tapi kita penanggul tadi tiang hari. Oh. Kada kita mendak mua ore tu. Tucu menjadi 4 jam nak tapi belum matang. Kita dah nemu nama utai ke ngurusah hati dalamnya ni.
3: Ah, lama aku ingat ya ko ayah sikok cak. Ya kalau mana?
2: Siapa nama ayah ni?
3: Nama ayahnya ayah A di Rusia ka.
2: Oh.
3: Lama aku dah bakun ayah tu yang ngau lawyer cak.
2: Nama mana ya?
3: Ya mana? Aku tu kayak ingat mental okay nama ketegal ibu dia. Dia tanya aku nama kebuah ibu di mental. Ibunya mental pengambil empu pengulih empu.
2: Baik, baik dah ke?
3: Ketika orang ni yang dibawa sentangnya nen.
4: Enggak bisa betul agaknya.
3: Ya. Oh, berarti tadi dia setuju. Laki tahu ya mental ketika libuk. Tanya ibu tu minta
4: lah lelaki.
3: Nah, lelaki pengulih yang puh. Kemudian dia setuju juga. Dah dapat tarik baru lah statementnya.
4: Lepas dia nyalah ke inok sama magang pagi tau.
3: Dia kemudian yang kasih amai. Aku dia reti ya. Tiba juri ni nganya. Betul tak?
4: Iya.
2: Lepas inok tu. Ya, imo gitu. Banding orang lelaki.
3: Lepas inok tu. Ketika kita jumpa tu. Menyikap saya disebut peninggalan kita itu. Inok tu terlalu mudah mantai ke Jakob cak. Anur ya kini moto ngeluah kati ya. Kati ya ya. Datai stres mimin sebut. Datai stres mimin sebut.
2: Indo tu muka saya daya kadang-kadang saya daya uduka overthinking. Kadang-kadang tay kena daya nemu jadi bisi. Cerita ke namanya cerita nak kato dah nyata bu bisi episod baru lagi.
3: Bisi-bisi continue episode kedua. Dan kadang-kadang bisi utai tadi ya namun apis ni bagi teh tundi ni bagi teh kamat. Semua teh kalau ka tek serius. Jadi bad ni jadi pengari okay. Induk pagi tu dah gibi. Nama ko buat jadi bagi teh induk.
4: Ba runde yang aku apa pangai ba urang ke madrah ko tanya mah. Antai ya din hari ni nyek bakal dek nyana lai. Nalai kak aku percaya 100%. Antai eka serius baka eka bermu aku bunyau.
2: Nggak hisap nak.
4: Bisa gara-gara mimi. Antai kebakar gendainya nalai jakonya.
3: Nanti aku madah kena Tuhan Jesus kena teh baru nak kena harap.
4: Nalai aku harap kebayang antai dia madah sehari tau. Nalai aku percaya deh.
3: Aku sebenarnya kena teh baru kayak kemudah kena teh sehari tau. Udah deh. Teori yang kutai. Kita menyebut Tuhan Yesus kena teh baru.
4: Tanya, okay, aku juga percaya.
3: Nadai, aku menang teh itu. Ketika itu narap kaku deh. Titi yang aku
4: lama. Hanya bapangai nama utai kena disebut deh.
3: Bapangai bapak kena sebut. Tidak bisa ibu pengharap deh kayak kong lama tu neh. Terima kasih. Lama ni mereka pengharap.
4: Satu patuas.
3: Tanya pernah satu patuas. Satu perasaan udah besar tadi aku. Oke, okay. Lagi kita bertalat baru. Tentang sebenarnya kita satu lagi kabari awak gaya Mr. Bana ni cak.
2: Iya, kita ke Miri dan lepas tu lagi Bana bisi berita lah. Baram regata pagi
3: tu. Ya, ni mu pagi tu pukul dini hari tadi dah stop kayuh lah cak.
2: Putumu.
3: Ya kekak aku ya kekak kayuh.
2: Terus mulai ngok kami trio pagi
3: semua salah lelaki.

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Ya. Yep. Bunyi kau kita tadi kita ke Miri pagi tu ni ya.
4: Ya, kena bagi ngenang ke pengawal regata sebutai Prami yang kemudian diatur bagi pilih menang Miri ke pagi tu. Bukulai ngau Bana Cimbat. Sama pagi Bana.
5: Ya, selamat pagi teman. Selamat pagi Cak.
3: Selamat pagi. Kita mereka bisi Gaby bahas studio pagi itu.
4: Ya, tanya dia tu benar-benar menurun. Ya, nanti ni ngau ke DNA.
5: Apa ya?
3: GB kan saya. Oh, si GB lagi itu.
5: Ya. Tanya GB.
4: Nama dia nyawa dia.
6: Namanya.
4: Hai.
5: Nama
6: Rita aku. Oh, mana Rita aku apa nama? Mila bisa mental pagi itu kan saya kena ikut bunyi bunjap tu. Nanti dia tambah ngedai mental lagi cerita gila dia deh.
4: Tentang mental tu kita nemu ni. Ukai kita ya ke nambah mentalnya. Hanya pemain yang bunyi kesebut yang tadi. Okey, jadi terus ke Ngawa. Langsung kena ria ke di dekat dikunci kenan pagi tu mana abak regata sebuti dia.
5: Regata Baram.
4: Baram salah.
3: Regata Baram. Baram regata. Okay, terus ke dia cak.
5: Ya. Terima kasih ngagai balap kita tiga di studio. Pagi ngagai balap mengat pagi tu jadi hari tu hari ke perubah regata Baram ke dia tu di Maroni berengkah dia tu. Jadi lepas kaya buat kedatai kemarin pasal Marudi Jawa itu yang mana hari ke lama tau lah semua pasal ada di siap maga siap lah sana jadi bakat kan ngantak atau ke nyambut lalu ke penatai semua bala temui ke datang ngajai Marudi ya jadi sebenarnya aku ngelansak sedari pikir ke dekade atau acara itu jadi kita sama belak nemu regata Baram tau enya ke pemadu tuai ke tau kayak kelama dia tu ada di Sarawak atau di Malaysia kenyari 1899 subah lebih 127 tahun di beramai ke Jako Peace Unity kalau progress tau ke pemain penyerakup kalau penyulut ya jadi program ke dekat dia tu kami semua dia tu benar Dewan Suara Baram ke dekat natura uji bakat bintang Baram dari Gata ya nyentuh lagi tengah hari itu lagi jadi mayu orang kau dan register diri secara online ke pagi itu benar lagi register sebenarnya berengkah tidak lama lagi ya jadi lemah itu hari semua tidak akan ujinya seminar 12 ikut dipilih lagi renggan cuy final ke dekat dia tu rebak datar dataran Baram lemah itu lagi tengkara pukul 7 lemah. Jadi bintik nganau ke penyanyi terbilang kita Fibi Chloe merindah malam tu lagi saya dengan tis memutus apa ke tujuh ikut tidak mujur nyingkan lagi rendah pada malam petila. Jadi saya dekat diatur pagi tu lagi dataran Marudi yang saya apa powerboat race kalau hari tu bisa 15 itu paket saringan powerboat hanya 30 kuasa kuda 50 kuasa kuda 18 kuasa kuda 15 kuasa kuda ya. Jadi pergila final powerboat ya. Lalu kelimbarannya megak pukul 2 lemah lagi di petikin perahu berias di dipasuk 9 Raban Bangsa di Baram di itu ya. Jadi nyak saya ke dibayar aku lagi balap beringat hari itu lemah lagi aku main baru berita hari Marudi jadi ke pemadu berguna mana lagi kita kena saya ke diri dia semua sudah habis saya permisi tahu-tahu boleh minta permisi ngemata ke ngau mata di tampu ya berkini kau pengerami bakawa ngau regata Baram laban banyak program ke dekat Belatur kita yang megap bisik perarakan kebudayaan bisik okay, Ratu Baram bisik megap malam kebudayaan ngau megap konsep penangguhan Baram regata apa hari ke penuh di hari minggu ila jadi nyanakan report dari Dewan Suara Baram ke pagi saja. Tuan boleh baru ngagai kita tiga di studio. Selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi. Mana sama menjalai ke pengawal ngagai Dewan Baram regata dian pagi tu.
3: Ya, hanya tadi berita kawal dengan Baram Regatta tahun tu cukup ramai pagi tu bunyi ke mana dia tu Dewan Suara Merudik dia
4: ok jadi Gibi mesti balap Merudik dia nak
6: Nadai ko.
4: Ah, tu bisik yang kadu siapa lah. Tahu asal anjung uji bakat. Luar bintang baram argata. Kita ke sekali tu lah. Bah, kemuda hari struktur dia kita tu bisik genetik penyanyi. Gaby.
3: Komen?
6: Men mau aja. Ah, bisa genetik, nyanyi di penyanyi aku tahu.
3: Main gede
4: cah. Dia sebab salahnya orang. So di recording studio belagu sebab nemu kau tadi salah masuk dia tumbuh tamat ke studio RTM. Tang tanya ni yang ke bakat dia oleh diserah ke kita beram regata atau.
3: Ni mau nak.
6: Cua dia dulu tanya
4: aku
6: dulu.
4: Aku dah beli tiket kena lemah tu di mupuak di kurang audition. Sudah pura belah lagi dia dah datang Pak Baram dan ni raw deh.
6: Ukai Pak Baram lagi aku tonton gah.
3: Oh. Sampai hati dia cak kempang hati dia cak. Okay. Gengkah dia namanya lagu tak ke mano ya. Kira kena bas.
4: Ana cak mano kau boleh kira kena biluan dia tu cak.
3: Okey, lepas lagi boleh kami cerita pasal namanya SSL kita tadi.
4: Iya, siapa dulu mental lelaki tau ke Indo. Dan sebenarnya terus yang kita pagi tu.
7: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, ideka diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh peket bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngerecah lagi ngeram itu. Buat peket lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk peketnya tau register dia tu sebedau 17 Julai 2026. Anang semina ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan 23 ngagai 26. 2026 Baram Regatta 2026 bertemu kita di Marudi.

0: Selamat pagi, kita pula dengan kami SSL pagi tu.
1: Semua salah lelaki. Siapa paling nyapat mental? Lelaki tahu ke Ino?
0: Ya, nanti aku kami tu. Ya ke nampak lagi ringat. Nampak lagi kak meraya.
1: Aku tadi ya, nampak lagi. Katanya buat tu tak sehati. Sebut mimin, lara mimin, alu dah. Alu merdua pintu, tepam. Kalau gagak kenyak.
0: Deknya
2: ni? Kalau dek, ninga aku berkenyak.
1: Nah, dah ada muka rumah tuan dah sebab
0: kagak. Ya. Dua ni, bunyi ke berjiran ke dua
1: ni? Oh, ya kami lepas. Aku suamanya ninga kadang-kadang lepas kita pun reception yang boleh datang di rumah aku. Pam, kunci pintu pun ada orang bukainya. Tu mesti GB mengepas pintu.
2: Apa ni? Jam fitnahnya, terlalunya, pencernaannya.
1: Reception dia datang aku dia. Aku nanya dia.
2: Apa thinkingnya? Apa
0: thinking? Apa thinking tu, Cak? Apa thinking dia, ya?
1: Dia smash aku baru, Cak. Okay, selamat pagi, ngagai. Teman ugan pagi tu, kau yang yamad lah tu, bukai aku, be. Bukai aku. Jadi kau yang, bukai 1% gini tu. 1000% segi orang Indo dulu mentol. Jaku Indo tu bakal jaku petara anak sekali ngelaban.
2: Ya. Ini kan jaku petaranya.
1: Iya, kan
2: boleh jaku petara.
1: Kau ya bakal berada. Sebab orang kena, alu kan ditanya terus. Alu kan yang ditulis dalam diary terus. Alu kan kemat ke maka. Alu siapa pagi-pagi tadi, Be?
2: Iya. Pihak megak ngagai Rosita Joseph Tarum nitiah kemut kejar siku-siku. Kadanya tahu lelaki dan tidak nak memunyi bakal rindu. Nanti ini pun nitiah keulah orang ke ngelingi peniau tahu ngasuh nadai muat gak kue.
1: Orang ke ngelingi nanti bakal mayang uti ngelingi nanti ngacau muat ya.
2: Nak aku nemunya.
1: Nah,
2: bakal aku punya
1: experience dia.
2: Nanti berpangai bak munyi ku ya uleh siku-siku orang. Nanti tunggu pagi nyu nanti mood ku nadai data kain kini aku ni tu tu ni seduai ni amat nak lemau gego
1: nadai kami jalan undi dia ni. Lepas dalam dunia atau main orang dia segi bisik kita nyebut tu tadi tapi like cak
2: dalam dunia
1: tapi like kita orang bukan like. Boleh muda cantak boleh muda traffic light cak traffic light ya dia tu bata pala ya benar kuning okey lah. Paling okey
0: nanti mood lah ya, mood lah
1: nanti lagi kaduang cak tak maju hari mama cak kita mirah saya muda ya mirah tau lari dong dari jauh cak kayak kita kenyap belakang ini nama tu si longga apa belakang
2: iya
0: mesti ruku sayur belakang ya cecang gak. Okey, lo bagi peninggalan kita ke visi komen mega pagi itu kita tahu ganjuang gaya Facebook kami ba posting si poster dia tadi nih si gambar kita tiga.
1: Si gambar si kan gambar aku dia pernah kucah.
0: Ya.
1: Gambar apa si kan kak dia betul pernah lagi be. Gambar aku dia malu si kan.
2: Bisa beli kena kumutah lo. Mental gay kuliah.
0: Kena baru gede cak. Semasa baru.
2: Mental gay kuliah.
1: Pernah dia. Jadi larang mutah dalam konti walaupun mengandung.
0: Okey, Umang Amba, peninggal kita itu mana ke? Baik ya, induk meh ke dulu lagi ya, mayu lah. Ke laban kami induk mayu lagi jam begulai ngau belana di rumah. Asai aku lah.
1: Asai aja.
0: Laban mayu tak kerja berumahnya ke ngasuh rundiang tu kadang-kadang nyampat ke ransi, undu ke sino, kau ya.
1: Nya faktor ni. Tak nanti ngeju je mereka tu. Tengah ni mayo saya sebut je. Segi orang laki yang ke mayo hagi mental. Tak, satu faktor sekian. Bapak pasal itu pedak.
2: Kena ikutai belah pasal aja. Aku nak aku nemu tu kau ya.
1: Bapak belah pasal yang selalu repos orang bapis buatnya. Ya ke minta-minta.
2: Oh, yang gila-gilanya. Oh, okey.
1: Laun mereka ni nangkap. Okey, datang lagi macam lagi ni cak. Macam mayu komen tu tentang kita yang datang nak belalak dalam betul Gibi.
0: Ya, yang kemintul.
2: Lepas kalau kemintul,
1: macam mana biar aku nyokap mintul lah lepas temu mana kontak aku baru nih.
0: Berapa kali dia kena smash ya? Bola tanggung belum break dia kaya. Ni nak.
1: Ya, ya macam ujung punya ujung sih kena cak. Tu pasal mana alam
2: ini. Ya kan.
0: Telan. Injen baru kangat.
2: Kami nak ngai malah.
1: Ya bahasa transfer sih kena calu bae.

0: Awak baru ke?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Kemaya hari tu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, ente deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli ane urang bukai. Pengelikun sekula nyadi tanggung pengawak kitai begulai.

0: pengelikun ba sekolah kitai. Kasih ke balanek kitai. Pesan penyirok tu ari YFM Miri.
1: Mata ngai tinduak macam-macam lagu.

0: Pagi
1: Timang Kerabatan Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sumarang maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta termeka oleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau menak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
4: Terima kasih Uwes pesan. Pesan saya.
5: Betul. Nemu kami Uwes saja apa mesti mintol-mintol mimet pagi itu. Nada yang kami yang nak bulan pelikun.
4: Kenapa kita sama bulan pelikun pagi itu kita ke dengah jalan alunnya.
5: Betul. Lepas anam dah kita aja orang ke depan kau kita apa tentu ke kena megah.
4: Ya betul.
5: Oke, jadi ya sama mesti komen pagi itu yang kurusin anak. Jadi pagi itu.
4: Ya, mesti awak kita pagi itu.
6: Kamu kakau aku amat. Oke. Ngarap ke balai induk bisa mayu nanah kaku me pagi tu. Nah pagi ngagai capuk kira udah hantar dah nah. Berau ne?
5: Berau saya ko.
6: Sama semarin pat ko ya gaya hari di Sibu Jaya tumu pagi tu ba aku engkau ra induk dekat jam 4 lagi lebih ya. Agi ya ke full time DO ama mayu tanggungjawab rumah tangga tang te urang baka aku raja dah pincin tetapi nuluang ina tuai ga kuya nama uta kuya to kelele ada itu
5: tang tu tadi ayah kemudi to mana komen pada ku hari dina Bali to ya sih ngaku indo ujigi udo gi mintol laban indo me udo melentiang terlalu sensitif yang paringat nada ke buah pihak ku ya tang aku sih sawat ngai to cha ke buah ya lama kita nemu indo to me hormon cha
6: hormon ya
4: dari namanya dari segi tokoh sukut
5: scientific
4: lah.
5: Saya ngomong matematik menyanyang kau matematik berapa yang perlu dikira bahawa hormon deh. Sehingga logik kita Indo tu tadi ya nemu berbalik nemu mincul barang maya. Tak nanti kita ya berarti kecatu tadi di peda aku cak umur ba ilmiah tu tadi Indo tu patut ya lubah gi mental lepas kita tu kita nyebut tu bangsa ya ke suah gi mantai kati diri
4: oh suah meluah
5: lepas kita tu siti utai ke takut tidak amai yangnya tadi lubah maya kita terkena anxiety atau ke kemurungan nyak ke ngasuh hindu tu tadi tini tia suah pedih kena serang mental tak nanti ya mental nanti aku enggak punya kaku segi pemain punya
4: iya laki Indo lah kebenar ya nak ngira ya laki atau ke Indo laban nanti nanti orang Indo tu jiwa sebenarnya lembut gimana sedap ya emo gitu banding orang laki nah
5: hati ya tisu
4: hati tisu
5: sebuah memang lalu kenyabak lalu kasbana
4: sensitif bah orang Indo
5: aku sih kembali ke dia dan rupanya orang bukan
6: aku nunduk lah banyak uka aku
4: taman juga orang Indo tu sudah ya besar yang tanggung pengawak sudah kena di namanya suri rumah housewife lah Ibi
6: ya betul.
5: Jadi Datuk tuju ngagai laki GB ambil mamana bini lagi oh anak anu-anu ya hati-hati sure. Lo nya nanti ke makai iga teh kalau lembut ngaya beri bubur roti tisu ka.
4: Roti tisu.
5: Lama tisu cha.
4: Orang Indo tu lembut kebenar ya.
5: Ya betul.
4: Kita laki ya ke ini ramadah mencorakkan orang Indo ya orang Indo tu pakai kain putih ah mereka nama color break dege sida
5: ya
4: sama orang Indo sama
5: Indo tu tanah lihat
4: oh ya
5: nanti dika ngasuh ya jadi genua ya nanti dika ngasuh ya jadinya
4: ngari jago ya
6: ya mak mendak tu dah aku nak ngelabak.

0: Kanya pula kaknya ni genuak menyari benar menyak dia.
1: Dia hari jako bisi mandi darah kita. Ha?
2: Nama eh.
1: Anak nyadi. Mandi darah. Anak nyadi
0: ka. Umah, umah.
1: Buka hai.
0: Ungko tuan nulia ngungko tempo nulia
1: minta aku lagi. Ngia mengkoku.
0: Aku lagi
1: pipan dia jako.
2: Cak. Mereka aku mental lagi bayar cuma macam.
1: Kamu buang meeting apa gitu?
2: Ketemu baru kita bawa ya ke bukan.

Keselamatan sekolah bukan hanya isu buli. ECRL bukan kurangkan kemalangan, libatkan kenderaan berat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif. 9 pagi.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Guys, tolong lo follow Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Miri FM Official. Kami orang perlu bantuan kita orang. Dengan kita orang follow kami orang, kita orang dapat macam-macam konten dan info menarik di Miri FM.
2: Lakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
3: Frekuensi Miri FM
4: 95.1 FM di Suai,
3: 95.7 FM di Lambeh,
5: 98.0 FM di Bandar Rebeli.
6: Satu, dua, tiga, gayo!
7: Tahun Legata 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regata 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regata 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regata 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
8: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Ya, selamat pagi. 9.21 minit lagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda. Dan di pertemuan kita 23 Julai 2026 bersama dengan 8 Safar 1448 Hijrah. Ha, jadi mula menemui anda pastinya di Geng Pagi Miri FM. Dan juga nanti ada istimewanya untuk selama sampai hujung minggu inilah ya. Selama 5 hari. Ya, bermula daripada Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. 4 hari. Selama 4 hari tu lah, akan kita bersama dengan rakan kita di Marudi, studio mini Marudi untuk Baram Regatta selama 4 hari berturut-turut. Dan juga hari ini akan ada info ekspresi jam 10 pagi nanti. Kita akan terus ke studio mini Marudi selepas ini. Tapi sebelum itu, saya nak ajak anda semua berhibur dahulu. Nanti mulakan bawakan dari semasa ke semasa buat rakan kita di studio mini Marudi. Baiklah, kita nak berhibur dulu dengan lagu daripada Kakak Azraf. Thank you very much. TQVM. Lagu baru untuk tahun 2026.

0: Info cuaca di Minute
1: M. Baiklah, tepat 9.30 minit pagi, info cuaca Mul nak kongsikan kepada semua pendengar setia Miri FM di mana saja anda berada ketika ini. Okey, ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini tiada hujan, pada petang ribut petir di beberapa tempat dan juga pada malam nanti hujan di beberapa tempat. Amaran cuaca buruk tiada dan juga untuk keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Amaran angin kencang dan laut bergelora kategori tiada juga. Dan juga suhu untuk hari ini iaitu adalah mencecah 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Untuk anda semua, ini Mul dapatkan daripada pegawai petugas daripada Jabatan Cuci Bahagian Miri iaitu Encik Zira Kamal bin Zahari. Jadi itu info yang sahih untuk anda semua hanya di Geng Pagi. Baiklah, selepas ini kita akan bersama dengan rakan kita di Mini Studio. Jom kita nak berhibur dulu dengan lagu Odah Gelanggang Rasa.

0: 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regata 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regata 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regata 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Ya, kita bersama dengan rakan kita di mini studio Marudi ketika ini, DJ Syaz kita. Selamat pagi.
2: Pagi, Mon.
1: Okey ke di sana? Bunyinya okay. Bising sangat. Adakah itu powerboat? Powerboat patutlah bunyinya cemerlang sekali.
2: Iyalah, sampai suara kami tenggelam.
1: Benar, sangat-sangat tenggelam. Betul lah. Kita boleh naikkan sikit kan supaya kita dapat lagi dengar dengan lebih jelas. Jadi macam ni dengan suasana di sini dan apa yang sedang berlaku ketika tu, silakan.
2: Okey, Mul. Okey, dah dapat dengar si hilang dah tu suara tu.
1: Dengar-dengar tapi masih lagi putus. ada gangguan. boleh silakan.
2: Okey, jadi hari itu kan seperti semua sudah maklum, kita berada di hari yang pertama dan sedang berlangsung kini itu, dapat kita orang dengarkan sedang rio rendah di luarnya powerboat untuk hari yang pertama. Jadi ulasan-ulasan selanjutnya kelak kita akan kongsikan dengan lebih lanjut lah untuk jam yang kedua. So kita akan datangkan dengan tetamu-tetamu juga kelamul yang akan bersama-sama dengan kita di situ. Kita insyaAllah lah ada 3 tetamu daripada kita orang yang apa namanya yang bersama-sama dengan kami orang kini tu. Kita orang mesti stay walaupun dengar bunyi bising tena depannya, cun-cun depannya.
1: Memang sangat-sangat dengar macam mul pun mau juang ikut ke siana dengan kelajuan yang melebihi had.
2: Benar mul. Okay. Kami jadi angus itu mul kelak apa.
1: Benar betul. Sangat-sangat mengganggu sebenarnya. Tapi siapa? Kami pun ikut kita berteriak di situ macam kami yang juang di sia.
2: Jauh sikit lah dari mikrofon tena.
1: Okey, tadi kami sempat tanggal status DJ LY kita nak. Sedang juga berlangsung ketika tu adalah uji bakat, betul?
2: Betul.
1: Di sini ya.
2: Setidaknya di Dewan Suara.
1: Jadi kami nangka tadi penyertaan yang kami juga lah. Jadi maksudnya kami lah orang di Marudi yang pandai berlagu.
2: Kami rasa mesti bertambah lagi kan ujung-ujung sidak tu. Kadang-kadang kita mau tutup apa ni ada nambahnya pun penyertaan.
1: Benar lah ya Jua. Jadi sebelum saya tanya kawan-kawan saya yang lain ni, DJ Leo kita, ni Fas, ni S1, ni set 3 ni.
2: Ada fast kami rasanya di stadium. Lekat ya S1 dengan Leo sidak duanya yang handle tu powerboat tu.
1: Memang noyalah, memang sok jadi landasan lah. Sial lah tenang.
2: Benar, berlawan suara ajak kami 3 situ. Kita 4 lagi ujung-ujung.
1: Tapi memang dekat lalu kita dengan tempatnya.
2: Benar pun.
1: Dapatlah kita tahu siapa menang di sia.
2: Asik lah juaknya jauh tu. Kita kan di tengah-tengah, kita pun studio tu di tengah. Jadi sidaknya kelak kali siapa nama Nun. Bolehlah nangga apa dek mun kami dek kami sokong warna perauknya aja. Saya tahu nombornya berapa dek nah.
1: Jadi apa yang kami nak tanya juga macam ni dengan sambutan orang Malaysia. Awal pagi tu dah kami kah?
2: Alhamdulillah mul, dari pukul 6 tadi kami dah dengar bunyi ngong jadi di tengah-tengah sungai. Ya benar, warna kita tu depan tu penuh manusia di depan tu. Dapat nangga ujung perahu aja.
1: Ya, Rabi. Rindu hati. Macam ni lah best berami. Sorry kata tu, setahu kami lah no, disambut 2 tahun sekali no, untuk program tu. Betul?
2: Awal lah, 2 tahun lepas kan si jadi. Jadi ini kita forward ke tahun tu.
1: Okey, okey. Jadi kita nak impukan kami on dulu lah untuk di migi tu kita redahkan sikit suasana di sia. Lagu benar. Apa yang boleh kita mainkan di mini studio? Ya? Silakan.
2: Boleh aja. Kita pinjam suara Nuha sekejap. Bukan Neha ya.
1: Okey, silakan.
2: Okey, kita cuba dulu. Dapat kesik tu, cuba dulu.

0: ya bunyinya suara kita, Tek Mun.
1: Ah, ya bunyi suara kita. Ya bunyi suara siapa di belakang ah? Suara S1.
0: Suara S1. Biasa kita kenalnya setelah bapak-bapaknya lah ya.
1: Benar. Suara macam ni lah digunakan untuk lomba perahu macam ni lah. Perahu naik semangat orang.
0: Tapi kami tu yang tenggelam kena suaranya. Om pula mada masuk dalam mulut bah mikrofon tu.
1: Kita sampai lawan suaranya, okey? Si payah.
0: Benar. Lepas tu kami si pakai stand. Bagus kami pegang aja mic.
1: Benar. Macam ni dengan cuaca di Sia. Okey ke benda? Mendong ke hujan ke?
0: Si juaknya mendong, si juaknya panas gila mulnya tu sedang-sedang. Alhamdulillah lah. Si berasa panas gila lah tadi kami ada keluar sekejap kan? Mungkin masih pagi, masih awal ke harapnya macam tu je sampai petang ke lah.
1: Mudahan je lah, semoga baik-baik saja lah. Sebab ialah acara kita tu nang hot kepada orang lah. Lagi-lagi dah power boat dengan sidak makin berau undang ditunggu-tunggu dan juga mari sempat juga kami nangga status daripada DJ kita DJ Kayan Livan hanya DJ sempat Livan. Makan mie kecoh mudik padahnya
0: nya kita tak berkaisi kira. Nya jangan kira ditinggalnya kami dua LY. Tahu sih apa ceritanya di maknya kami teh berkeliling di Pasar Maruidik untuk tes kaki baru katanya.
1: Padahal kaki kita ada spek.
0: Ada spek. Kami pandangan dengannya macam tu. Jangan-jangan orang fikir kami tak ngetes kereta baru.
1: Ayalah kami pandangannya. Lelah naik lio je lah kami orang di miri tu. Dengan kita makan mie mahudik ya Livan. Kami pandangannya. Nyaman mul. Badannya aduh. Kalau kami nak kesia mesti dah jam je kaya tu.
0: Oh, mul marik pun hari kita datang kan. Hari kami orang datang lah. Memang dah banyak dah kereta. Kan. Hari tu ibu sebut gila kami tadi belum sempat meronda-ronda. Mari ada meronda yang apa-apa orang berjual makanan ya teh. Kita nang pemakan teh nah. Tu sia lah duduk tuju kita.
1: Tapi ialah yang menariknya mengenai barang negata Marudi. Bukan selalu dibuat tapi bila sekali dah mula nang berderu orang datang. Sebab tadi nya bukan aku pula bukan setiap bulan ke sambutannya bukan 2 tahun sekali akan dipolah untuk program barang negata tu. Jadi kepada kita orang mana-mana yang belum pergi, pergi lekas-lekas. Siapa jam bukan selalu
0: Polah je kemah, tidur lah kemah
1: ujungnya. Lagi sikit sehal juga. Kita dah dekat maksudnya 24 jam kita dari Marudik nak ke Miri pun boleh lah.
0: Ya, ada dua jalan dah kena tu yang dari Miri ya boleh juga. Yang kita dari jalan lama ya boleh juga. Tapi kami masih pernah cuba jalan yang pakai tembus di Miri ya. Kami masih pernah cuba. Ini ada laluan. Cuma kita sih pernah mencuba jalan ya.
1: Maksudnya alternatif yang lain lah boleh digunakan.
0: Ya kan jalan baru. Jalan baru-baru di Sidak Ibadah.
1: Okey. Barulah kami tahu. Padahal ada lagi berdual jalan lain. Lepas tu kita nak cerita lagi pasal mengudik. So kami pun lindok je pasal mengudik. Jadi kita nak dengar lagu dulu lah. Boleh. Dari Miri ni lah kata. Kaya. Kita ronding-ronding cerita-cerita lagi. Okey.
0: Okey.
1: Okey.

0: Kesihatan anda bukan perkara kecil. Lakukan pemeriksaan kesihatan dengan kadar segera. Sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Kesan awal mampu menyelamatkan nyawa anda. Jangan tunggu. Pergi cek sekarang. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
1: 1, 2, 3.
2: Pada 2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
3: Ah, Baram Regatta 2026 sedang berlangsung bermula hari itu sehingga Ahad. Pastinya meriah di Marudi dan juga semua kita di Miri FM, kru Miri FM semua berkampung di Siana. Oh, kecuali Mul lah.
4: Benar Mul. Tapi kita mesti stand by di Siana sebab kami memerlukan teman juga tu.
3: Pakai meloyan. Tu nyaman sikit. Dia berhenti kali power boat tu nah. Nyaman kami meloyan kita.
4: Benar. Boleh ayulah kita dua lepas tu.
3: Tadi duduk berteriak-teriak terdengar suara kami yang pun dah nak jadi powerboat terjua.
4: Rasa kami tak megang hello.
3: Betul, benar. Jadi tak macam ni dengan suasana siang masih lagi kah dengan powerboat ni lagi ataupun dah sampai pagi tu aja ataupun ada lagi sambung kah?
4: Adanya kelak tu bertenang lo sidaknya.
3: Kali dah umum siapa menang kali nak.
4: Kita sama menunggu sebabnya macam baru berakhir juga tu Mul. Jadi apa

0: kita dengar tak power board kami si tahu belum tahu kami kategori-kategorinya.
1: Betul.
0: Bukan si mau nyebutnya mul. Takut salah
1: kala, betul, kan? Betul, benar. Almaklumlah kita tak orang puan
0: ujung-ujung salah nama board disebut.
1: Mak orang lelaki kelana. Yalah orang puan badannya. Sibuklah saya di pada jamnya. Bagus juga. Sebut saja apa-apa semua power board. Macam kita pada Hilux, semualah kereta Hilux.
0: Benar.
1: Kita sih tahu apa jenis kereta, motor semua motosikal apa dah janji selamat. Jadi apa yang sedang berlangsung di sini adalah powerboat. Betul.
0: Ya, betul. Jadi apa yang kita dua mau kongsikan untuk pendengar, yang lebih lanjut kelak jam kedua kami ada beberapa tetamu ya Mul. Kami masih menunggu si Datuk sebenarnya. Mul yang awal datang kelak sempat dengan si Dat di Sarawak FM. Jadi kita akan selitkan di mana-mana, tapi kita mesti standby di sini
1: ya
0: kelak Mul.
1: Boleh. Jadi untuk tetamu kita ini adakah Kak Afsa?
0: Ada, Kak Afsa ada. InsyaAllah munnya sempatnya akan masuk jam ketiga kelak. So kita ada penyanyi Nai juga. Yang gambaran kami mau kongsikan.
1: Sebab Amari Kak Afsa sempat bunyi kami masa kami on air. Yang mana nya si sampah anak Kak Konti kok.
0: Benar. Awalnya tadi Mul pukul 8 udah ada. Awal dari kami.
1: Ya semangat orang mengudik no. Saatnya memang apa pada orang menyambut orang datang. Jadi ialah antara salah satu budaya orang di mudi ya. Bila saatnya nyambut tangga orang kami datang, saatnya nang sangat-sangat meriah dengan sambutannya yang sangat baik. Jadi ya antara Kak Afsah kita pun pendengar setia lah nak
0: Benar.
1: Jadi lepas tu kita akan ke berita dunia dulu. Lepas tu kita akan pergi ke Sarawak FM dan juga mini studio di Marudi. Okay.
0: Sampai yang situ ajaklah kita dua. Jangan lari kita.
1: Hai kami nak pergi berjalan dulu.
0: Okay.
1: Jom kita nak berhibur dulu dengan lagu Blues Gang Mas Siti. Lepas saya kita berita, lepas saya bawa kita akan kembali kepada DJ Shaz. Okay, jom. Ini dia untuk anda, Gang Pagi Miri FM.

MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Iran memberi amaran akan bertindak balas terhadap sebarang serangan Amerika Syarikat ke atas kemudahan infrastruktur strategiknya. Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi menegaskan, doktrin pertahanan Iran jelas iaitu setiap serangan akan dibalas dengan setimpal. Kenyataan itu dibuat selepas Washington mengancam untuk menyerang jambatan atau loji jana kuasa Tehran bagi setiap kapal yang menjadi sasaran di Selat Hormuz. Susulan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika dan Iran, Korea Selatan sedang meneliti langkah praktikal bagi menyumbang kepada usaha memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Pejabat Presiden Korea Selatan memaklumkan pelbagai pilihan sedang dikaji dengan mengambil kira tahap kesiapsiagaan pertahanan di Semenanjung Korea serta prosedur perundangan domestik. Bagaimanapun, Seoul menafikan menerima permintaan baru daripada Washington untuk mengerahkan kapal perang atau aset ketenteraan ke laluan strategi itu. Dalam perkembangan lain, program tenaga nuklear awam Arab Saudi bakal dibangunkan menerusi perjanjian kerjasama dengan Amerika. Menurut Jabatan Tenaga Amerika, dua perjanjian berkenaan melibatkan kerjasama nuklear untuk tujuan aman serta pelindungan dua hala dengan jaminan pematuhan kepada standard keselamatan dan pencegahan percabahan senjata nuklear. Perjanjian itu akan dikemukakan kepada Kongres untuk semakan, namun mencetuskan kebimbangan berhubung potensi keupayaan pengayaan uranium pada masa depan. Lebanon meneruskan usaha diplomatik bagi memastikan pengunduran penuh tentera Israel dari wilayah selatan negara itu. Perdana Menteri Nawaf Salam berkata, kerajaan akan terus menggerakkan usaha politik dan diplomatik seiring penempatan tentera Lebanon di kawasan berkenaan bagi membalikan penduduk kembali ke kediaman masing-masing dengan selamat. Perkembangan itu berlaku susulan perjanjian Amerika yang menetapkan tentera Lebanon akan ditempatkan di beberapa kawasan selepas pengunduran tentera Israel. Kanada membatalkan majlis perasmian bersama Amerika bagi pembungkaan Jambatan Antarabangsa Gordie Howe susulan ancaman tarif baharu yang diumumkan Washington. Menteri Perumahan dan Infrastruktur Kanada, Gregor Robertson berkata, majlis bersama itu tidak lagi sesuai diteruskan berikutan tindakan perdagangan Amerika. Sebaliknya, Kanada akan mengadakan majlis perasmiannya sendiri esok. Jambatan yang menghubungkan Ontario dengan Michigan itu dijadual dibuka kepada lalu lintas pada Isnin depan. Ketegangan Rusia dan Ukraine memuncak apabila serangan drone Rusia mengakibatkan dua stesen minyak di Bandar Kharkiv di timur laut Ukraine terbakar, sekaligus memusnahkan tangki simpanan bahan api dan merosakkan infrastruktur. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kharkiv, bandar kedua terbesar di Ukraine, terletak berhampiran simpanan Rusia, terus menjadi sasaran serangan. 5 pelombong maut selepas sebuah lombok emas runtuh di Kaunti Narok, barat daya Kenya. Komander Polis Kaunti Narok, Patrick Labolia memaklumkan, operasi penyelamat masih diteruskan bagi mengeluarkan beberapa lagi pelombong yang dipercayai terperangkap. Namun terjejas akibat kekurangan peralatan khusus bagi operasi pelombongan. Beberapa mangsa yang terselamat dibawa ke kemudahan kesihatan berhampiran untuk menerima rawatan. Sukan perpindahan percuma pemain tengah Brazil Casemiro ke Inter Miami mencetuskan kontroversi selepas didakwa melanggar prosedur perpindahan Liga Bola Sepak Utama Amerika Syarikat MLS. MLS mengesahkan sedang mengumpul maklumat berhubung perkara itu, namun enggan mengulas lanjut sehingga proses semakan selesai. Kehadiran bekas pemain Manchester United itu dijangka memperkuat jentera tengah Inter Miami. Terma penyelesaian dengan kelab lamanya LA Galaxy ditangguhkan sementara siasatan dijalankan. Persatuan Bola Sepak Argentina AFA menafikan sekeras-kerasnya dakwaan presidennya Claudio Tapia serta bendahari Pablo Tevecchino ditahan pihak berkuasa Amerika Syarikat selepas perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Penafian itu dibuat susulan laporan media yang mendakwa kedua-dua pegawai tertinggi AFA berkenaan ditahan dan disoal siasat di lapangan terbang John F. Kennedy, New York sebelum berlepas pulang ke Argentina. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Cabang
1: gandingan dua stesen RTM Sarawak
0: setiap Isnin hingga Jumaat
1: 10.15 pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Ahmad FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Khamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami di Sarawak FM pada pagi ini. Bertemankan saya Syaza pada hari ini di ruangan Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Dan seperti biasa di ruangan ini, kita akan bersama dengan rakan kita di stesen kawasan untuk Info Ekspresi. Seperti biasa di hari Khamis pada hari ini, kita akan bersama dengan rakan kita di Miri FM bersama dengan DJ Syaz dah pun bersedia di sana. Hello DJ Syaz.
4: Hello Syaza, Syazito.
3: Double S. Oh, Syaz dan juga Syaza bersama dengan anda. Okey, dan kita belum dapat lagi visual. Tadi dah dapat dah visual daripada Mirror FM, tapi tiba-tiba pada hilang. Lepas tu kita akan cuba lagi untuk dapatkan isyarat daripada rakan kita dari Mirror FM untuk dapatkan visual daripada rakan kita di Mirror FM untuk Info Ekspresi. Dan dikatakan juga ada ada
4: barang mereka. Ada tetamu sebenarnya atau kelas Syaza. Seorang dah ada, siapa? Kami akan dah cuba ambil seorang je dulu, mun sempat. Ketiga-tiga, maksudnya ketiga-tiga ya kelak. Mesti one by one, mana yang sempat je. Sebab kini tu kan kita di studio, mungkin kita dengar bunyi orang kekong di luar ya.
3: Alhamdulillah
4: lah. Boleh juga kita orang merasa teh.
3: Merasa kemeriahan yang betul berlaku di sana. DJ Syaz boleh kongsikan aktiviti-aktiviti yang berlangsung bersama dengan tetamu yang berada di sana. Silakan DJ Syaz.
4: Jadi untuk mula-mula tu, sebenarnya Syaza, kami cuma ada seorang tetamu kita di konti. Toknya akan lebih kepada Ratu Baram Rigata kelak. Dan ada tetamu lagi yang kedua kelak, Puan Ros, yang akan bercerita tentang perlumbaan perahu kelak. Tapi Puan Ros belum datang, siapa? Mana sempat, kita sempatkan je lah kelak. Dan juga Puan Encik Izra Uda, yang pegawai daerah Marudi pun belum ada. InsyaAllah kelak kita akan cuba adakan lah, mun sempat jam kita dua tok lah.
3: InsyaAllah.
4: Kita dah dapat tangga si gambar ramai si ya. Sini kamera tu, atoknya
3: ya, kamera jadi belakang, ambil belakang ya.
4: Berpusinglah kami tu, mudah muka ke situ.
3: Okeylah. Baiklah Syah, silakan dengan temu bual bersama dengan tetamu kita di sini.
4: Okey, dan di depan kami tu sebenarnya mun kita orang dapat nangga si cantik molek kelak, kami switchkan kami pun TikTok yang kita orang nangga, kami orang live di TikTok pas tu sabar kita orang dengan Counselor Yanti, nya adalah salah seorang chair lady Ratu Baram Rigata, hanya yang in charge tu chair lady berkenaan dengan Ratu Baram Rigata. Kami belum mau mengulas lebih lanjut sebab kami mau dengar lagi nyempun. Jadi kita mau ucap selamat pagi, Counselor.
3: Selamat pagi.
4: Apa khabar?
3: Hai.
4: Hanya suaranya cantik orangnya, Syaza.
3: Terima kasih.
4: Okey, dengar-dengar khabar Ratu Baram Rigata. Puan Counselor, apa yang kita boleh share dengan pendengar-pendengar kita? Kedong suruh Sarawak tak dengar, tak nak? Apa spesifikasi? Macam orang tak menyiasat sesuatu. apa sebenarnya? Berapa orang yang ikut kategori-kategori yang mungkin ada kategori?
5: Okay, terima kasih Puan Teacher ya.
4: Teacher. Nama kami dah jadi Teacher Atta kini Tok Syaza. Soalnya dua dalam satu iklan.
5: Okey, Mak Stefan. Okey, Mak Stefan juga telah menjemput ke konti bagi Tok dengan perkongsian mengenai pertandingan Ratu Baram Rigata bagi tahun 2026 ya. Okey, seperti yang kita sedia maklum, pertandingan Ratu Baram Rigata bagi 2026 merupakan antara acara kemuncak sempena Regata Baram atau Baram Regata bagi 2026 yang berlangsung di Marudi. Dan tahun ini pertandingan mengetengahkan tema contemporary traditional yang menggabungkan keindahan warisan budaya dan juga sentuhan fashion modernnya. dan setakat ini untuk seramai 12 orang finalis yang telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir selepas melalui proses pemilihan yang teliti. Dan kesemua finalis merupakan anak-anak Barang yang berasal daripada Barang. Dan malam prelude juga akan berlangsung pada 24 hari bulan 2020 Julai, iaitu hari Jumaat.
4: Okay.
5: Di mana sesi malam prelude adalah sesi pengenalan para finalis kepada orang ramai, serta pada malam tersebut tiada penyingkiran, hanya seperti showcase ataupun di mana para finalis kita 12 orang setidaknya akan appearance setidaknya di atas stage ni. Dan malam grand final akan diadakan pada 25 Julai, iaitu malam Sabtu, di mana malam kemuncaknya, di mana kita menobatkan Ratu Barang Regatta 2026.
4: Jadi umurnya tak tadi pun kaunselor berapa tadi, dari berapa hingga berapa umur setidaknya?
5: Okey, untuk syarat penyertaan dari 18 tahun hingga ke 28 tahun.
4: Oh.
5: Dan masih bujang dan belum pernah berkahwin.
4: Jadi kita orang yang mau tahu, kita orang mesti datang, jangan lepaskan peluang.
5: Betul.
4: Peluang kaunselor kan. Jadi persiapan setidaknya selama tu berapa, adakah peserta yang pernah ikut beberapa tahun lepas yang belum juara lah masa kami tu? Ada sih yang ikut semula tahun tu. Macam ada wajah-wajah baru lah.
5: Wajah-wajah baru. Dan penyertaan 12 finalist adalah penyertaan yang baru bagi peringkat Barang Regatta. Dan mungkin mereka juga pernah menyertai mana-mana pertandingan yang dianjurkan dari tempat lain, tapi mungkin tapi memang bukan daripada Barang Regatta.
4: Okay.
5: Dan juga memang ada beberapa finalis kita juga yang belum pernah mengikuti mana-mana pertandingan pigeon di tempat lain juga. Jadi pengalaman baru bagi sesetengah mereka.
4: Betul. Okey, jadi mungkin ada juga beberapa teman. Tapi siapa Puan Kaunselor? Kita tahu Puan ada kongsi banyak lagi sebenarnya yang best-best. Betul. Tentang Barang Regatta tu. Mungkin Rina, bukan Rina, Syaza. Kita dapat dengar, masih dengar suara kami dua sih, Syaza?
6: Boleh. So far okay lah. Cuma ada sedikit apa tak, bunyi sound belakangnya agak menunjuk lama.
4: Benar.
6: Yang berlawan dengan kita dua pun suara.
4: Berlawan.
6: Masih lagi kedengaran lagi suara kita dua.
4: Tapi kita sekarang, tahu sih yang suara siapa. Yang suara S1 dengan suara DJ Leo. Ini jadi pelapuk apa nama teh?
6: Pengulas. Okey. Okey. Teruskan dengan temu buat, silakan.
4: Mungkin Syaza mau tanya dengan Puan Kaunselor lah tentang Barang Regatta ni. Tahu kita ada soalan juga di Sia.
6: Okey. Selalunya Barang Regatta tentunya berlangsung setiap tahun ataupun berlangsung pada waktu-waktu tertentu ke, ataupun penganjurannya macam ni. Dia punya konsepnya. Hello.
4: Puan
5: mungkin untuk penganjuran Barang Regatta ya yang dimaksudkan ya. Untuk makluman, penganjuran Barang Regatta adalah kalau yang terdahulu ketiga tahun sekali dianjurkan, dan pada tahun sepatutnya Barang Regatta ini tahun lepas dianjurkan juga, yaitu bagi tahun 2025. Tapi oleh sebab keadaan yang tidak mengizinkan, itu keadaan banjir ya masa itu, dan tidak ditunda dan ditangguhkan. Oleh sebab itulah penganjuran kali ini diadakan, yaitu daripada tahun 2023 yang last regatta yang kita anjurkan, dan ini yang tahun 2026 lah, so 3 tahun lah untuk ketiga tahunnya.
4: Okey, ayalahnya tadi sebenarnya Syaza apa yang maksud, dan sebenarnya kita dah ada pegawai daerah Telang Usan yang merupakan timbalan pengerusi Jawatankuasa Kebudayaan Barang Regatta 2028 untuk pagi tu Encik Izra Uda. Dia dah bersedia baru datang ya, kami belum menyapanya tadi. Kami beginya masa lo untuk tarik nafas. Okey, dan dia akan bercerita lah tentang apa-apa pengisiannya lah. Jadi kembali kepada Encik Izra, tuan lah, kami nunggah kita tuan. Terima kasih tuan lah, sebab kita dah hadir untuk pagi tu, walaupun kita berlawan suara dengan pengulas kita di luar nun. Apa khabar tuan?
7: Khabar baik, sihat. Khabar baik. Sehat, sehat.
4: Rina Naya Syazah dapat dengar si suaranya?
6: Suara dapat dengar. Jelas.
4: Okey, kami teruskanlah Rina anak ya. Malah ajak Rina skor.
6: Tersasul jap-jap. Okey, Syazah di situ.
4: Oh, Syazah. Okey. Baik. Kita nak ialah balik kepada Tuan Izra sendirilah untuk program kita. Berkenaan dengan keunikan program malam ya, apa sebenarnya Tuan?
7: Okey, terima kasih. Memang Baram Regatta kali ini mempunyai banyak pengisian program lah. Setiap malam mempunyai persembahan yang unik, yang tersendiri. Bermula dengan Bintang Baram Regatta, diikuti Malam Kebudayaan, pertandingan Ratu Baram Regatta, dan kemuncaknya konsert perpaduan. Jadi pengunjung bukan saja akan dihibur dengan persembahan artis dan peserta berbakat, malah dapat menyaksikan pelbagai tarian tradisional, muzik etnik dan pelbagai persembahan yang menggambarkan keunikan masyarakat Baram.
4: Dan sekarang juga sebenarnya untuk maklumat Syaza dan juga pendengar kita, sedang berlangsung uji bakat Bintang Baram Regatta di Stadium Marudi. Jadi untuk pengisiannya ia antara yang akan diadakan lah. Jadi mungkin Tuan Izra boleh kongsilah Bintang Baram Regatta. Memang Miri FM yang menganjur, tapi tanpa kerjasama pejabat daerah Marudi sih akan jadi apa-apa. Silakan.
7: Okey, malam ini merupakan pentas separuhi Bintang Baram Regatta lah tahun 2026. Para peserta yang berjaya ke peringkat ini terdiri daripada bakat-bakat terbaik yang telah melalui proses saringan yang cukup sengit. Jadi saya yakin penonton akan disajikan dengan persembahan yang berkualiti dan penuh semangat. Saya mengajak orang ramai hadir untuk memberi sokongan kerana sokongan penonton menjadi pembakar semangat kepada peserta untuk memberikan persembahan yang terbaik.
4: Okey, jadi untuk sokongan kepada bakat tempatan tu, Bintang Baram Regatta ya tadi, bagi pandangan Tuan sendirilah, pegawai daerah Marudi, macam ni pandangan Tuan?
7: Okey, Bintang Baram Regatta merupakan platform yang amat penting untuk mencungkil dan mengetengahkan bakat baharu, khususnya dari kawasan luar bandar. Ini kita ingin memberi kesempatan ramai anak muda mempunyai bakat yang besar tetapi kurang peluang untuk menyerlahkan mereka bakat. Jadi melalui pertandingan ini mereka dapat memperoleh pengalaman beraksi di pentas besar dan meningkatkan keyakinan diri dan membuka peluang untuk melangkah lebih jauh dalam industri seni.
4: Okey, ia berkenaan dengan bakat tempatan. Kalau tadi Puan Kaunselor dah kongsi tentang Ratu Baram, tapi kami mahu tahu sendiri dari Tuan, pandangan Tuan sebagai pegawai daerah lah tadi kan, untuk Ratu Baram Regatta dan juga Malam Kebudayaan tu, macam ni?
7: Okey, ini keunikan dia memang bukan sekadar satu pertandingan. Program ini juga menjadi wadah mempromosi warisan budaya masyarakat Baram yang kita integrasikan dengan elemen-elemen moden. Jadi peserta akan memperagakan pakaian tradisional, memperkenalkan adat resam serta keunikan budaya masing-masing. Ini memberi peluang kepada generasi muda dan para pelancong untuk mengenali pelbagai budaya yang menjadi kekuatan kebanggaan kita di Baram, khusus dan amnya di Sarawak lah.
4: Okey, Syaza, kami rasa kita rehat dulu lah Syaza sebelum kami terus dengan soalan seterusnya. Kalau boleh,
6: mungkin Syaza nak hiburkan pendengar-pendengar kita dengan lagu yang telah disediakan oleh Syaza di siang.
4: Ya, boleh. So kami mainkan sedikit lagu, lepasnya kita akan kembali. Jadi pada kita orang, jangan ke mana-mana, kita dengar dulu lagu tu.

0: cantik.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regata Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regata 2026.
0: Ai, benar si. Di sini ah.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa je syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regata 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nak.
2: Oh, Ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.
3: Okey, sudah berada di Marudi dah kami orang Tok Syaza. Di sana juga katanya ada kami tiga situ. Semua banyak kami situ. Okeylah. Okay. Oh, nasib nasi Rio di luar ya.
4: Oh. Masih lagi berlangsung ya teh acara regata di luar ya teh.
3: Ya, masih. Okey. Jadi kami sambung semula lah Syaza.
4: Silakan Syaza.
3: Kalau tadi kita dah tahu tentang apa namanya malam kebudayaan apa semua Ratu Baram, tapi kelak kami akan suruh puan kaunselor akan kongsi. Tapi sebelum tu kami beralih lagi kepada pegawai daerah Tuan Izra. Okey, jadi tuan, berkenaan dengan apa arakan kebudayaan ya, mungkin tuan boleh kongsikanlah dengan lebih lanjut lagi.
5: Okey. Perarakan kebudayaan adalah salah satu acara wajiblah bagi setiap kali kita mengadakan Baram Regata. Pada 25 Julai nanti kita akan sebanyak 10 persatuan etnik ya akan mengambil bahagian dalam perarakan kebudayaan. Setiap persatuan akan menampilkan pakaian tradisional, music dan tarian serta identiti budaya masing-masing ya. Perarakan ini melambangkan keharmonian masyarakat berbilang kaum yang hidup bersama dalam suasana yang saling menghormati dan bersatu padu.
3: Okey, jadi untuk konsert perpaduan apa yang bestnya?
5: Okey, ini antara acara highlight lah yang kita adakan yaitu konsert perpaduan. Konsert perpaduan ini menghimpunkan artis tempatan dan juga nasional lah di ke satu pentas. Gabungan ini bukan saja memberi hiburan kepada pengunjung, malah menunjukkan bahawa muzik mampu menjadi medium yang menyatukan masyarakat tanpa mengira kaum. Agama, latar belakang, ini adalah satu semangat yang ingin kita tonjolkan melalui Baram Regata ini.
3: Jadi pandangan tuan sendirilah, Miri FM ni dah ada berada di mini studio. Hari tu operasi hari pertama. Pandangan tuan, mau lagi kah kami orang lepas tu? Soalan.
5: Ya, inilah satu satu jaringan kerjasama yang sangat baik ya. Siaran langsung Miri FM. Kami amat menghargai kerjasama Miri FM yang menyiarkan program ini secara langsung melalui Facebook, TikTok dan YouTube. Liputan digital yang membolehkan mereka yang tidak dapat hadir ke Marudi tetap mengikut kemeriahan Baram Regata. Pada masa yang sama yang membantu mempromosi Baram sebagai destinasi pelancongan dan memperkenalkan budaya masyarakat tempatan kepada khalayak yang lebih luas.
3: Okey, ya tentang acara-acara pentas lah tuan kan. Jadi kita belum mau sentuh mengenai lumak-lumak perahu apa semua, kita simpan dulu Tok Syaza. Kami mau kembali lagi ke apa namanya Ratu Baram Regata ya tadi dengan puan kaunselor kita. Jadi mungkin puan boleh kongsi lagi lah untuk mungkin ada jenis-jenis pakaian, mungkin siapakah hakim dan juga kategori-kategori bagaimana yang diberi hadiah, mungkin ada hadiah eksklusif apa penampilan-penampilan tertentu agaknya.
4: Alright. Okay.
6: untuk konsep konsep pertandingan Ratu Baram Regatta kali ini itu seperti yang salah saya kongsikan sebentar tadi, itu traditional contemporary, di mana kita ketengahkan pada pertandingan ini adalah gabungan keindahan warisan budaya dengan sentuhan fashion modern. Melalui tema ini juga para finalis digalakkan menampilkan busana yang mengekalkan identiti, motif dan juga nilai tradisional masyarakat Baram khususnya, dan sambil mengadaptasikannya dengan rekaan yang lebih kreatif, elegance dan relevance dengan peredaran zaman. Dan tema ini bukan sekadar mengetengahkan kecantikan luaran, tetapi juga menjadi platform untuk memperkenalkan kekayaan budaya Baram kepada generasi muda dan masyarakat umum. Dan ia juga membuktikan bahwa warisan tradisi mampu terus dipelihara, dihargai dan dipersembahkan di dalam gaya. Dan untuk dipertandingkan juga adalah best dress. Kita pertandingkan untuk kategori best dress dan juga best catwalk. Di mana best dress ni kita juga memberi peluang kepada mereka-mereka fashion kita untuk mereka mengkreativitikan budaya dan tradisional di dalam dress ataupun gaun, ya, gaun malam. Dan untuk maklumat kita juga pada kali ini adalah kita memberi tema kepada contemporary adalah untuk kita membuka ruang kepada designer-designer kita.
3: Maksudnya mesti ada elemen etnik juga.
6: Yes, betul.
3: Okay. Jadi ia secara langsung yang akan memperkenalkan etnik kita yang ada di Sarawak.
6: Ya, di Sarawak dan Baram juga.
3: Mana-mana corak etnik lah tu.
6: Ya, betul.
3: Yang istimewanya. Okey, ialah tadi yang istimewanya Tok Syaza. Jadi sebelum kita berakhir, mungkin Tuan Izra sendiri mahu kongsikan sebagai penganjur. Okey, jadi harapan Tuan Izra pula bagaimana?
5: Okey, sebagai penganjur bagi Baram Regatta, harapan kita adalah agar Baram Regatta tahun 2026 ini mendapat sambutan yang meriah daripada masyarakat tempatan maupun pengunjung yang dari luar. Kami ingin setiap pengunjung pulang dengan pengalaman yang indah, mengenali budaya Baram, menikmati layanan mesra masyarakat setempat, dan nanti membawa pulang kenangan yang akan membuat mereka ingin kembali lagi pada masa akan datang lagi.
3: Jadi kalau harapan pun kaunselor sendiri untuk penganjuran Baram, bukan Ratu Baram Regatta, bagaimana pula?
6: Harapan daripada saya sebagai pengerusi bagi Ratu Baram Regatta kali 2026 adalah untuk kita mengetengahkan ratu dan juga anak muda, di mana mereka juga terlibat di dalam pesta yang berprestij ini dengan menampilkan keanggunan dan keunikan budaya dan tradisi Baram khususnya. Dan ini juga adalah satu platform di mana anak muda kita dikumpulkan kita di dalam satu acara yang penuh turun temurun dan gilang gemilang di Baram khususnya.
3: Okey, Syaza, mungkin kita ada mau tanya soalan untuk Tuan Izra, boleh juga Syaza?
7: Setakat tu saya ada lagi soalan.
3: Saya
7: lagi. Soalannya telah dikatakan oleh Syaza punya tadi. Cukup padat dan telah dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar dari Miri FM dan juga Sarawak FM.
3: Okey, jadi untuk yang kami mau teruskan dengan Tuan Izra lah, sebagai penutup lah Tuan Izra, mungkin besok ada lagi cerita lain sebenarnya mau dikongsi. Begitu juga dengan Puan Kaunselor, mungkin lebih kepada Puan Kaunselor dulu lah sebelum Tuan Izra menutup semuanya.
6: Okay, daripada saya terbagi tahun ini ya, saya memang masih berbicara tentang ratu ni ya, itu bukan hanya kita bersaing untuk merebut gelaran yang berprestij, yaitu gelaran Ratu Baram Regatta, tetapi malah ini juga adalah untuk mereka juga malah berpeluang memenangi hadiah wang tunai yang lumayan. Juara akan membawa wang tunai RM5,000 beserta piala, selempang dan juga hadiah-hadiah yang lain. Jadi di kesempatan ini saya mengalu-alukan dan menjemput seluruh masyarakat yang sama ada di Baram atau umat di luar kawasan untuk ramai-ramai bertandang ke Marudi untuk memeriahkan lagi pesta Baram Regatta, dan juga kita bersama-sama memberi sokongan kepada para finalis bagi Ratu Baram Regatta bagi 2026.
3: Okey, jadi kita beralih ke Tuan Izra lah.
5: Okey, selamat pagi sekali lagi ya. Jadi saya ingin menjemput seluruh rakyat Sarawak, warga Malaysia dan para pelancong untuk datang memeriahkan Baram Regatta 2026 di Marudi ya. Datanglah bersama keluarga dan rakan-rakan untuk menyaksikan perlombaan perahu tradisional, menikmati persembahan kebudayaan, memberi sokongan kepada bintang Baram Regatta dan menyaksikan perarakan kebudayaan dan juga pertandingan Ratu Baram Regatta, dan kemuncaknya adalah konsert perpaduan. Jumpa tuan-tuan dan puan-puan di Baram Regatta, bersama-sama kita meraihkan budaya dan eratkan perpaduan di kalangan kita.
3: Okey, ya tadi Syaza Encik Izra Uda yang merupakan pegawai daerah Telang Usan merangkap timbalan pengerusi jawatan kuasa kebudayaan Baram Regatta 2026, dan juga tadi kita bersama dengan Kaunselor Yanti, Chair Lady Ratu Baram Regatta 2026. Tapi lepas tu kelak Syaza, kita rehat dulu lah sebelum kita dua tutup kedai tak nak. Main lagu lho kita siap. Kelak kami ada kongsi, ada cerita tentang perahu, tapi kami kongsi sikit-sikit je lah, tipis-tipis je, boleh?
8: Boleh.
3: Okey, main lagu lho siap lah.
8: Okey, kita nak berhibur dengan lagu daripada Ultimate dan juga Adam Nukris. Pegang tangan untuk anda, terus bersama kami Info Ekspresi, Miri FM dan juga Sarawak FM.

kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan, cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi
1: FM.
0: Ekspresi.
2: Okay, Ekspresi Sarawak FM, sehati sejiwa bertemankan saya Syaza dan juga Syaz di Miri FM untuk info Ekspresi Miri FM dan juga Sarawak FM pada hari tu. Tadi Syaz dah pun ada tetamu. Dan sekarang tu Syaz nak berkongsikan ceritanya tadi. Apa cerita menarik tek Syaz?
3: Ceritanya kita dengar huha-huha di depan ya tek nak. Sidaknya tek melumbak powerboat. Ya, mau dikongsi kami sebenarnya. Tok baru tenang sikit jiwa kita.
2: Tenang jiwa, okey, faham. Okey. Dan apakah perkongsian yang menarik yang dikongsikan bersama dengan pendengar? Silakan, Syaz.
3: Ni kami pun mau dibaca tu. Tanggal lah kita siap, kami dah kambuh situ. Okey, sebenarnya powerboat tu sidaknya tadi dah start pukul 10 pagi. Kira mulanya lah, tapi kami belum mau mengulas gila apa nama-nama perahunya ujung di anak orang lelaki kami gelak salah satu nama. Tak nak. Jadi untuk info-info tentang powerboat, kelak kami nunggu orang yang sesuai. Syaza, sebab Puan Rose belum ada. Mungkin yang masih gagal sepertinya tengah berlangsung, mungkin beri hadiah kapal kan di pentas utama ya, tak nak. Kami cuma ada data untuk apa namanya tu, acara-acara perahu kayuh lah. Hanya ada beberapa kategori untuk kayuh, 30 lelaki, 10 wanita, 25 lelaki dan juga 15 lelaki. Yang ada kategori terbuka. Jenis perahunya juga ada beberapa kategorinya, antaranya fiber ataupun kategori kayu. Itu untuk perahu kayuh, tapi itu belum. Hari-harinya akan diadakan pada 25 Julai esok lusa tu, hari apa, hari Sabtu. 25 Julai lah. Dan perasmian barang regata kelak akan diadakan pada hari ya jua. Dan ada kategori juga pekayuhnya piala yang amat berhormat Premier Sarawak, bahawa Premier Sarawak juga kelak akan menyaksikan perlumbaan perahu tu selepas acara perasmiannya kelak Syaza, yang ada kayuh tidak terhad ataupun unlimited kategori kayu. Apa pusing kami lo Syaza, takut kita sin harga muka kami kakak kita tena. Macam nak olah
2: ya,
3: kita
2: macam orang berkelahi tak dua.
3: Menang sekali orang ni.
2: Saya tak
3: pusing lho, pegang lho mikrofon kita.
2: Okay,
3: udah ya tek, ceritanya tek ialah berkenaan dengan unlimited pun kayuhan ya tadi untuk hari utama ya 26 hari bulan. Lekak ya 26 hari bulan, tadi ya 25 atau 26. Untuk 26-nya adalah piala kayuh 30 atau kategori tertutup untuk 30 lelakinya. Kategori untuk apa namanya dek, tertutup baram. Jenis perahunya kayu. Udah ya tadi, perahu kayuh tidak terhad pun tertutup juga, sama juga kategorinya kayu juga. Piala Petra Energi Berhad atau untuk lelaki unlimited, kategorinya ada dua, fiber dengan kayu. Jadi banyak sebenarnya, mungkin kita nangganya ada piala, kami sebutkan piala-pialanya lah Tok Syaza. Kita silakan. Ada piala, balik lagi ke 25 tu tadi, piala kayuh untuk kategori 30 lelaki, 10 wanita, 25 lelaki dan juga lelaki terbuka untuk 15 lelaki. Piala yang amat berhormat Premier Sarawak, piala kayuh 25 lelaki tu masih yang sama tadi. Lekat ia ada piala Petra Energi Berhad, piala Etnik Gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak, piala Unity Baram Regatta, piala kayuh tidak terhad untuk kategori terbuka. Dan untuk piala Unity Baram Regatta tu nya adalah Yayasan Perpaduan Sarawak. Dan ya, antara yang berlangsung senia juga ada piala kayuh 15 wanita, piala kayuh 20 lelaki. Piala Raja Batang Baram akan diadakan pada 26 Julai juga kelas Syaza. Untuk semua pemenang tu, maksudnya sidaknya akan last lah kami rasa tu, sidaknya akan berhentap pada hari terakhir, maksudnya tu untuk perlawanan terakhir ya kelas, sebabnya merebut gelaran Raja Batang Baram. Ya. Jadi tu untuk semua pemenang, kategorinya ada dua, fiber dengan kayu. Untuk kategorinya.
2: Dia dah kongsikan pelbagai kategori yang telah dikongsikan bersama pendengar-pendengar selama program Bara Merkata 2020 berlangsung di Miri sehingga hari Ahad kelak nak.
3: Benar-benar
2: ramilah Miri masa tu.
3: Kini tu pun sudah sebenarnya. Dan hari tu ada lagi yang datang. Beberapa lagi kumpulan yang datang. Dari sini sidaknya kami si berani mau nyebut detailnya Syaza. Sebab orang yang sepatutnya menyebutnya nyuruhnya ajak kelakmunya datang. Dan hari tu juga tadi pukul 8 pagi Bintang Baram Regatta tu sebenarnya dianjurkan Miri FM. Yang berlangsung di stadium, apa nama, stadium Marudi dekat atas nun yang dekat berseberangan dengan hospital Marudi. Jadi kami belum dapat detail berapa orang, tapi sedang berlangsung kini tu hampir sehingga pukul 1 tengah hari kelak. Yang malam kelak ada semi final. Semi final di pentas utamanya kelak Bintang Baram Regatta. Jadi difahamkan malam tu kelak untuk semi finalnya akan dihadiri oleh yang berhormat Dato' Anyik Ngau, Ahli Parlimen P220 Baram. Ialahnya untuk separuh akhir. Jadi antara artisnya ada Nine Dynamic yang akan jadi juri, DJ LY juga salah seorang daripada juri. Dan difahamkan Phoebe Chloe juga akan hadir untuk menghiburkan pengunjung-pengunjung yang datang untuk Baram Regatta yang kelak Syaza. Jadi yang lanjut-lanjut ya kelak insyaAllah petang tu kelak mungkin kami dapat detail ya. Siapa yang akan call kami untuk crossover laporan petang, insyaAllah kami akan muatkan juga sedikit perkongsiannya lah.
2: Okay. Banyak sebenarnya perkongsian yang telah dikongsikan oleh DJ Syaz tadi. Betul aktiviti apa yang berlangsung sepanjang program Baram Regatta 2026. Mungkin ada apa-apa lagi yang nak dikongsikan oleh Syaz?
3: Setakat tu kami rasa ya aja. Jadi kami mengambil kesempatan Tok Syaza untuk mengalu-alukan semua yang dapat datang ke Baram Regatta Marudi 2026 tu. Kita orang mesti datang ke situ, jangan lepaskan peluang. Selain daripada acara pentas, acara lumba perahuk kata kita, ada juga aktiviti jualan diadakan. Banyak sebenarnya, best sebenarnya pentas kebudayaan, jangan lepaskan peluang. Sebab di Marudi kita orang si akan dapat nangga apa yang ada di tempat orang lainnya, si sama hanya lain sebenarnya. Memang banyak regatta that nak Syaza, tapi sikit-sikit tempatnya si sama.
2: Okey, dah terima kasih kepada Syaz juga kerana perkongsian tadi Baram Regatta 2026 dengan tetamu juga cukup padat yang telah dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita tadi. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi, bersua lagi di ruangan Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Emiri FM. Jangan-jangan juga kita dua bersua nak
3: Benar.
2: Tadi mana tersasuk Rina, Rinas,
3: Rinas.
2: Si move on katanya.

ekspresi pada pagi ini untuk program Baram Regatta 2026. Cukup meriah sambutan di sana di Miri sebab waktu tu, dan pastinya terus bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Bertemankan saya Syah sehingga jam 2 petang nanti. Terus berhibur bersama kami, ekspresi warnai hari anda.

0: Sofiani.
1: Tak, tunggu dekat sini. Tak, tak, aku tengah buat ni. Nanti aku settle dia sama dia.
0: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun penyamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.
3: 98.0 FM di Bandar Raya Miri, Miri FM.

0: Kaunselor dan juga pegawai daerah merudi dan masih lagi berlangsung di situ di Baram Regatta 2026 di Marudi, dan bersama saya kita orang Nangga kami dua live di TikTok DJ Syazmir FM. Ada seorang di depan saya tu, ni adalah orang yang cukup lama pernah bersama-sama dengan RTM Miri, yang pernah jadi sahabat Miri FM, Hafsah. Hilang suaranya, salah tekan mic. Tak kata DJ Fatih. Nah, apa khabar kita Teh Hafsah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Moga kita baik-baik aja hari
1: tu. Memang baik, alhamdulillah. Kali itu berapa puluh tahun dah baru berjumpa dengan sahabat ni, DJ.
0: Jadi untuk hari tu Teh nak, kita kan dah banyak-banyak berjalan. Ke sini pergi kita berjalan, kan kita memang orang Marudi.
1: Kami waktu tu tadi. Dari pagi hantar anak dulu, ada yang hantar anak, tengok bot, cari sahabat-sahabat, sahabat TikTok kami, memang ada di situ. Dan DJ memang perjanjian kami, kami akan jumpa yang kata Baram. Rasa benar. Kami di dalam Miri FM tu lah, paling lama.
0: Sebelum tu, sebelum-sebelum tu pernah sih kita ikut dalam konti macam tu? Bila last?
1: Last, yang kata Baram yang lepas. Masa Nana, DJ Nana. Ya waktu ya kami kena temu mama malam. 7 malam sampai ke 9.
0: Ya, rindu hati. Waktu jam ya best kan.
1: Kami pernah berjumpa bersama sahabat di Miri FM masa DJ Noya Saleh. DJ Soya Ahmad. Abang Pakcik Jojo lah. Memang ada. Yang paling legend lah Pakcik Jojo.
0: Bayangkan kita orang nang lamanya udah dengan kita. Di Miri FM ada kawannya tadi nanyanya Azrino Teh.
1: Ayah sahabat teman kami. Apa ndak ceritanya ya?
0: Iyalah kami tunggu-tunggunya datang Marudi. Belum ada bunyi.
1: Belum ada bunyinya.
0: Sebab kami ada Nangga tadi komen wife Ricky, katanya yang mau datang dapat dia bertemu dengan kita.
1: Lama kali kami mesti jumpanya. Ya sahabat kami paling lama lah. Azrino. Tapi tiga mama bunyi. Macam-macam sekolah. Jojo, ya apa yang boy Jojo si tahunnya dulu lah, yang bintu lu putus lah. Mungkin senjalo yang masih berkekalan dengan kami.
0: Benar. Tapi kan Hafsah, kita kan orang Marudi, orang sini kita di Marudi tu orang kampung ni kita.
1: Jom kampung Narum. Kami sebenarnya ada dua jenis. Mak orang kampung Narum, bapak orang Miri.
0: Jadi bahasa kita menggunakannya unik lah. Di Marudi tu nya banyak-banyak jenis bahasa digunakan.
1: Kami kita orang. Kami di rumah bahasa Miri. Sebelah bapa. Bahasa Narum pun boleh.
0: Macam ni bunyi bahasa Narum lah.
1: Maksudnya nanya kita.
0: Nanya kami.
1: Mbah Sita hau.
0: Mbah Sita hau.
1: Apa maksudnya? Apa khabar kita lah?
0: Memiri teh.
1: Mbah Sita hau.
0: Lebih kurang sama lah.
1: Tapi bezanya lain. Capinya alunannya sama. Kalau macam kami nak jemput orang situ lah, bahasa Miri lah. Semua sahabat di Miri, di Mudik tu, mai lah kita lihat di rumah alun, rumah injen, ramai-ramai lah kita menihan sama hari kata.
0: Mun bahasa Narum tu macam ni, cuba kita, orang dengar kita di luar tu, di luar pun nangga tahu
1: Narum lah.
0: Suruh saja ni datang situ.
1: Untuk orang bahasa Narum, untuk sahabat-sahabat kita ni Narum, dudek lah kita dengan anak, semua injen, lah kita. Kita ramai-ramai dudek kita yang cucuk pesta. Yang Narum.
0: Bunyinya macam sama tapi lain.
1: Alunnya sih sama.
0: Alunnya sih sama.
1: Kami lebih lekat kepada Miri lah. Sebab sebelah mak, sebelah ini lelaki adalah mak, memang Miri. Sebelah ini perempuan ada Narum. Kalau sebelah bapak majoriti.
0: Majoriti.
1: Yang Mirinya ada sepat, raja, dalek. Jenis Miri tu campur. Yang banyak jamaah jenama Miri tu. Yang banyak suku.
0: Jadi bahasa-bahasa suku-suku ya anak ni yang kita tahu ya. Selain daripada Miri, Narum,
1: Miri, Narum, Iban boleh, Melanau boleh.
0: Dalek.
1: Ya Norwegian. Macam ada macam
0: Melanau.
1: Melanau kami faham. Ya dengar kau. Faham semua suami. Maksudnya apa khabar kita?
0: Benar. Ya, baru kami mau tanya tentang cerita apa namanya habsahnya teh padahalnya mirip dengan Naru. Tapi kami belum lagi tanyanya apa namanya ceritanya ikut orang rumah perahu sebelum-sebelum tu. Soalnya pernah ikut kan?
1: Pernah. Kami masih ingat lagi lah tahun bagi lalan. Kami dalam 18 tahun. Kami pernah mengundi sikit tau.
0: Tapi ya simpan dulu cerita kita. Kita dengar dulu lagu. Sebab kami tahu tengah panas di luar dengan sidaknya. Nato okey-okey kata DJ Leo. Kita dengar dulu dua lagu. Berehat lo kami dua. Kita mesti stay dengan live kami dua tu. Dengar cerita pengalaman Habsah. Pastu nyelubak perahu. Okey, jangan ke mana-mana.

0: Hafsah in the house. Tadi dah gantung cerita kami dua tu sebenarnya. Cerita mula-mula dah cerita suku-suku yang ada di Narum tu. Jadi kali tu kami mau dengar pengalaman Hafsah, kan pernah ikut lomba perahu.
1: Pernah.
0: Apa kategorinya, bila dan apa yang kita rasa yang paling best bila kita ikut lomba perahu, kategori wanita lagi ya.
1: Pernah. Kami pernah tahun sih, ingatlah. Lagi kami umur belasan tahun. Kategori wanita. Kami seorang pengemudi. Yang belakang sekali.
0: Pengemudi.
1: Tapi nasib yang malang, kali pertama kami berlepas ya. Adalah accident karam lah depan
0: depan dia nya
1: kubu nun dengan kubu tinggi nah depan ya kami karam belum ke macam tu lah lagi potong hutan lagi siapa belum tahu peran kami lagi menggunakan bisikal masa yang pergi latihan tapi kalau kayu campur ada alhamdulillah
0: ada
1: ada harapan ada
0: jualah pernah dapat nombor si
1: memang ada harapan
0: ada jual
1: memang dalam tangan tu.
0: Yang kali terakhir last kita
1: tahun ni aja. Sebelum kami kahwin. Tapi kami orang tu sebenarnya bapa kami memang raja perahu. Ataupun nama perahunya Sri Kenawan Tiga Undang Melupat. Iyalah bapa kami pun perahu, nenek kami. Yang pelik jadi kenal orang ni bini ek. Nenek aku yang ada perahu. Kami dari kecil kami memang hidupan menanggah bapa cara memula perahu. Tapi tak boleh angkat dekat lah, si boleh.
0: Si boleh.
1: Pantang garangnya.
0: Perempuan lah si boleh dekat.
1: Memang pantang garang besar. Kalau kau nak pergi, kau tengok dari jauh je. Bila kau nak pergi kayu, baru kau ikut. Si boleh tengok. Padang tengok curi susah. Pantang garangnya besar.
0: Maksudnya mun orang mula perahu,
1: waktunya
0: perempuan si boleh dekat.
1: Si boleh. Kecalinya suruh hantar air ke makanan boleh.
0: Baru boleh.
1: Kalau niat nak mentengok, curilah. Contoh kita ada budak kan mencuri. Si ini benar. Pantang larang besar.
0: Apa sebabnya? Mau juga kami tahu.
1: Kalau ikut-ikut nenek pesan, bapak pesan. Kalau waktunya kan perahu ada di, ya dulu di rimbas orang buat bulatan depannya. Sebelum membakar. Kalau dibakarnya akan pecah. Maksudnya ikut cara perempuan.
0: Benar juga.
1: Yalah. Bapak pesan. Waktu kita nak masuk perahu nak. Kalau hukuman ni sebenarnya si boleh kita masuk macam pengayuh. Jangan didirikan tengah perahu, pantang. Kalau nenek kami orang lah. Kami ikut cara yalah. Kita harus ikut apa yang nenek aja, bapak aja.
0: Benar-benar. Padahal tak memulah perahu perempuan si boleh dekat. Mesti jauh. Patut je sidaknya mula perahu jauh dari nak ya.
1: Rumah. Ke hutan.
0: Ke hutan, benar-benar.
1: Kacamnya ngecat apa. Ya pun si boleh dekat ni nak. Tengok aja. Jangan ditegur. Pantangan besarnya.
0: Iyalah, mungkin kita di sungai kan selalu kita ikut orang tua. Jangan banyak mulut kata sidaknya.
1: Kalau pergi nyala.
0: Benar.
1: Kalau nyaga madah. Diam.
0: Diam aja.
1: Kalau nak mau ikut, kalau sebutan balik. Cuba orang balik, cik akan ikut.
0: Benar ya. So, kami pernah juga sama-sama kecil.
1: Bila mata besar si dengar, get out.
0: Sudahlah, tinggallah si ya.
1: Nama dah, munai. Salah pulang.
0: Benar.
1: Ini mak kami kek bang.
0: Betul. Ya, cerita pengalaman kita ikut orang tu buat perahu. Tapi kan, mun atas perahu ya, sebab kita cerita tentang rumah perahu. Ada si pantang larang masa kita bertanding. Ini lah tahu.
1: So, ada. Caranya masuk, macam kita yang pengudi. Ya, masuk dulu. Yang belakang. 1, 2, 3 kan jadi 10 lah. Yang pertama, kedua, ketiga. Depan dulu lah. Bila nak kayu, serentaknya mau sama.
0: Ni asyik boleh suka hati kami naik dulu.
1: Asyik boleh. Macam kita yang tengah, kita masuk. Asyik boleh. Nyai lagi ujung ke ujung. Lagi ujung ke. Asyik boleh kau.
0: Asyik boleh.
1: Kau tengok, kau kiri, kau kanan. Ya harus kita ikuti lah. Kelak kalau kau biasa kanan, kau masuk kiri. Dah, hancur.
0: Mesti ingat kita masuk dari sini.
1: Stepnya kita mau ingat antara 2, 3. Haruslah. Yang paling sakit mencabar bagi kami lah, pengudi. Paling sakit. Kalau di depan, sakit juga. Tapi pengudi.
0: Pengudi pun paling sakit.
1: Kami sudah merasa, bersaik lah. Mak kata orang, nangga orang kurang. Macam, best je. Dah sendiri duduk. Baru rasa buku dengan buah lepasnya. Jadi tok kami berasal. Ada juga minta tapi ada malas.
0: Malas sudah lah. Ini tahu lepas tu anak kita pandai mau
1: bahasa. Kami akan ajarnya suku bahasa kami ajar. Bahasa kami kami ajar, bahasa bapak kami ajar. Bapak Melanau, kami ajar Melanau. Harus.
0: Ya benar-benar. Sebab kita pun mesti harapkan benar-benar ya akan nyasi di dalam zaman. Betul.
1: Macam mana kami Melanau? Kami ajar Melanau. Biar kami ajar, namu kami ajar.
0: Semua sekali.
1: Sebab bagi kami suku kaum kita sibuk hilang di zaman. Jam kami cakap Sarawak ada. Kami kaya Melanau masuk. Tapi bahaya kami adik-beradik lima. Semua juga kami kaya lah. Si ada macam si macam di rumah tak? Si ada pakai toya-toya sedang.
0: Si ada.
1: Niat-niat semua.
0: Oh, nang situ aja lah toya. Kita kami.
1: Suami kami anak. Dia cakap mereka ni faham. Kadang-kadang Melanau. Spinning sama.
0: Ya cerita Hafsah teh. Biar kami dua teh berlawan bunyi dengan berawun nun buat di luar nun.
1: Empat kita oleh belakang.
0: Empat lagi. Cuma ya kami dua si tahu apa yang melintas ya. Bot apa melintas. Ya tu power bot nak. Power bot race kini tu. Kami si berani mau mengulas benda yang lebih lanjut dengan kita
1: si orang.
0: Sebab kami dua si nampak. Mun kami pula lah Hafsah. Maksudnya yang berada di luar ya.
1: Kami
0: di luar. Oh, sebab kami mau nyebut nama-nama botnya pun kami si berani takut salah sebut.
1: Yang lebih baik menonton ke sini.
0: Menonton. Tapi kita orang yang mbak anak kecil-kecil yang terdah juga kami nangga. Dipayungkanlah abang akak. Oh, kesian anak kita panas.
1: Itu okay. Sahabat yang dekat
0: eh.
1: Adalah ke situ.
0: Benar. Okeylah pelawan cakap kami dua tu dengan Leo dengan S1. Kita dengar dulu lagu tu. Kami dua kembali lepas tu. Okey, jangan ke mana-mana.

0: Bali bukan sekadar gurauan. Jangan jadi sebab seseorang hilang senyuman. Jangan jadi punca seseorang hilang harapan. Jadilah manusia yang menjaga, bukan menjatuhkan. Katakan tidak kepada buli. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: sampai ditutup nyatinya Afsah. Apa cerita si dak tahu Afsah?
1: Bukalah.
0: Bukalah. Dekat sikit Afsah si dengar suara kita ke?
1: Untuk si daknya tutup hati ya, bukalah.
0: Oh, biasalah muda-muda tenak Afsah.
1: Oh. Pak kata orang. Batu ditikam tenggelam, ambil sabut untuk berenang.
0: Aduh, ya ya suara orang lama ya dengar kita orang.
1: Kalau dapatlah, jangan ditutup.
0: Jangan ditutup. Oh, buka selalu.
1: Kita macam kita saling maaf dengan orang. Bersalam dengan orang baik-baik.
0: Oh, benar apa kawan kita dengan sama orang tena.
1: Kita jangan malu dan segan.
0: Betul. Okey, Afsah. Tadi kan kita dah berjalan-jalan ke sana ke sini bercerita tentang kita pengalaman kita ikut umbak perahu apa semua. Atau kita ada tadi berjalan dah. Banyak orang menjual sia. Sini kita rasa paling best.
1: Kita ada nak kena orang panggang ayam tadi kalau lutong ah. Jaharia, ini sedap.
0: Sedap. Belah ni,
1: sebelah ya.
0: Sebelah dekat TikTok jelah.
1: Panggang.
0: Bini studio
1: sampai tu. Sampai kenal dekat orang kan.
0: Oh, boleh kita pergi ke sana.
1: Ya adalah abang sepupu kami. Siap Jakarta memang datang.
0: Betul. Nya dari Miri lah.
1: Nya kan ada kedai di seping air tepian Kampung Kalat.
0: Okey. Yang lain, yang lain apa lagi?
1: Semuanya sedap. Semua kami si wadah. Tu si sedap. Semuanya semua. Sedap.
0: Kami jadi, yang dah buka dari Maret nak. Kita dah beli berapa ringgit tempat ya?
1: Rasa kami yang paling kami tanggal lah sikit. Anak kami semuanya merasa. Yang ada ambil tu sikit mak, ambil sikit. Ada rasanya semua. Rasa manis, semuanya sedap.
0: Semua sedap.
1: Kami si pandai nilai macamnya tu nyaman si nyaman. Semuanya sedap.
0: Awak bagi kami kan apa? Kami lah si tahu orang lah. Selaginya ikut orang berjual ke ses itu, maksudnya sidaknya pandai masak. Menasi. Si mustahil tapi lah. Semuanya sedap.
1: Masa tu kami sedang cari umai aja sedap.
0: Umai ja.
1: Belum ada nampak.
0: Bah, ni kita orang di luar ya, yang dengar kami dua. Boleh sih kita orang pola menu umai esok. Esok nanti.
1: Kalau kami biasanya kalau pergi muka di sini, kami makan umai.
0: Betul.
1: Sebab laki kami memang orang sisi yang makan benda kaya.
0: Mungkin tak tak pandai sih mula.
1: Pandai, insya Allah. Boleh lah. Tapi sih sama sedap macam orang Melanau asal asli.
0: Tapi kita kena kita sih ikut apa-apa tidaknya ikut orang berjual lah. Maksud kami kena.
1: Kami ada aktiviti. Maksudnya aktiviti kerja kami. Tidak pandai elak.
0: Benar.
1: Ngantar anak, ambil anak. Yalah, masalahnya.
0: Tapi anak kita market ya, apa ceritanya? Ikut orang apa?
1: Untuk dia datang lah. Persembahan di depan lah.
0: Kebudayaan lah, malam kebudayaan.
1: Yang mesti ikut, berapa tahun dah ya? Lama dah yang ikut lah.
0: Bagus juga lah, biar-biar mesti didedahkan dengan benar-benar.
1: Kami untuknya bergadget. Main bola ke, main yang luar kami bebas. Kalau gadget kami ada marah.
0: Kurang sikit.
1: Marah lah. Kalau nyanya cari maklumat untuknya belajar, kami teruskan. Kalau nyanya main gadget memang dah mata, pikiran.
0: Betul.
1: Kayaknya minat kini tu suka mau beli bot. Kami pada umur cukup jangan.
0: Jangan dulu.
1: Kalau kaya pun jangan dulu.
0: Tapi memang dah nampak minatnya.
1: Memang. Sebab kita tangga kami nak.
0: Ya.
1: Mama tipu lah. Tapi memang dah kami macam kami kira lah. Boleh. Kemananya. Sini ibu mu. Mana. Lagi pun meta. Bahan ni. Segi gaya ni anikah orang. Asia. Maksudnya tangga berenang je pandi. Tangga segi gaya air si tahu. Teliti jenis benda di air belum paham. Kami
0: kurang sis bapa suruh.
1: Tapi pancing kami mak. Sering kali.
0: Tapi nya memang belum pandai berenang lah.
1: Pandai.
0: Mau kita lah macam kita. Orang yang ikut lembak perahu tu nya mesti pandai berenang kah? Atau macam ni?
1: Sis semestinya lah. Tapi yang harus kalau pandai bagus. Kalau si pandai kena tu kan jaket. Ya keselamatan memang utama. Macam kita berkayu ramai-ramai nak. Kalau seorang contoh sekarang. Kau kena selamatnya pun susah kalau sudah jaket. Kalau ada ya kita selamat lah. Yang pesanannya kalau berkayuh ya. Kalau kau karam, kau jangan tinggal pengayuh. Ya persegi tuanya lah.
0: Inilah punya pengayuh ya nyotek.
1: Mustahil lah. Sebab di jari.
0: Benar juga. Biasalah Hapsah kami kan si pernah ada pengalaman. Ya, ini nak kami soalan nak belik-belik.
1: Kami hari-hari lah ke masa tu. Masa rumah kami gini tu di kampung Naguma. banjir, masuk air di bawah rumah.
0: Oh.
1: Tipitinya kalau hujan 2-3 hari,
0: oh, banjir.
1: Memang anak kami akan turun, gantung tu, tiga pinggang. Pakai bau lah, kentanya pergi jalan besar. Ya, tipiti kami. Oh. Bila masa kereta yang lepas, kan masa sekolah, minta cuti dengan cikgu. Setamata, kami siapa ngantar, Pak?
0: Okay. Jadi banyak cerita dengan Hafsah tu sebenarnya. Tapi terima kasih Hafsah.
1: Okey, sama-sama.
0: Benar, di kota kena janji bahawa
1: okay, kami akan jumpa juga.
0: Kami tahu bukan tahun depan, 2 tahun lagi.
1: Ya, insyaAllah.
0: InsyaAllah, kelak kita ngebak Hafsah lagi. Mungkin juga boleh ngebak kawan-kawan yang lain. Kami masih nunggu orang nama Jabrullah.
1: Yalah, kalau berjanji mesti tepati.
0: Belum ada nampak, kalinya kerja.
1: Kami rasa lah, kehidupan kami dalam BFM, kami berjodoh dengan arwah yang lepas.
0: Benar-benar.
1: Yang sebagai nama Putra Saju. Dah dapat anak seorang, Heman Ismail Hel. Sampainya pergilah. Kami yang lagu kami paling suka, arwah mak paling suka, ada dua. Berkikis bulu betis, arwah mak suka, Kain Cita Putih. Ya, memang kesayangan mak kami, tapi tak pergi selamanya lah.
0: Benar. Okey, jadi sebelum kita berakhir, lagu yang Hafsah minta, lagu apa?
1: Berkikis bulu betis.
0: Oh, berkikis. Ada
1: khas
0: itu
1: untuk
0: cari
1: semua.
0: Kami cari lo. Ada Hafsah?
1: Khas untuk semua untuk sahabat kita dan DJ-DJ yang kami sayang lah. Terima kasih sudi mendengar celoteh kami.
0: Okey, jadi terima kasih sekali lagi Hafsah. Lepas tu boleh sabuk jalan-jalan.
1: Enjoy.
0: Esok mungkin boleh mbak orang lain ke situ.
1: Kalau sudah sudi.
0: Kalau
1: kami belum pergi.
0: Okeylah, lepas tu kami akan kongsikan info solat. Walaupun kita bising di luar, kami si peduli. Kami
1: seronok dan happy lah. Terima kasih semua.
0: Okey, untuk kita orang, jom kita dengar dulu lagu tu. Kita ada dua lagu. Lepasnya kami ada info solat untuk kita orang. Jadi jangan ke mana-mana.

0: pacar cantik untuk jiwa yang cantik seperti anda. Hanya di Mirai FM.
1: Okey, Mirai FM kata DJ Mul. Pagi tadi sempat kita bersama dengan DJ Mul untuk perkongsian di jam pertama. Jam kedua saya dengan DJ Syaza di Sarawak FM, dua tetamu saya. Dan jam ketiga saya juga ada teman tadi bersama dengan Hafsa, salah seorang pendengar Mirai FM yang ada di Marudi. Terima kasih Hafsa sekali lagi. Jadi sebelum kami tutup kedai kami untuk sesi pertama hari itu, okey, untuk panduan muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 2 merangkumi kawasan Miri, Nia Bekenu, Sibuti dan Marudi, maksudnya solat fardu zuhur tengah hari itu pada pukul 12.33 minit tengah hari, asar 3.56 minit petang, maghrib 6.41 minit petang, isyak 7.55 minit malam, subuh 5.09 minit pagi dan juga syuruk 6.22 minit pagi. 12 tengah hari DJ B dan juga saya akan menemani kita orang tapi dalam bahasa Iban. Dan untuk ya, kami tinggalkan di sesi pertama kami di mini studio dari Baram Regatta. Kita teruskan dengan dua lagu. Lepasnya DJ B dan juga saya akan kembali untuk ngelah tengah hari dari YFM Miri.

0: Selamat tengah hari peningap gulai ngaku Min Meliza Rayon bab berita tengah hari Sarito hari 4 23 bulan 7 2026. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik mansut ke penerang ti madah ke Petroleum Sarawak Berhad Petros udah berlabuh berjalai ke operasi ngeluar ke minyak ke Terubasida bak telaga Adung Kecil West ndak jauh hari Marode. Operasi keterubah dengan kapasiti 800 tong sari tau kekira 24,000 tong sebulannya nyadi operasi ngeluar ke minyak bak darat ti keterubah dipejalai ke di Sarawak pengudah timpuh lebih hari 50 tahun tu ke udah. Sarawak dia tu benung niti pelasar ke betul dikena ngerembai ke industri hiliran kelebih agi bak pengawak ngeluar ke amonia ngau hidrogen biru. Ya mansut ke Jakutu bak gempuro Ari Sarawak 2026 ke dirami bak dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu Demalam. Pemujurnya megak ngayan ke rakyat Sarawak bisik ngembuan penau dalam bidang engineering serta industri minyak ngau gas. Pengawak tu megak setipat benar ngau atur perintah Sarawak tidak nguyang Ari Pengraja asal ngaga asia pengawak tau ke produk kengembuan rega tinggi serta uliah muka mayu agi peluang gawak ngau industri baru ke rakyat menua tu. Berbangunnya Dato' Patinggi Abang Johari madah ke renggat keterubah hub hidrogen ungkup sistem autonomous rapid transit ART ditagak ke tembok dalam ujung tahun tu. Nanti udah tembok ilak projeknya oleh nyawup negap kagik penduduk Sarawak jadi menua pengerandang teknologi hidrogen ngau kuasa hijau di Malaysia. Pengawak tinggi mansang ke hub hidrogen tu megak dekat ngayan ke pemansang inisiatif Sarawak di dekat ngiring teknologi hidrogen ari fasa pengawak pemansia ngau projek pemungkal nyadi operasi ke bendar ditau nguntung ke rakyat. Projeknya oleh ngayan ke teknologi hijau diatuk udah diansiang ke ngau cara ti praktikal dalam sistem pengangkut mensia mayuh ke moden setipak ngau agenda ubah kuasa ngau pengawak pemansang tindak balat mansut ke karbon. Sibu dekat disedia ke ngau operasi pejalai bas ke baru nyadi ke sebengkah hari jalai ke dikenak perintah Sarawak ngangkat ke pemanah sistem pengangkut mensia mayuah. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke operasi pejalai basnya dekat ngemudah ke mensia mayuah mindah dalam kandang menggeri Sibu. Tundang sebengkah hari inisiatif tidak kena perintah Sarawak nampung pengawal nur ngemansang ke sistem pengangkut mensia mayuah, pengudah sidak berjalai ke operasi smart bus di Miri serta ngemansang ke sistem pengangkut menggeri Kuching KUTS. Datuk Seri Lee mansut ke Jakutu bak gempuro Ari Sarawak ke diatur berserimbai ngau Ari Sarawak 2026 ke dirami bak dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu Demalam. Gerempung orang dagang halal Sarawak udah ditumbuh ke kena ngelati ke industri halal di menua tu. Perkara tu megak disadang oleh ngangkat ke Sarawak nyadi wilayah kenyulut ba industri halal di ASEAN. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke perkara tu megak dekatnya dipelasar ke cukup berguna endur raban pemekuk industrinya berkunci ke penemu ngerembai ke kawa dagang serta nempak peluang baru dalam industri halal di Sarawak. Datuk Dr. Abdul Rahman mansut ke Jakutu bak pengrami makan lemai Borneo International Halal Showcase bihas di Kuching demalam. Spital Sibu kemari bisin terima sebuah van ke diberi kena sidak ngatur kimpin merik darah Spital Sibu. Vannya ke diberi pangsa sendirian Berhad diserah ke ngagai Direktur Spital Sibu Dr. Natur Kumar bak program penemuai induk maksak Sarawak ngagai spitalnya. 80 ikut nembiak mit ke diperubat ke bak Ward Pediatrics Spital Sibu megak sama bisin terima pemerik bak program penemuainya. Sama bisi datai ngagai program tu ianya anak Premier Sarawak Dayang Nur Jihan Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari, nyadi berita tu tadi di Tusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, Aribida Berita RTM di Kuching, lalu di Salin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat tengah hari peningan, jadi kita dia terus bergulai dengan YFM Miri berawak ngelah tengah hari.
1: Kurang 5.7 FM, terus bergulai dengan kami di YFM Miri. Bergulai sejalai.
2: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejangku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja, asai kemeh regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026, Baram Regatta 2026, bertemu kita di Marudi.

0: Pesan ngaya kita ke deriba, ana main telepon, bincang maya deriba. Ingat pesan aku awal, pesan penyiru tu ariaku Marilyn Dina, ana Alisius. Pesan up Miss Petit Continental Malaysia 2024, nga YFN Miri.
1: Bisi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026, Miri FM, dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan ibu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.
2: Ya, nyak ya, baram regatta benar Datuk, Datuk ni.
3: Ya, untuk merisi DJ B datang ya. Sari tu ngalik. Nak aku ngalik ke diri tadi.
2: Iya, betul. Kasih Ticha ta kita hari pagi tadi ni.
3: Hari pagi tadi jadi Ticho.
2: Nanti Ticha.
3: Bukan Syah saja ya. Ya, Ticho hari pagi. Tapi nak ngawak.
2: Nak ngawak, iya. Tetap kira ke pagi tadi Ata. Jadi sari tu Ticha Ata. Okay.
3: Nak ngawak meh mayu-mayu nama tau.
2: Iya, betul. Okay, nanti yang beri selamat tengah hari dengan bala peringat kita yang sarito di Marudi. Ya. Kami bisik pengraminya baram regatta ke diatur di Marudi jam ke diatur. Jadi nanti tadi bala peringat baru dah tembok tadi ni. Powerboard tadi nanti nak salah ko. Jadi sidak yang diatur benung ngetu nak lama. Lepas kira ke merik awak sidak yang berehat nak lama ni.
3: Ya. Harap ke udah tu legai. Bisa ya sampo baru ya udah tu legai di JB. Lepas nyoma tu nak tu besar tadi deh. Kebenar ya pagi tadi benar rada aku tu.
2: Betul.
3: Kenapa nyawa ngau sidak ke belum mak dia ni nyawa war aku kena biu orang nyemunyi ke belayaan dia tu. Alhamdulillah munyi ko kami Melayu.
2: Kira oleh buat satu santai nak lama ni.
3: Santai nak lama nak mau berapa lama tu lagi.
2: Iya, betul. Tapi nak ngacau malam peringat kita yang ngagai kita ke menu-menu kami di Dini Lain Nur buat station buat dini-dini buat sibu ke buat bintulu kami dia tu bisik pengerami buat marudiknya barang mereka tak ke nuang di atur. Nah, tu tadi kira ke untung kita buka radio lalu ninga kami dua nak raga. Naik udah tu lagi nyu nyerada kenyo.
3: Oh, nyerada dan badah temu tu lagi. Manzaknya lagi start mentua tu nyerada baru. Oh, tadi nuan dini tadi be.
2: Okey, jadi pagi tadi atau cicata kita bisi uji bakat bintang baram regatta ke udah jatuh di tu tadi Dewan Suara Baram.
3: Oh, pemayuh tadi orang-orang gau tadi.
2: Okey, pemayuh penyampau nyata tu tadi BC 48 iko.
3: Oh, nada lagi udahnya?
2: Nada lagi.
3: Cukup, nada lagi lah. Udah tutup.
2: Udah tutup.
3: Abis magang menyata deh.
2: Abis magang menyata.
3: Itu aku nanya, laban aku nak nemu utai di yang tadi dah.
2: Iya, laban cicatanya di itu kan.
3: Iya.
2: Jadi penyampau penyata tadi BC 48 iko. Atang tu tadi seminar 12 iko. Adakah layak masuk berperingkat semi final malam tu lagi?
3: Malam lagi nih. Kira ke nyendia ke diri masih dah.
2: Betul. Jadi tu tadi lapan ku bisik berdiak deh dicatat jadi mayuah penyata cukup berbakat tadi. Saya ku tiga ikut juri kita pun bingung milih penyata tu kena malam tu lagi.
3: Jadi siapa bagi sidak tadi nyari juri tadi?
2: Okey, ya ke nyari juri tu ke cubahnya juri kita dikelola orang nya Devni David. Siku ke cigi ke bakat geban ke lagu tu tadi deh. Udah nyak keduanya NK Yungkai. Siku penyanyi kita. Udah nyak ketiga asigi LY kita.
3: DJ LY.
2: Sigi jadi juri ni yang tahun apa bintang barang mereka.
3: Lalu Mayu sidak nanya tadi ni Nine Dynamic udah datang ku siap bye. NK Yungai sarita.
2: Iya, betul. Nine nya lagi malam tu.
3: Malam tu.
2: Ya, mari kita malam
3: okay, Sarina ni ya malam tu lagi nanti kita akan mendak ya.
2: Iya, betul. Pergilah baru kita dekat Merinang ngau Phoebe, Chloe.
3: Ya.
2: tentu ramah rudik nak sabar deh.
3: Amat. Sida tadi mai aku bisik live tadi. Bisik sida yang nanya ke aku. Aku mana aku ngai nyadi nyebut aku tetap laban pun ada infonya ku aku. Bukan ada bisik nanti. Laban kita nak nemu berapa ikut orang nemu bisik last minute sida engkau.
2: Betul.
3: Jadi tetap dari segi nyengalam 48 ni tadi.
2: Iya, betul. Tentu tadi bisik ngenyit ke penyata tadi. Bisik. Bisik siku tadi ari orang Sabah.
3: Oh, ya. Nemu nama lagu apa tadi?
2: Main lagu Iban.
3: Ya, ya.
2: Ya, main lagu Takat Penghidup. Ya. Hidup kita orang Sabah main.
3: Ya, ya, gawat di tahu ke
2: sekitar tadi. Ya, dah lawak lama gawat merudi.
3: Ya, rugi mak ko. Nang awak, nang awak.
2: Malam tu boleh ke?
3: Boleh tadi.
2: Arab ke boleh
3: ke? Arab ke boleh.
2: Laban.
3: Jadi malam telegi datang magang sidang 48 ya.
2: Enak, seminar 12 ikut aja.
3: Ya, itu tadi engau tadi.
2: Pedau nemu lama pemutus dan pedau berjari aku ke
3: benar aku nukia ya.
2: Tang aku ninga orang Sabahnya bisik
3: chan
2: bisik chan
3: ni kita orang Sabah
2: boleh ba kalau kau okey cuma si orang Sabah apa megak tadi teacher tadi bisik orang Miah ke Nurun orang Sibu pun bisik orang Seratuk pun bisik ngau uji bakat tu tadi
3: amat jauh penatai si datuk
2: betul okey semina orang Marudik ada ajak ngericah ke pulau kita sehari itu tentu ya capuah jadi nak ngacau panas ni
3: nak ngacau nya nak awak berlagu ukat tua berlagu sekali orang kita, setua berlagu aku bisa tak tanya aku dah tengok
2: okey okey jadi kita yang merindang Siti lagu tu ke udah disedia kami tu tadi

0: Ya, Siti lagu hari George, Joshua George Pracamata. Tadi nyo salah ni, salah tekan
1: aku. Mau lagu kepasan tu tadi.
0: Kak masa lagu Ari Cohen sanggup aku.
1: Oh, orang tu ya.
0: Udah tur ku baru.
1: Ya, nak ngaso tu masa lagu Ayu Lunai dulu.
0: Ya, kira kena ngaso dulu. Melabat tu benar orang cai.
1: Oh, benda wangat isi sih. Dah tanya angat dah luar dia. Ana mali aja ibu. Teteka lalu-lalu me.
0: Iya, nanti salah lalu kami dua itu. Kami ngatai bala pengambang gitu. Kita ke interview nama Ule ya.
1: Janji bisa peluang. Aku tadi udah mai ku sih kau.
0: Udah tadi.
1: Udah.
0: Oh, anu tangkap ni.
1: Apa aku nya. Nak peduli ku janji bisa orang dia Ule kepai ku. Ku kepai.
0: Iya, kepai me. Audi tadi ku masuk mini konti itu tadi dicata. Aku perhati ke bayu pengambang kita bespiak kibak tu tadi.
1: Aman.
0: Bangangat tidak. Ngirup teh ke site ni tadi pendakku.
1: Nama.
0: Teh pupuknya
1: okay, ya. Oh, sige baka maya ya anak
0: ya. Iya, betul. Au. Okey Anya ya. Kak jari temui kita. Halo. Ngarap ke speaker tu besar ya.
1: Nama apa tu? Atau pentas ke dalam radio?
0: Beradio.
1: Dua adalah satu, tiga.
0: Au. Okey, jadi ya.
1: Baik, aku kan nanya tadi. Dia kan dia dalam dewan namanya, dewan suara.
0: Dewan suara Baram. Au.
1: Mayu orang mendak kita uji bakat tadi.
0: Laban program tu semina ngagai sidak penyerta aja tadi dicatat
1: ya.
0: Jadi bisi ke mendak tu tadi tentu ya orang ke nyukung penguat kita ni. Bakal sidak nganjung manuk sabung bisi dalam 50 iko.
1: Ya
0: pamanya.
1: Orang penjual bisi bukan nama sidak tu tadi bisi nanya aku sidak buat live ku tadi bisi penjual nak nemu kuaku bisi.
0: Iya. Okey jadi ke penjual badian tadi sigi nadai tambah barang mereka tatok bisi.
1: Kau mungkin tidak dia tadi kak mendak rekam kak mendak tadi atas dia.
0: Nadai bata dia sikit nadai.
1: Kata kia ni ke bukit mansa aspita merudai. Ya aku ya ni ke bukit mansa aspita merudai nurun baru pulai. Bedau aku pulai kita yang kau ke aspita kia dulu aku mai tingkai ngasuh orang ngecek pengerai aku dulu.
0: Apa?
1: Ngecek darah.
0: Okey tang dewan dia sikit nak datang pentas utama kita tentu bisik mayu macam berjual ya kita bisik ke non halal ngau halal zone tu tadi
1: belah ni ya noh dah berjalan tadi ya ke halal belah ni nan halal belah ni
0: nanti ke belah halal tu sikit ya tengah-tengah itu tengah pentas kita itu nanti diperhati ke tepi kuang kita itu dicatat ya tentu abu ujung nian yang non halal pun nanti kita nanti orang nyebut non halal sikit utai ke sitik nian berasa utai
1: Ante bekerja, ante agak jalan lama sebab so, aku nak bayi muak kujung kian lah.
0: Iya betul, muak kujung kian. Tang, ukai seminat non halal aja. Biar enggak bisik ke berasap ke halal lempu.
1: Nya aman, nya nemu kena jauh hari pentas.
0: Iya betul. Laban kita bunyi, nanti kita iban tu tadi. Nanti, nama tu tim mendak penguat tentu ya kak dugau dulu
1: mesti bisa zone yang lipat
0: betul
1: kak berperasap aman nah kita mendak aku betul nemu kau paham aku
0: iya betul
1: kita itu bak Malaysia tu okay mina kita bangsa kita iban kita mayu bangsa itu aku tadi nanya peninggal kita hapsahnya tadi kena ku ya dia merodek tu mayu sama bangsa bisa dalek bisa mirek bisa nama aku tadi mayu sebut
0: mayu
1: asal aku berjaka ya selekah nak maku nemu. Ya, kan nemu ya tadi jaku melanau nemu ku selekah dua.
0: Au,
1: nya me ku ya au
0: uri aku tadi jaku melanau.
1: Au asuku jaku sidak ya ngangau kurangnya kita.
0: Au keni nyebut bisi
1: nemu. Nak nemu ana nanya aku. Itai ja ketemu aku.
0: Au, nya keni nya nang awak nanti nemu kita ke ngajak kami dua jaku melanau. Uli masuk kita ngajak kami dua.
1: Tua tadi udah ngepai tang nyengua ja apa
0: kan nyar aja ku siko.
1: Tanya panyar ku sidak ni dia tua. Kai mata mak ku aku.
0: Iya, aman. Okey, kita ngacau seraya kita nanti temuai tu tadi deh cicata kita bisi mayuh temuai udah dijemput kami duai sarito tu lagi kita dekat meniang ke temuai tiba basa ianya yang berhormat Datuk Doktor Penguang Manggil dekat ngantai ke diri berkonti itu lagi dekat mengungsi ke program ke dia tu di Marudik sarito
1: iya udahnya kelimpahnya siapa lagi
0: okey udahnya pukul 1:30 lagi kita dekat ninga ke hari Puan Rose ianya pegawai daerah Marudik sama begak dekat berkongsi ke program program Baram Regatta udahnya ditangkan ke ngau pukul 2 lagi ianya konselor Yanti ianya cheerleader program Ratu Baram Regatta kediatur pergila Kalau okay, pergilah malam, malam Arina, malam, malam kebudayaan. Oh, ya. Oh. Udahnya tiada ada penangguh lagi. Kita akan mending ke hari penyanyi kita, Phoebe Chloe lagi pukul 2:30. Nanti nyemak mesti penangguh. Nanti kira ketua ni belagu lagi.
1: Tua belagu. Oh, nak lihat ayam aku tu.
0: Nak lihat ni. Nanti nanti kena kita tangkap temuai kebukai belagu lagi.
1: Tadi aku tadi ngantai ku, ngantai Puan Ros datai. Tangku mendak jadual ya bisik gak lemah ada tengah. Iya. Angka lagi gak kuaku.
0: Iya, nak ngacongka yang bisik penangguh pagi tu lagi.
1: Oh, Puan Counselor udah tadi tu datai baru mian lagi.
0: Iya, betul.
1: Ngau siapa tadi ni? Au Encik Izra.
0: Oh, Encik Izra. Jadi ya berkongsi ke nama tadi Cicak Ata.
1: Berkawan ngau namanya Ratu Baram Rigata ngau. Malam kebudayaan kira acara pentas aku bedau kak nyebut sentang lomba perahu dari laban Puan Rostok bedau bisik au ngai ke aku nemu ke dire engkanya bisik utai kena temu aku ke salah sebut au nyamai ya aku
0: iya betulnya okey jadi seraya kita nganti temui kita di bebasa nya doktor Datuk Puan Manggil kita Merina Siti lagu dulu ne ulih
1: ya ulih ulih
0: ulih ninga kita balap ninga
1: ninga bunyi barunya
0: dah bunyi baru buat kita ingat. Okay, jadi nanti kita akan beda kita tahu ngelawak Facebook rasmi kami di Miri FM atau ke Titi Kumpu kita boleh search Brenda Yo Bisik kami dua dalam TikTok live tu Datuk Neh. Okay, jadi kita terus minang lagu kenap nyadinya tadi
1: lagu
0: lagu Ari Gwen Sanggup Aku mulai kami dua

Peninga YFM, bisik berita mana. Dia tu, nuan boleh mending ke radio anggap budak TV titik rindut nuan sebarang maya dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke-34 tengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke tipedak baru bak on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: Yeah, celap celap celap celap angat ko ya.
1: Celap to. Angat. Lainnya kapan
0: dia pergi ke sarito ne?
1: Au nyuka sakit dok.
0: Iya, ya dalam tu celap beluar ya angat ne cici atau.
1: Laban nama ku laba wudu. Berjembai
0: ya. Okey, jadi kita ingat masuk jam balap tinggal kita hari itu udah ngemai temuai tiba basah yanya doktor penguam manggil
1: yang berhormat Datuk Doktor Penguam Manggil yanya Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu pengawak berhormat ngau konsel kandang menua Sarawak perintah kandang menua ngau kaban konsel negeri adun ungkup sita N76 merudik nyak portfolio ya.
0: Iya, betul.
1: Terima kasih yang berhormat Datuk.
0: Iya.
1: Labanan datai tengah hari itu anggau kami dua di itu tajak angat amat pek mat hari kita sehari itu. No YB?
0: Nama berita YB?
2: Mana.
0: Okey, jadi sehari itu
1: aku kan nama dari bayar lagi kok tuan nanya ya tadi ya nanya ya nanya bos kita nama tu aku Melayu aku ibang aku ibang YB. Okey, nama ke YB mana aku suyu aku kita ibang
0: tu kira ke kita yang pun program brand pastor kau IYB jadi ini kan ke Cici Atta ya programnya
1: saya kan nama ni
0: pagi lain eh nanti bersama gelap hari Cici Atta ya.
1: Okey dah bagi rumahnya bagi ni pun jumpa nama aku YB tu kak berkongsi kau tua nama aku ngawak kita itu kebatan dah mayu lah orang dah nemu dan tua tu tadi kak nemu ngau lebih siliak ke hari YB kau lebih biasa otak kak tanya ke ya terlalu dulu lagi aku nampung
0: iya betul. Okey nanti diperhati kata Sarito Balapinga nanti diperhati ke hari itu kita bisa atur program barang regata berengkah hari Sarito ngagai hari Minggu tu ialah jadi yang berhormat kita Sarito dekat pengungsi ke nama atau cara ke berengkah hari Sarito ngau ke bukai hari yang berhormat dekat pengungsi ngagai semua balap balap ringan kita Sarito.
2: Terima kasih guys Duan Wan DJ. Jadi sebenarnya aku berjakut tentang pasal regata tahun tu dulu aku minta ampun ngagai semua balap peninggal lebih lagi peminat barang regata tu laban sepatutnya barang regata tu diadu ke kita tahun lepas bulan 9 tahun 2025 tetapi oleh Tegal bah ya ke udah nyadi bak kawasan barang tu kita jadi aku sebagai pengerusi jawatan kuasa penganjur barang regata 2025 terpaksalah nunda ataupun mengubah hari barang regata lalu sarito mimpi kita tu jadi kenyataan.
0: Iya betul.
2: Laban barang regata kita tahun tu diadu ke Belabuh hari 23 hari bulan sampai 26 hari bulan tu ialah. Jadi nanti kita meda di pasar merudik tu 2-3 hari kudah nang udah penuh orang, orang kebejual, orang kebedatai. Hari Brunei, hari Mekah, hari Limbang, hari Lawas, mana bukai lah. Ya ke dekat ngau Belumbak lalu Belatih 2-3 hari itu. Jadi program kita keterubah hari itu ianya powerboat kita sudah dengar pagi tadi, sudah beberapa perlombaan sudah diadu ke kita. Jadi malam lagi bisi punya cultural performance malam tu nya kira ke malam keterubah orang karaoke competition yang bintang barang regata 2026 lalu bekenya megak pagila disambung ke baru powerboat ya ke dilancar ke oleh yang berhormat Datuk Denny Sembu laban mula kami tu kak ngasuh yang berhormat Datuk Ahmad Douglas Ugah saya tu tadi nak uliah lepas bisa komitmen dibukai lalu Datuk Denny Sembu lah kira-kira ngelancar powerboat bakal pergila jadi marak kelemahannya kita bisa perahu berhias dari pelbagai komuniti etnik yang kebisa di Baram tu lebih 12 ikut lebih 12 titik perahu berhias dari pelbagai etnik yang termasuklah kaum Cina, Melayu, Iban, Kayan, Kenyah, Penan, Bangsa Bukai. Jadi marak ke malam pagi ilaknya tadi kira ke karaoke final bintang Baram Regata 2025 25 hari bulan itulah hari kita tunggu-tunggu kita ianya pelancaran atau Baram Regata itu dekat rasmi ke oleh yang amat berhormat Premier Empu pemesai-pemesai bukai bisa datang ke Oya Ila Hanya kira pukul 10 pagi pada dataran tu. Jadi aku harap ke semua bala ketua masyarakat, tua rumah, ketua kaum, kapitan ngau KK bisa di baram tu boleh datai sampal mai bala JK sidaya ataupun orang bukai ke bisa minat medak baram negara tu laban tu lah tanda kita merip saya terima kasih ngaga yang berhormat ke udah murah hati beri belanja tapi saya ukai semina tahun tu aja tahun ku udah harga tak kuda jadi tahun tu aman saya diberi ya bisa 2 juta ringgit termasuk ke baru terberi ya kena ke tengah tu ke para mereka tu nama ke bawah laban bak penemu aku para mereka tu lah the mother of all regattas jadi ya ke paling tua mega regata ku dah adu ke di Menua Sarawak tu. Jadi belabuh dia pergi lah lebuh ya udah mukanya kita buka ngadu ke nya piala yang amat berhormat premium pu lalu disusuli ngau program ataupun acara kebukai yang melibatkan orang Hindu ngau ke lelaki jadi malam 25 hari bulan ialah kita bisa namanya cultural performance lagi anda kita milih kumang barang regata ataupun ratu barang regata lalu kenyak megak bisa perarakan kebudayaan yang melibatkan pelbagai komuniti dalam semua batang beram tu jadi aku nak ingat nyebut tadi udah premier atau tadi merasmi ke baram regata tu ya dekat benda lalu menemui dengan masjid kian lapan masjid yang kira aku dah tebuk dia adu ke renovation tak mayu maka duit dia ada beri akhirnya bisa semak 2 juta ringgit jadi ya kan benda nama tak kena dadu ke orang bak masjid nyempu jadi ke 26 hari bulan namanya lomba perahu tu disambung lagi jadi mayuh pai piala tahun tu nanti tahun lepasnya bisa 2 itik 3 itik aja jadi tahun tu bisa 5 itik piala termasuklah piala Petra Energy Berhad piala etnik Gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak yang di sponsor oleh Yayasan Perpaduan piala Unity Baram Regatta pun itu di sponsor oleh Yayasan Perpaduan piala Batang Baram 2026 jadi hadiah itu adalah lumayan anak ibu aku nyebut laban nilai kita dengar jadi aku harap ke semua bala kita ke bisa ditun tadi uliah sampal magang jadi marah ke malam yang tadi kita bisa penutupan ya ke diadu ke uliah yang berhormat Dato' Garawat Gala lalu kita megang bisa ngangau ke penyanyi-penyanyi undangan bakal sida Mamat bakal sida Ramles Walter ngau sida kebukai awak ke menoh ke program kita bakal ke kena 26 hari bulan tu lah
1: jadi WB kak nemu mega ante WB pun mendak ke diri orang mayu ada tayari luar ada tay ke marudek kita ke mina orang meri tu tak ada au ta serata menua Wenyi ko kita hari menua sepiak pembisa bala hari Kelantan, bala Brunei. Bekeni ke bak Brunei WB kena gaya kena nyungkak ke ekonomi menua merodek tu kebatayan dah kena ke namanya sambut sida hari luar tu tadi ke daripada YB dia tu nya ko aku
2: ya kepada aku bisik sida data ya termasuklah orang ke berjual makan gerai makanan ataupun gerai kenyual kerap tangan nah bisik sida data dari luar jadi aku harap ke namanya sidak tu lah dia ditunggu selesa laban kita nemu merudik tu pekan min jalai pun berdaun untuk mana tang bapa penemu aku jalai ke dia tu nya sejarahnya ialah udah temu jalai baru tu dalam 2 tahun 3 tahun ke data itu jalai baru tu ialah lebih namanya lebih selesa ianya R5 tu JKR standard R5 lalu lalu penyauh ialah cuma 42 kilometer terbanding banding jalan ke dia tu nya bisa 60 2 kilometer. Jadi 20 kilometer pandak lagi ada jalan ke dia tu. Lalu dia kena kita setengah jam aja.
1: Rembus dininya
2: yang bawa Eastwood Valley dia ni lah.
1: Udah boleh tengahnya dia tu kini.
2: Bedaunya kita bedau hari sidak start itu. Kira udah 4.5 kilometer udah. Jadi ini teh kerja ke andang. Dulu oleh jadual lah. Jadi aku undang saya rapati leban jalan itu ukai dia ada kurang sebarang tidak sindiang pun. Jadi bakal jembatan semua temu 9 bulan ahead of time. Ahead of schedule. Jadi jalan itu aku nak kenyit lah nanti tidak tulis ngadu ke tu dalam 2-3 tahun.
1: Kira ngarap ke bisik ubah lagi mudah tona yang ya, mana
2: tu. Nambah kenyailah, nyaklah ke buah kami tu mudah utai ke baram tu. Kira ke udah nyulut lah hari ke dulu. Lalu bisa merambu, ke merambu. Benung agak jalan dia tu hari merudi ngagai Kuala Melinau. Nya dia ada kuliah sambling, syarikat sambling. Jadi dua itu syarikat gergasi itu bak penemu ku nada jalan si dan nak boleh ngadu pengawal tu. Nambah kenyailah kami baru dah approve kabinet tu kemarin bulan tu bulan 5, bulan 4 suba. Bisa kang agak hotel, hotel bak semak oleh hari ngau namanya dewan suaranya. Hotel kedegaga oleh Borneo Development Commission. 40 hektar bilik lalu nambah kenya mega bisi waterfront baru. Hari kubu sampai ngaga ngaga dewan suaranya ke ungkur saya 35 juta ekar yang dulu kuliah DID. Jadi sayalah pengharap aku sekali dah kita regata lah pikir aku lain ge wajah marudi. Tambah kenya hari le SRB itu waktu kili agi lah bisi kada tambah kami agi dengan anggota peran agai agai masjid kin.
1: Panjai ge nya lah.
2: Jadi nanti semua tu dah tembok ialah anggota peran di marudi tu yang terpanjai di Sarawak tu lebih sitik 1 kilometer. Jadi tu diadu ke awak boleh nyungka ekonomi orang di Merudi tu nambah kenyagi Siti dah projek ke udah ada perambu ke itu ianya projek nanam padi buat penawak dia. Jadi itu diadu oleh kementerian namanya food security M5 code ke sida ya. Bisa lebih 3000 ikar yang sudah dari pansiak sida ya sesuai nanam padi nak bermusim tu. Okay, padi sekali setahun. Sampai 2-3 kali setahun. Jadi nambah kenya sida ari UPM pun bisik ngagak site projek ianya nanam nanas nanti kita benda niti jalan tadi bisik no kebun nanas. Jadi bisik 9 niko namanya pengusaha nanam nanas tadi farmers tu sudah bersetuju lalu atas bimbing UPM sida tu kan nanam nanas awak ke bisa dijual ataupun nyungkak ke ekonomi kita itu. Nanti kita meda tadi lepas jematan kita mesti meda merak ke kibaknya. Bisa mini industrial estate. Jadi itu sudah kira aku sudah tembok fasa 1 jadi bisa mega orang sudah beli tanah tu. Awak ke menyuka kun tadi bisa ngadu ke namanya industri kemit kepatut diadu kurang itu bakal industri ngeripe kereta bakal ngelotai bukai lah awak boleh nyongka ke ekonomi orang yang merudik. Jadi aku sekali lagi sebagai wakil rakyat di tonya kira ke ngangau ataupun saw balas apa kurang ke peminat nganjur pengawak di to bekas sida tahun lepas sida big bike very good response bisa 2000 ikut sida ya tu datai kita. Jadi bakal cycle ton pun kami bisa agak namanya paket cycle ton hari ulu namanya bread ni kita kan very good response. Lalu nyalah pengharap aku awak ke merudi tu laknya kira ke nanti jalan hari miri ke merudi ke mulu ke limbang lawas sudah tembok merudi will be a must stop town.
1: Ya, dia sambung makan jalannya tadi.
2: Sambung makan sampai ke Sabah ke lah. Jadi kira, jadi pan Borneo.
0: Jadi nyamai orang ke Hari Marudik. Mengiri ni nak datang. Oh, laban dah kira ke mana ke jalan
1: ya. Aku tu tadi tadi YB kan nanya ke projek Maru ke projek Marudik namanya projek nanasnya. Laban aku menda sebedau datang di tu. Mayu mau orang jual nanya ke katanya aku besin nak projek nanak aku YB dah nyebut. Namanya tadi.
2: Atas bimbingan ataupun guidance UPM lah, Universiti Pertanian Malaysia.
0: Jadi tu Siti YB laban kita Datuk Benuang program nama tu Powerboard dia tadi. Jadi dibanding ke tahun lepas laban bisik penanggul. Jadi nama penemu YB program Powerboard tak ke paket-paket proud tu tadi deh. Tentu yang mayuh tak ke mimit ke orang ke ngau paket tahun tu. Laban tahun lepas bisik penanggul deh.
2: Tahun tu bisik 162 buah Powerboard orang ke ngau.
0: 122.
2: Jadi melibatkan 64 pasukan.
0: 64
1: mayuh
2: tok nang sambutan nang amat mana laban dalam 3 jam kami buka tu udah penuh.
1: Udah penuh.
2: Jadi agi orang ka ta masa tu nak mengizinkan munyu ke Melayu. Laban hari tu dahat 2 hari aja.
1: Iya.
2: Jadi kemarin lebih ke berjalan

0: nauliha. Duwi ato nauliha.
1: Ama,
0: to. Kaya nauliha tayo bukay.
1: Uka mo yung yako. Na way ba yung
0: ama.
2: Niya, kubuhay na nga ya 2 taon sekali.
0: Ante ni teh kaku suba. Aku kang adu kato 3 taon sekali. Dan lebuah regata 2023. Dia lah ya mau berumah tadi bisa madah. Kalau lamanya penguangku ya, nanti uliah 2 tahun sekali. Nada ngacau aku. Asal bisa duit aja.
1: Iya. Asal bisa ada sponsor.
0: Sponsor. Laban mula-mula sebab tahun 2017. Mula aku ngadu ketuk sebab belanja kak cuma 1.1 million. Udahnya kedua kali dari 1.7 million. Dia tu mencecahi 2 juta. Jadi kos nang sentiasa meningkat. Laban utai ada majak mar. Jadi baka perahu panjai itu tadi pun mayuh ke pasukan te, bisingga 23 pasukan yang melibat ke orang luar. 10 pasukan itu tadi namanya 22 pasukan, sorry. 10 pasukan itu orang dari Baram untuk namanya perlombaan. 22 perlombaan, jadi 10 perlombaan itu tertutup untuk orang Baram pun. Jadi 12 perlombaan yang tadi terbuka. Jadi tahun itu ya bisa lain mimin, laban kami bisa ngadu ke lomba perahu kembali ke ngena fiber. Jadi dua kategori itu. Jadi semua piala tadi bisa endang melibatkan dua kategori, kecuma sitik je piala tertutup ketimbangkan dari kayu aja. Lepas nanti kita medak di Kuching Suba. Lepas tidak tu nyat jugulai kedua itik tu. Nak deal dengan perahu ke endang kayu pun. Sikit nak boleh ngelaban klub kayu fiber. Jadi nyalah kebuah kami tu bisa ngadu ke untuk fiber ataupun untuk combine ataupun untuk kayu aja.
1: Sidak belaban sidak sama sidak empu kategori menya.
0: Kategori empu opennya tadi bisa ke pela terbuka aja open. Nanti sidak ka antara ngau megang nanti lain nak
1: penyanya. Nyoka tanya nanti WB ka made ma ka nanya ga ko pemayu responsor WB berapa iko responsor nyo itu kenyo.
2: Nanti dina itu
1: nanti WB ka made ma. Gede bani yang ngari ke udah-udah.
0: Tahun nanti salah nyebut. Tahun tu kira lebih mimin. Lawan ka sidak udah nemu tajak man. Aku tu tadi mula sebuah jelaban mula ngadu kita tahun tadi kita nak tu berani minta belah orang. Jadi tahun tu nya sida Petra Energy bisa sponsor, mayu sponsor sida ya. Nya kita mesti meda advertisement sida ya. Bala Shenyang pun bisa sponsor, bala sida Samling, Rimbunan Hijau pun bisa sponsor, Ngau Tung Huat. Nambah aku tak diberi hari perintah.
1: Ya. Okey, nama aku nanya Wabi. Dengan labang kita tiga tu benar live deh. Engkau bisa tidak buka engkau ke sponsor ni. Namun kau mah udah setiap tahun udah tahu.
2: Iya.
1: Dengan mayu mayu mah projek bayi.
2: Laban Wabi tadi pada ni nemu barang mereka tato ila ya kak maju kaki mansang kaki ni nemu mayu ke kategori ni Wabi.
0: Ya, mayu ke kategori ataupun lama ke mayu ke duit.
2: Iya. Betul. Lama gimana ke Wabi awak ke orang miri Brunei penurun lagi marudik kita. Ya,
1: sponsor kita keningat tau. Ana ningat aja lelak ga kami tinggal banyak kau nyebutnya.
2: Kira ke puji Tuhan kali tu YB laban gaya ri kita pun mana ana nak bakal tahun lepas ni mayu penanggul. Jadi kira ke bisi kebukai bisi
1: angka bisi tambah ka tek ada tambah ke YB engka nya bisi projek engka bisi namanya cerita mana hage kelimpah ri ko dah sebut YB tarik. Aga kami
2: nak balap pun nak sabar deh.
0: Amat mana tapi pedes baku ni dah pedes baku leban tahun tu lah paling mencabar baku leban aku tu bukai semina pengerusi jawatan kuasa penganjur barang regata tahun 2026 aku megah nanti kita bisa ingat dah dilantik sedaknya di pengerusi jawatan pengelola gawai peringkat Sarawak yang melibatkan 3-4 acara tonggak ianya gawai besar Now Ethno Culture Festival aku dah dadu kami di Miri berlabuh hari 1 ngagai 24 hari bulan Mei. Jadi nambah kena habis ini tidaun di Kuching kemarin kena 20 hari bulan 6 ngau makai besai BCCK kena 20 hari bulan 6 tu kemarin. Lain selain renya aku mega nama terlibat baka ngadu ke TGA Parti Kemimpu GPS Convention ngau DUN tu kemarin nya laku madah

0: tahun tu lah tahun paling mencabar. Jadi aku harap selepas balam regata tu ialah aku boleh support Mimit lah.
1: Iya, betul.
0: Laban utai tu kira ke pengawal ke berat-berat tu kira aku dah habis. Jadi aku harap ke rakyat di Batam Beram tu, semua Beram tu, lebih lagi berkuasaan N76 tu, mereka sokong ke penuh ngagai ngagai balam regata tu, lalu ngagai semua utai ku dah dadu ke kami di Sarawak di tu.
1: Udah nyat tadi. Sebenarnya kita itu nutup randau kita itu WB yau. Saya ati WB orang ke sige ketua komite, orang mesai ke ngasuh barang regata tu nyandi. Engkau WB bisa jako tangkan ngagai sida ke baru data itu kini nyentuh ngagai kepulai lah mah.
0: Jadi aku moga ngambil peluang untuk murid saya. Terima kasih ngagai semua ahli jawatan kuasa kecil. Ianya orang ke ngadu ke lembak perahu, orang ke ngadu ke namanya persembahan kebudayaan. Kau semualah ahli jawatan kuasa anda boleh disebut kemagang lah pasti datang mayu. Jadi ku harap sudah tu nak lejuk, nak puas hati, ngadu ke pengawak ke beketo, awak ke boleh nyungkak ke ekonomi di Beram tu, awak ke boleh ngelaku ke merudik tu, ditemu orang menua bukai. Jadi vision kami tu di merudik nak besar, nyaklah ke bawah nanti kita muda dia tu. Benung kita itu tadinya kak ngemaju ke merudik tu. Maya lah kita sudah ada rancang, kita sudah approve ya mahkamah premier tentang dalam pelaksanaan kelainnya dalam procurement ataupun dalam tender kita kebukai. Jadi aku ngari kerayat di N76 Kabupaten Beram tu merib saya terima kasih agak perintah Sarawak aku dah murah hati. Mereka maya projek kebungkus berbilion-bilion ringgit. Okay, million, bilion-bilion ringgit. Lalu mega kuda mereka peruntukan kebesai. Kena kita yang mujur ke barang mereka tak 2026 tu.
1: Awalnya tanya aku dulu WB. Nya tadi WB mesti nyebut tentang masjid namanya. Alu berjadi ke masjidnya lah.
0: Lebih kurang. Tanya tadi yang lain ngadu kita tu secara besarannya diyakinilah. Medak utai kuda dadu kalau sign plug. Laban mayu ke nanti kita medak duit dah beri lagi masjidnya semak 2 juta. Tambah mega yang mereka bisa mereka peruntukan ngagai tanah perkuburan orang Melayu 40 lebih juta. Jadi ya kena nak temu kita itu tadinya. Aku ngan nak nyebut itu laban sidak Cina ataupun bisa dia beri hukum maka namanya tau pekong namanya tadi bisa dia beri 1.5 juta pun 5 million juta. Lalu berkenya mega perintah besar sebab lebih timbalan Perdana Menteri kita bisa beri 0.5 juta. Nambah ke utai kita ada beri yang mempermat premier kita kerajaan Sarawak bakal jematan jalai waterfront dewan suara ngau ngau tembukai. Jadi untuk malemuan semua tadi dewan suara dia tu sudah di naik taraf. Bisa the break premier 2.8 juta. Nanti atap lalu the first dewan suara ke bisa LED panel. I'm very proud to say that. Jadi aircon semua lah bisa
2: mana. Semua bisa ni. Jadi kita balap ringa tu tadi boleh perhati ke pemansang kita di Marudik tu tadi ni Teacher Atta lebih lagi ke hari di mansang ke hari yang berhormat Dato' Dr. Penguang. Terima kasih memayuh YB. Jadi harap ke mayuh mek kita nyukung YB laban ya udah mayuh mansang ke ngaung maju ke lebih lagi di Marudik ni.
0: Okay, jadi, terima kasih.
2: Ya, jadi jaku lalau hari Duan yang berhormat hari ngagai malam dengan pendengar kita di radio ke jam dia ke dia tahu.
0: Jaku lalau ke penghujung itu ya, aku harap ke semua kita di itu lebih lagi bakal sedak ke semua hari puyuk lebih nibung oleh sungai Ara, sungai Buloh yang ke semua atau boleh sampal datai ngagai dataran tu kena 25 ribu lantila lebih kita ngerami merasmi ke barang regata tu laban itulah tanda kita merik besar terima kasih ngagai kerajaan Sarawak ngagai yang amat premier kudah nadai ngecewa ke kita merik pemansang ngagai merudik tu. Jadi sekali lagi terima kasih lalu harap ke kita itu terdegayu guru gerai nyamai lantang senang lalu segulai sejalai medak bara mereka kata.
2: Okey. Terima kasih sekali lagi Yang Berhormat abang udah ngenatai kediri di konti mini konti kita hari itu. Jadi sebenarnya kita terus ngagai temui buka itu cerita kita berenang setik lagu. Okey.
1: Lagu kita, nama atau?
2: Iya, lagu Begetil.
1: Oh, namanya Begetil. Begetil
2: kan? Laban kira Begetil ke ngagai marudik menya atau tadi.
1: Iya, dia meket kita.
2: Okey, jadi terus boleh kami ba wife and miri segulai sejalan.

26 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh pekit bintang Baram Rikata 2026. Bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi. YFM.

Rasa. Hai, aku Raina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: Nupai.
1: Nama amang penyadi dia.
0: Nah.
1: Nyo jadi ngedok buka.
0: Ba ya, nama pengujung.
1: Ni nyawa tu apa?
0: Iya, tu miet nyawa tu atau.
1: Okey, nama lah bantu ada benda berjaga wari tadi.
0: Iya, ni nak berasa nyawa nyu miet
1: tu. Pusing besar ke ni ngak nyawa rempau.
0: Iya, betul. Lah cuba kasih ngaga yang berhormat kita tadi. Sekali lagi lah udah ngenata kita diri nak konti. Mini konti kita di Marude tu. Ha, berdegum-degum tu. Cicata.
1: Aku tu mendak bak grup kita tadi madah ke sida ke uji bakat bintang baram ni tadi udah tembok ko.
0: Udah tembok. Kira ke udah tembok sama finalis
1: tadi. Udah tembok menya tadi kai sida sebuat udah bergambar.
0: Oh, kira udah tembok siapa nya? Ha, nanti kan tembok siapa ke bisi masuk semi final. Kita ulang ngenata di malam tu. Berkah hari jam pukul 6 lemai.
1: 6 lemai lagi ni.
0: Mungkin nyebut pukul 7 atau pukul 8 orang datai lagi ni.
1: Amat. Mesti tumuh.
0: Mesti kan nyebut pukul 6.
1: Dengar no. Kan tumuh sejam. Tumuh seminggu.
0: Tumuh seminggu.
1: Kalau kau nyebut.
0: Kalau kau. Nama tu. Lama tu. Kalau balat. Kalau kau. Kau kucah tua tu. Jus layan tu semua.
1: Sidaknya. Sidak kemaib. Aspek buatnya salah ketua. Nya kelapan jatuh tu punya sih dah nengawa. Saya bakal Maya kita kerak-kerak.
0: Iya.
1: Awak dah tahu kebiasa temuan apa?
0: Iya. Kau ngasak
1: kena kedirek kalau kekak dah.
0: Oh tua sama tua.
1: Lain mai.
0: Oleh lapan sebenarnya. Kasih ke Cicata tu tadi pagi tadi.
1: Nengawa. Saya bakal buat salahnya.
0: Iya. Nana cau. Kami dua yang kau temuin nana salah. Ngelak ke Cicata kita itu. Ngisi kelum perut dulu ke nama tu lagi.
1: Aku benar ni tisi je dulu.
0: Okay. Okay, jadi malam dengan kita hari itu kita mesti temui kedua. Siapa temui kita ianya Puan Rose. Kita ibu pegawai daerah Marude. Okay, minta madah diri dulu Puan Rose.
2: Selamat hari lah, selamat ngali hari.
0: Okay, kita minta Puan kita kena utai headset tu dulu. Ngicak kulit dengan nyawa ampun tu lagi.
1: Okay, testiannya bedal.
0: Oh, bedal ni. Nguji baru Puan.
2: Saya keterima bilo no.
0: Kira buka jam eh.
1: Nare sayap tu kita itu kita tiga.
0: Bisa dia sayap tapi orang luar dia.
1: Iya.
0: Okey, jadi tu seraya kita nganti temui kita menyiap kediri tu tadi. Jadi tu kira ke siku ke kira ke bos besar itu.
1: Iya.
0: Bakau ngeprogram pekit perahu kita istari tu.
1: Aku ngante ya tadi pagi tadi. Aku nemu ya siki sibuk apa kita tadi.
0: Iya, tentu ya. Lapan pagi tadi lapan dia berkah program deh. Jadi bos pesain atau berjalan dulu ya.
1: Ya, nyak aku nak giga. Ya, pagi tadi aku saja nemu tengah hari tu. Nang awak aku baru tengah hari ku. Aku biar aku alam mati.
0: Iya, betul. Okey, jadi Puan minta Nuan dan orang ke program ke dia tu. Kelebih lagi bakal pekit perahu ke barang mereka tak sari tu Puan.
2: Okey, terima kasih yang kaya sedua yang baru bertemu bajet-bajet semua.
0: Oh, kira Puan pun sama bajet meh. Biro wanita sari
2: tu. Baram Regatta tu acara sukan lah, sukan di sungai Kopitainya acara lomba bermula 23 sampai 26 hari bulan. Sari tu start powerboat race lah untuk 23 sampai 24 tu boat race lah, powerboat race. Jadi 25 sampai 26 kita medak lomba perahu, beraksi untuk lomba perahu. So nyak-nyak kita impu atau cara lah bermula dari pukul 8 sampai pukul 5
0: berengkah hari sarito ni.
2: Berengkah hari sarito.
0: Pegilak lagi.
2: Pegilak pun sama. Pegilak tapi pegilak bisa special mimik laban kita bisa flag off. Flag off untuk powerboat dalam ruang pukul 10 kenyak lah, 10 setengah kita pagi. Akan bisa flag off ngau YB Dato' Dennis ngau untuk N78 mulu. Telang Usahan.
0: Jadi tu tadi Puan Ulin nomor dah ke bapa ikut tim ke bisik ngau pekit proud tu labak aku nanti tua ngau tu malam hari.
1: Ya, mai aku tak ada Puan. Pagi tak ada abang kerja aku Melayu. Aku ngai nyebut ngai kesalah sebut ku. Aku mana kia. Nanti Puan Rose pun datanya. Tu non dah datang. Puan menyebut ni kita.
0: Iya, betul. Lapan yang mayu kategori ni.
2: Kita mendapat sambutan lah hebat enggak kita impul sambutan tu barang regata kali tu. Untuk kategori perlumbaan kita bisa 22 kategori perlumbaan. pelepasan lah maksudnya. Untuk yang mengambil cara tok lah, basic 23 itik pasukan. Jadi dalam 23 itik pasukan tu, untuk kawasan bar, kawasan kami di Baram tu 17 ikut pasukan lah.
0: 17 ikut.
2: And then hari luar kita basic 5 pasukan untuk mengambil serta, iaitu hari lawas, basic hari sebuti, mukah, hari siak, siak, sekapan matu belaga, ngawari umat keni kata rumah umat kehe kata keni. Kita pun tak salah sebut ne. Tapi tu hari belaga, ngau bisik hari Brunei, negara Brunei Darussalam.
0: Oh bisik ne.
2: Memang sidak tu sentiasa ngau kita lah.
0: Tiap tahun, ninting tahun.
2: Ya, bisik memang tiap kali, tiap kali baram regata sidak yang mesti ngau. Untuk hari pasukan kita impu di Baram tu kebanyakan hari rumah-rumah panjai kita lah, hari kawasan Baram pula. Manyuah lah antara boleh aku sebut itu hari pada sidak hari pada Long Moh, Kampung Kuala Tutoh, Kampung Batu Bungan, Long Terawan, sidak hari apa nama Long Loyang, Lubuk ni Puyut, Lubuk ni Bong Wisik Ngau, Kampung Long Silat, Kampung Pemindahan Marudi, Kampung Long Iman, Kampung Benawa, Kampung Long Wat Tutoh, Umar Velo, Long Pamai, manyu hagit lah dalam kawasan kita impu di Baram.
0: Di Baram itu. Yeah. Oh, manyu penyampaunya.
2: Yeah.
0: Jadi nanti diperhati ke kategori itu tadi, puan dibanding ke bunyiku yang membuat bisik berkunci ku tadi. Kini apa penemu nanti puan? Ya, mansiang ke mayu gig ke bakeni bapenemu nanto.
2: Untuk Baram Regata tu kita memang bisik peminat setia lah untuk Baram Regata tu. Laban kita impun arus sungai kita itu satu cabaran. Setiap tahun memang bisik peningkatan lah tiap kali bisik penganjuran Baram Regata. Every sekali dalam 2 tahun tu memang sentiasa bisik peminat ya untuk menyertai tu lah kita impun Baram Regata.
0: Iya. Nanti diperhati kata tadi puan laban ya siku ke depan ke ngau perahu tu tadi sampai nyu sampai 15 ikut sinan ne. Jadi apa penemuan dia tu umur paling mayuah setakat tu. Ada kasih yang umur 20 ke atas, 40 ke atas ke 50 ke atas.
2: Nyat tu kini kita tu general lah sebenarnya.
0: General,
2: tapi memang standardnya dalam berusia at least dalam 17 tahun ke atas.
0: Oh, 17 tahun ke atas. Bisik benda nembiak paling mid kini ke?
2: So far benda bisik.
0: Benda bisik.
2: Tapi benda memang ini teh had umur ke bisik dalam atur rumah.
0: Atur. Oh, jadi kira ke tok tadi ya ke benung terjadi tu tadi apa nama program ke benung benung capuh berluar tu dati.
2: Tu acara tidak hari powerboat tu.
0: Powerboat.
2: Penganjur untuk powerboat benung berlangsung lah untuk sari tok mau pergi.
0: Jadi tu kategori pemilihan ke pekeni tu puan?
2: Saringan sidak.
0: Saringan. Setiap kategori tu tadi.
2: Bak dur tu sidak ya bisik ke saringan dah. Tanya-tanya jadi the whole day today untuk saringan kau tanya lah.
0: Jadi kira ketua ngau orang itu lagi ne.
1: Udah tahu nyengala aku di luar dia lagi mai payung.
0: Ni buang nekan minyak me duduk aja.
2: Untuk dua di acara ya. Untuk rekod acara lumba untuk powerboat tu bisa 23 acara perlombaan.
1: 23.
2: Dua saringan ngau satu final.
0: Dua saringan satu final. Jadi finalnya hari Minggu tu.
2: Hari pergilah.
0: Pergilah.
2: Sidak ya 2 hari aja untuk 4 hari sebenarnya. 2 hari kami meri peluang untuk powerboat. 2 hari untuk lumak perahu. Jadi sari tu ngau pergilah untuk powerboat. Concentrate on powerboat. Laban sungainya nak boleh tanya deh. Ambil ke kita yang beri peluang ke sidak powerboat untuk 2 hari tu. Jumlah pernyataan bagi kategori yang dipertandingkan, yang dipertandingkan tu 162 buah boat.
1: 162 boat.
2: Jadi bisik 64 pasukan. Ya ke disebut ku tadi termasuk hari pada tu manyuah sidak tu hari Kapit pun bisik, hari Brunei pun bisik, merata-rata lah. Kayak kita minat di merudik tu orang luar manyuah datang termasuk sidak Brunei.
0: Namanya.
1: Apa kini ke ya ke ngau perahu kayuhnya ada puan berapa sidak tu?
2: Sidak ke ngau perahu kayuh tadi kemada 22 kategori perlombaan. 12 kategori untuk pasukan apa tertutup lah. Dan 12 kategori untuk open. Maksudnya open dengan orang luarnya lah. Tadi bisik Sidari, Lawa, Sebuti, semua ngawal lah. Banyak kategori ya. Bisik 63 buah perahu yang diregister lah.
1: Perahu kayu tu tak ada yang nampak.
2: Jadi untuk keseluruhan hadiah lah aku nak boleh perincian lah. Tapi keseluruhan hadiah harus kos keseluruhan hadiah untuk 2 hari berlumak perahu almost 300,000.
0: 300,000.
2: 286,000.
1: Ini pelaman mesti dah bestes kita tiga tu puan.
0: Jadi tu tadi puan
2: Siti mungkin sebala sidak minat lumak perahu kat Nemo lah. Jarak perlumbaannya 1.8 kilometer.
0: 1.8 kilometer.
1: Semuanya puan, semua kategori.
2: Semua kategori jaraknya 1.8 kilometer lah. Nanti Pak Marudik tu ia bermula dari Pengkalan Somil Yap Hong, lalu tamat Abah Waf Lembaga Sungai-Sungai. Adan mula atau adan tamat.
0: Panjang diriknya cucu tane.
1: Aku tulis, aku lah ban guna aku baru tu itulah gayanya. Aku ngasuh puannya tadi ngulang katanya.
2: Aku nak nemu laban dia bisi peminat ya. Laban kita di seluruh Sarawak tu nang manyuah lomba deh barat regata deh.
0: Iya betul.
2: Mungkinnya menjadi kami pun apa kelebihan di Marudik tu laban batang baram tu air arus ya lain. Nyak kok sidak hari Brunei lah. Lama hal sidak yang minat menyertai laban cabaran ya.
0: Cabaran jadi sidak ya kak dicabar. Bekerja deh. Okey tu tadi puan sebenarnya kita nampu baru kita berbincang dulu ni.
1: Tahu berbincang dulu.
0: Ni pelaban kita berluar dia. Okey kita berbincang sedikit lagu dari Datuk Bugulai baru ngau kami dua cicak atas tu lagi.

0: nak pedih pala.
1: Nak pedih pala. Oh, ya, tu tadi cakap. Okey, nama nak pedih pala. Lepas puan cerita nak tahu pedih pala kita.
0: Tak tahu. Banyak hari tu.
1: Betul. Tu pedih pala. Siapa ganti tu lagi?
0: Ya, aku tu.
1: Okey, jadi yang apa baru akhirnya Randa tu cerita. Nak ngacau pelin dengan sikit pakai kita capuh di luar dia. Jadi dekat mandah ke gagai Apuan Ros. Bertemu dengan 8 tahun lepas. Barah mereka kata nak jadi adi atur jadi tahu nerang gagai bala peringa kita. Nama kebuah nak jadi. Ni kira ke refresh baru deh nama kebuah barang mereka kata tahun lepas nak oleh dia tu ketika ampuh bah subane. Jadi maya tu nama tu tadi lapan kita ngai ga utainya terjadi tu tadi ni tica ata. Jadi oleh apuan madah ke penanggul maya program ke nak jadi dia tu mayanya.
2: Okey, nyalah si tip penusah kita tahun lepas lah ya dalam kategori bencana lah kita declare ya bencana. A bit set lah for us yang ke buat persiapan dia mega respect kita yang sebagai penganjur ngau orang ke penyerta orang yang kak ngau belumak ngau sebagai jadi utanya nak dia ditanya dia diseliah lapan masanya memang banjir lah actually banjirnya bermula dari kawasan dulu di Ulu Baram
1: dia. Ulu Baram.
2: Jadi bila air ya udah beranjak ke ngagai kami di kawasan Baram Hilir tu jadi airnya memang apa nama ampuah keadaannya memang pada masanya memang kita di kele banjir maju rumah panjai di ulu-ulu dan di tipe air jadi kita ikat fokus ngau misi membantu misi membantu mansa-mansa banjir di kawasan Baram yang melibatkan tiga buah daerah ya daerah Marudi aja yang melibatkan daerah Telangusan melibatkan daerah Beluru jadi kami tiga daerah tu memang fokus ngagai bantuan misi banjir jadi untuk Baram Regata satu tiga-tiga daerah tu terlibat sebenarnya kumpul kontempat pejabat daerah Telangusan DO Telangusan pun terlibat DO Ari Beluru pun terlibat sama jadi kami kat fokus kau membantu misi bencana lah masa
1: betul laban diperhati ke kita itu seringnya kami di ATM pun baru tengkah itu jadi nak dinyangka tu ada nyu macam balak ne airnya nyu nikik
2: air dari hulunya nikik nikik kita ke kami ke ilik tu lah dari kawasan Telangusan dari kawasan air Bakung air hulu Baramnya lah ke Merudek
1: ya tang mayanya ada hujan seminggu pemerudek tang nyari ulukin
2: mengajak ngagai kami gitu
1: iya betul
2: kira kah kau tu megai kau sidak
1: betul kira indai kita ya
2: nama sidak udah hari ulu nyun tenyak tau irau kami di merudek di
1: aman ya, aman betul
0: tadi aku tu tadi puan-puan kita ke berandau dan nyadinga lagu merati kau tadi tu namanya pertandingan perahu berhiasnya boleh nuan namanya mengenai ke cara kita merek merkah ngagai orang ke perahu berhiasnya siapa ke ngaunya kini
1: ya
2: penganjuran perahu berhias tu di bawah kebudayaannya
1: anak sama tiap
0: anak sama
2: ya di bawah DO Telangusan
1: anak sama tiap saya datang
2: aku tadi kami tiga bekerja sama untuk barangku
0: tengah
1: iya.
2: Telang
1: musang. Okey, nak kacau meh. Muka laban sidak tu program besar berkata.
2: Ya, tapi secara basic yang memang semua teknik ngau turut serta. Mentai kebudayaan yang bak pau bayasnya ilak lah.
0: Kan yang minat malah kebudayaan aja antara
2: ini. Ya, showcase laban kita mengambil kesempatan sesuai ngau kita yang penama moto kita ataupun kita yang penyanyi peace, unity, ngau progress.
1: Iya, betul.
2: Jadi keharmonian kaumnya diambil kira lah. Kita macam di Marudik, daerah Marudik tahu kami kita di kawasan Baram tu memang manyuh ethnic city.
1: Iya,
2: jadi maya tu mak kita mantai ke budaya kita.
1: Betul. Okay, laban program besar itu tentu ya nak ulis ikut aja tu. Mesti kak bunyi ko puan tadi. Ikut ya tubuh ya kaki ya jari ya mesti kak bergerak baru ya jadi siti nama tu tubuh tu tadi. Okey, jadi Atuk tadi kira ke penghujung randau kita cerita puan ajak lalau nuan dengan semua orang kelebih keluar hari marudik tu tadi. Jaku lalau nuan asu. Iya, asu datang ke marudik kita.
2: Okey, semua aku mengalu-alukan sebagai pegawai daerah Mati. Mengalu-alukan kedatangan semua kita hari luar Jawa Tau Kusuma. Datang kau kami beramai di marudik. Okey, semua.
1: Iya.
2: Tahun sekali untuk dianjurkan. Jadi ambil kesempatan maju bisik berjual, bisik mantai kemain adat asal kita. Kelebih lagi 25 hari bulan, 25 hari bulan WIB Premier kita buatkan akan hadir untuk penama untuk perasmian.
1: Perasmian
2: sebelah pagi pukul 10:30. Jadi WIB Premier kita akan nama kita flag off untuk lumak perauk ya.
1: Oh, lumak perauk.
2: Jadi datailah beramai-ramai korang ngasai ke nama tu, ngasai ke acara rumah kami di tu. Tak sama dengan tempat-tempat lain. Bisik cabaran ya. Kak datai kita pun bisik cabaran. Kak Diau di tu pun bisik cabaran.
1: Betul.
2: Jadi kita mungkin tak akan mendapat cabarannya sama seperti tempat lain.
0: Amainlah sebab
1: betul.
2: Lagipun barang regata tu adalah indai kepada semua. Regata.
1: Iya, betul.
2: Yang berasal dari kita di barang tu lah kami di tu. Jadi datailah anak-anak datai. So terima bagi orang yang sudah datang kami di tu anak jerak.
1: Iya.
2: Kita sentiasa akan mengadakan acara tu dalam 2 tahun sekali.
1: Iya.
2: Jadi nyajar ya pula terima kasih agai DJ kebajian tu sama telinga
1: Mak Radio ya.
2: Nang bajian lah.
1: Puan pun bajian pakai. Okey, terima kasih puan. Sudah datang ke diri berkonti hari itu berkongsi ke Pekit Perauk ke di atau ke di Latik tu tadi puan Rosempu. Okey, jadi sudah tu lagi temui kita sikup pun baru datang. Jadi bala peringat terus mulai kami nama program ke dikongsi kami hari itu. Jadi fokus ngagai program bara mereka ta ke bisik dia tu di Marode. Okey, jadi kita terus peringat sedikit lagu tu Atta kena artis malam tu. Artis malam tu kena semi final bintang Baram Regatta ianya Nai Dynamic ne.
0: Nama lagu ya.
1: Lagu ya Berai.
0: Berai.
1: Iya, lama lagu tu sikit dikerindu orang hari zaman 80-an.
0: Ya, lagu
1: 2000 ke atas. Ya, betul. Lama kita dengar lagu rancak lagi kita terus perindang lagu Ari Nai Dynamic.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 hingga 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Ya, Baram Regatta 2026. Kemujur diatur. Ngau benung diatur saritok. Ya.
2: Ya, tadi tu ada ninga jako YB. Udahnya jako
1: Puan Rose.
2: Puan Rose. Bila kawan ngau lomba perahu tu.
1: Ya.
2: Kak nemu berkawan ngau nama tadi?
1: Berkawan ngau pekit Ratu Baram Regatta. Hanya temui kita baru. Udah lama ini tu tadi. Kami doi meri awak ya. Santai dulu. Ya, ambil angin dulu ne. Okey, minta dong pada kediri dulu.
3: Terima kasih ngakai. Cece Prendang, Cece Cecau tu. Kanya ke ngalica atau ke ngibur kita ngali hari itu. Jadi aku konselor yang ti anaknya ngau. Kedai padu ke matuai tau ke mempengurusikan jawatan kuasa pekit Ratu Baram Regatta bagi tahun 2026 tu.
1: Okey, jadi konselor ulir memadah ke ngagai bala peningai kita bapa ikut udah finalis ke bisik ngau hari ni je dah ni nemu kai semina orang miri aja ne. Orang Marudi ni nemu bisik orang miri, orang Bintulu au jim nerang ke ngagai bala peningai kita.
3: Jadi kita tahu kita sudah bisa 12 ikut pemakir untuk ke finalis. Ya, ke, sudah dipilih, sudah namanya sudah dinilai dari segi kelayakan sedak ya. Ngau ke finalis atau ngau ke peringkat akhir. Lalu sedak 12 ikut tu menyerta nang segi nitih ke syarat kita nyumpu penyertaan ke hari Baram atau ke Ratu Baram Regatta tu syarat yang nang segi peranek orang menua Baram lah. Jadi sedak 12 ikut tu terdiri daripada komuniti tak ke peranek Baram yang ke hari menua tak ke terdiri daripada Ulu Baram, Tinjar, Baku, Mangrudek.
1: Jadi mesti peranek Baram lah ya. Jadi umur tadi berapa tahun uliang kau tu pekit tu?
3: Umur tu tadi ada 18 tahun yang tu ke 29 tahun.
1: 29.
3: Dan induk darah tak kena sikit bedau dah berlaki.
1: Jadi tu tadi uliang nak madah ke bila hari bulan pekit tu ke diatur?
3: Okey, pekit tu dekat diatur kena 24 dari bulan tu ianya malam hari 5 ianya kita yang adu ke prelude dok ke showcase dia tadi 12 ikut penyertanya tadi nadai peringkat saringan dan sidak semua yang sekian layak nak ke peringkat akhir yang malamnya tadi kita minat mandang ke sidak 12 ikutnya bak mua malam ayu bak malam bintang bara masa iku malam
1: iya betul.
3: Jadi sidak ya maka bisa memperagakan perjalanan sedak ya lalu ngena dress tau ke maroon dress sedak ya malamnya ni.
1: Jadi kira ke malam pergila minyak ni. Malam pergila final Baram Regatta.
3: Betul. Final Baram Regattanya tadi 25 hari bulan. 6 hari bulan.
1: Oh ya, seringnya saro. Saro aku.
3: 24 hari bulan dok prelude kita mandang ke sidak ya. Lalu malam 25 hari bulan dia tadi grand final.
2: Padahal
1: yang benar lalu melawan. Iya, padahal aku main kalau melawan. Jadinya tu cara program

0: udah agak berana pihak tadi tanya jako Melayu tu kan yang tok ke jako Iban
1: au.
0: Au bekeni ke setaya baju wayanya bekeni ke orang mendak mahakimi ya juri tu tadi. Au.
2: Okay, ada sikit tema.
0: Au.
2: Tema sedang ya Pak Bukit Ratu Barang Berkata tu yang contemporary traditional. Ada yang ada sedang ya di Kemendar ke boleh milih etnik ke bisik barang tau. Tau ke sedang dengan ke etnik sedang yang pun tau ke dari budaya rangka baju sedang ini tadi. Lalu yang sikit kami ngemeran ke sedang yang nak lang tau ke dress night lah. Udah yang ada sedang yang udah nitih ke kreativiti sedak ya, ngadu ke dress sedak ya, kreativiti sedak ya, tadi memperagakan desain baju sedak ya, lalu kami agak bisa mereka garis penuhan ke sedak ya, ukai kostium, kostium itu tadi ya, ukai ke berat-rat,
0: bakal ngepan apa semua ukai,
2: untuk tadi ya, bakal dress yang ke desain, itu yang kaca, kekak sedak ya, kaca ke bisik menuh ke tempat.
0: Kati ke baju kena sidak ya pun masa namanya maya prelude nya bisa jenis garik kena sidak ke bebasnya tadi seneka hati
2: jadi kami oleh merek sidak ya tadi dress code nitih ke apa itu kategorinya bakal malam prelude nya sidak yang minat dengan blend dress ya nadai di curek atau nadai dilakukan nak macam culture kita. Mbak malam grand final baru sedak ya di Kemendar ke ngenak baju nitih ke creativity design sedak ya.
0: Tahu ente punya bajunya tadi sebaka baju sebaka punya plain dress punya kok semua saya plain
2: sebaka rena.
0: Sebaka rena. Tang ke beda sedak yang gengkanya saya sedak yang antah na sebaka ne.
1: Jadi yang lebih ngagai contemporary dress nah betul. Makanya nah okey jadi kira pihak meh dress ke garik dikenak pemekiat Ratu Barang Berkata tu tadi. Jadi tu puan tu berapa tahun dah nuan udah jadi ketua ngatur pengawak Ratu Barang Berkata tu.
2: Tau akan terupaya aku daripada tanggung pengawak mengetuai tak kemampuan pengurusikan dan Pak aku dah ya Pak Bukit tu aku kalaknya di timbalan lalu ke dulu aku mega jadi komite Pak peringkat Barang Berkata tu aku Pak Bukit pageant kebukanya besik kau dah kalak berpengalaman mengetuai kau bekerja sama
0: aku nak sikit udah nemu berkeni ke pejalai tua pekit tu tadi jadi nak salah sih dah Emilia sikit ngam orangnya
1: iya jadi tu tadi tentu ya kita nama tu laban dia pekit tu tentu ya bisik juri
0: iya
1: siapa juri uliah ke mana kini
0: uliah laban aku tadi pada nanya ya tu nanya ya ngam lu tadi
1: laban enti nanti juri nanti bisik juara uliah nanti salah ke kita laban juri tu tentunya juri di kelala orang lebih laban nuan milia sidaya laban sidaya pengalaman korang
2: sekian mai laban setiap paket tu nak udah komite ke ngelantik ya,
1: betul
2: paket banyak paket usai paket mit sikit berpangai Pak Hakim
1: iya
2: jadi Pak komite kami Pak penganjual tu udah minta Kemendar boleh komite usai maka kita yang milia juri atau profesional yang sudah mewah berpengalaman dari segi penjurian, dari segi desain, dari segi pemaji, lalu dari segi memperagakan. Jadi minta ampun aku tidak boleh mengusikkan juri kita yang Pak Benuang Balamayu dan
1: akhirnya
2: di surprise.
1: Iya, betul.
2: Lalu aku agak percaya juri ke dalam tiap tu okay, dari penemu komite kami pun
1: harapan
2: kami agak bisa minta panduan daripada komite induk muka jadi address daripada sidak yang profile biodata pengalaman tidak boleh diragukan
0: kelayakan maya nyai kita nanti kita akan nemu siapa juri ya mayanya kita mesti datai mendak
1: iya nanti kan nemu juri datai
0: anak nendok kek kami dua hari
1: iya betul jadi atau tadi puan kena asai atau ke bunyi kurang tentu bisik cabaran kita yang tua penguat tu tadi jadi kena nuan seliah kanya tadi deh lapan kita kadang bisik ke utai kurang bisik utai nak cukup tu tadi jadi kena nuan nyeliah kanya tadi

0: Nang sige ama, cabaran pada ko ama besar ba ngatu ngalau pakit tau laban utai ke degi ga kita tu. Ukai ta orang ke jadi wakil ba peringkat daerah. Nya wakil perang.
1: Iya.
0: Nya orang ke degi ga kita tu kan pernama ratu. Ratu tu nang sige ditemu kita entem ba menua istana sujud kita menara.
1: Iya, betul.
0: Ternyata pengelimpang, penimpang orang ke nama ratu. Dalaman kita itu tadi sebagai manusia dalam pengalaman atau penemu kita itu diundiah kita lewat daripada penganjuran program kita yang punya eten ataupun kita medak daripada pengalaman baca barang aku Siti adalah kita dekat dengan ratu itu dari segi pelaksanaan kita ngatur kepala komite kemukai aku merasa tak tentu balak beri nama cabaran laban balak komite kebukulai aku dalam datang satu nang sedikit pilih aku hari tidak ya ke udah apa pengalaman pak kesatuan-kesatuan atau ke kumpulan-kumpulan atau ke jabatan-jabatan kebuka jadi cabaran ya nang sedikit kita dekat mega peserta peserta kedatai tau ke kak ngau tau tadi sitik cabaran laban tak semua bala nembiak tau tadi kak merani ke diri ngau berpikir lalu kena kita itu tadi kak milih sih dah atau kelayak masuk sebagai finalis maka menjadi ke peserta final ataupun sitik cabaran laban tua kaya ngiga orang kebaji aja laban tua dekat ngiga orang kenyadi wakil budaya bagi kita beram nyalai bila tua berkomiti kami tu tadi udah tulis ke 12 siku peserta cabaran kita seterusnya kita pulai ke ngagai peserta peserta tu atau mesti ke nama korang nilai-nilai yang tadi nang sikit sebaka ngau kekak kita ibak ratu barang regata lepas dalam barang regata tu tadi nang sikit sitik sini pikir tau ke utek di kelala korang di barang regata kami minat belum bak perahu
1: ya
0: ratu muka
1: ya
0: jadi,
1: betul
0: setiap ratu-ratu aku udah dinobatkan udah tau sidak yang mampu peranan terhadap barang regata terhadap barang tau besar yang matimpah ke jadi nyam utek kekak di kita nyam utek kekak di ada kami komite tau lepas kukai kita kak menjayakan program tapi kita kak ingat ratu
1: iya betul
0: utek programnya berjaya ada penimpang adi ya hebesai pan tante ratu tua nak sebagai anak setimpal dengan kita aku pernah puas hati pengajua pernah puas hati audien pernah puas hati tapi ya jadi sampai kita ngambil 12 ikut peserta tu tadi nak segi amat uteka udah layak ngari ke etnik kalau daerah atau kadini-dini menua beran jadi kebanggaan menua bangsa kita
1: ya betul aku berkati ke nyatuk utetuk katanya aku pun nak nemu orang aku labang sikit jarang kau pengawak berpilih beratu kumang apa semuanya maku tu tadi itu anak main yang tertanya aku bayi aku berkeni zidah tu biasa sukat peninggi sukat pemerat berkeni kenya sukat tubuh berapanya aku tu tadi bisa ini
0: bisa
1: ya
0: pasar itu tadi adalah pendaftaran secara fizikal kami melabuh hari pukul 10 tadi dia tadi si dato lu ditimbang kita yang disukat kita emang peningkat hari nya tadi lu di pedak kita emang BMI jadi ke 12 siku si dato nah sikit layak lah layak ada sikit peninggai berat badan sedak yang kau BMI
1: aku nanti si danya tadi maunya kok buat konsulah ada bisa preload tadi nak maka ni udah si datu tadi dipilih ya. Bisa training dulu si dah puan sebedau si dah nikah ke pentah 2-3 hari sebedau preload tu tadi ku aku
0: bisa maka pun kelemai tau si dah apa pun ada pukul 2 tu tadi untuk pukul 4 si dah training catwalk buat studio jadi pergilah si dah yang megak bisa pagi sampai lemai sharing session lalu pun kelemai pergilah si dah bisa berlatih catwalk baru untuk grand final selemai lemai itu tadi sedang ya, train untuk catwalk untuk prelude so pagi lah pagi sharing session so lemai pergi lah sedang ya, training for the grand final ku ke walk lah.
1: Awak matriat yang bina. Aku kata sesengapa
2: gani ngamunyinya. Munyi ku puan tadi lapan dia milih duta tu tadi. Yeah. Duta kena ngari ke Baram tu tadi. Tentu ya ya kejuara tu tentu ya mesti kena mu bersawak ngau penganjur kena tadi ne. Lapan dah milih tadi. Tentu ya nama tu pinta penganjur ya mesti lapan jadi duta yang gemai nama Baram mereka tanya tadi ne. Iya, peninggiknya penting ah.
1: Pentingnya be aku kira kau ente ko ge umur kita dia tu ni bukan ngai nak nyebut ngapa.
2: Iya. Tang dia tu bunyi ko puan tadi pemanjatnya bonus bindonya. Tang lebih ngagi ari disiplin ya sinte. Cara yang mai diri pepentasnya penting. Yeah. Ngai dia rigang rigang.
1: Aman. Nyu ko ngereka ora rari juri rari ma.
2: Oke, jadi nak rasai kita nya. Nah, nyu lebih hari 10 minit kita tu beranau nya.
1: Nah, ngawa.
2: Oke, jadi kira ke ujung program kita itu
1: udah banyak kira ke jako tangkan puan yang sepedau kita ngambil ke randau kita bakal ngalih hari itu nah
0: Okay, makasih ya. Sebenarnya aku mesti kunci ke mimik
2: dengan Boleh. Kunci mayu yang tahu.
0: Ingat sementeng cara nama pemarkahan. Jadi 25 hari bulan, apapun dari pukul 3 lemai, mesti Indo cacing atau pencurian dalaman digagak oleh para juri, enggak malah 12 ikut daripada penyerta, lalu semua sawat tanya besi Q&A maka dadu ke dalam Indo Judging. Lalu kenyak maka maya Indo Judgingnya besi penilaian daripada sidak yang mampu pemanah makeup kari sidak ya lebih semai agak pada juri ya. Lalu bak grand final ya ke dadu pukul 9 malam ya bak pantas pantaran dia. Jadi mayanya ialah baru besi penilaian catwalk ini appearance sudah atas test abang maya malam 25 hari bulannya bergulai malam persembahan untuk kebudayaan jadi utainya tadi nak kelalu mayu masa diberi ngagai awak bak pekit atau ke ratu to sejam lebih baginya terselang ke ngau malam kebudayaan malamnya harinya tadi kami ngadu ke Indo Cacing tu Indor Bukai
1: okay dia
0: jadi kena aku ngujung ke jakau aku mulai sesuai dengan lalu kesempatan kau aku madeh ngagai babala mayu maka awak ke kita sampah datai ke Brunei lalu kita ngerami agi barang berkata atau macam-macam agi sesi atau kesetan atau ke pengerami ke datu lalu pengurusi Indo bukan seminar lomba berau atau ke rumah buat laju dan kita maka mayu acara-acara malam ya ke berpun hari malam lagi jadi aku jadi arah kita sampah datai ngambil kita bisa pengingat kemana mbak barang regata atau lapan barang regata atau jadi ke Indo barang regata ke semua kita Sarawak jadi terima kasih ya ngagai ATM udah nganggau kaku ngari ke jawatan kuasa kami ngerayang ke pekit tau lalu kunci ke penemu kita lemai tau pagi tadi nepi ya
1: pagi tadi tang kami dua tadi ngerampas nempuan nantu silia kami dua tadi hari lemai tau aku silia kayak tertanya lapan kayaknya di berandau pagi tadi lapan kelalu raganya
2: ya betul oke acung masih sekali dah ngagai nuan puan lapan udah ngerata diri di konti mini konti kami di wifi miri jadi harap ke penerang dia tadi udah didinga balap ringa kelebih lagi punya koyak tadi sampal datai kita ngerami kaki ngericah lagi barang mereka ta diatur kebenun diatur di Marude tu. Terima kasih oke jadi kita ngetu na lama kita berindang lagu Hey Kumang
1: Ari Ramles Water
2: kena merindang semua bala-bala ratu ke ngau repeket tu ilah lagu tu tujuh ngai sida ya pada sida ya tidak ya paling majik di ratu Marude tu tadi oke jadi kita terus berindang lagu Ari Ramles Water Hey Kumang.

0: Ya, mulai baru kita berawak ngelat hari di apa program di Wife Family Sarito Acicata. Aku Sarito.
1: Nak berasa aja.
0: Nak berasa aja. Jatuh dah 19 minit limpas pukul 2.
1: Iya. Kira ke 40 minit. Ngamanya ne?
0: Iya, betul.
1: Nyonya nama jam ko nak kok.
0: Betul. 40 minit kita berasa nama ke buah nak berasa lawan kami dua yang mayuh temui.
1: Iya.
0: Anderang ke program bakal ke benung jatuh Sarito ne Acicata.
1: Ni bagi kena sempat nya pagilah babagi Melayu bisi gak aku mai baru be
0: siapa temuannya aku si gak kayak peninggal kita
1: aku ni ingat aku siapa nya pagilah tapi pagilah nanti nak salah aku bisik naik dynamic pergi lah
0: ngau. Oh,
1: boleh lah aku mai jaku Melayu mimin, jaku Iban mimin. Nanti ngaso aku mai jaku kayan kata
0: enggak, nak nemu kata sangkut mimin.
1: Nanti nak kak, aku ngam nak kini tersebut kau.
0: Minta DJ
1: kajau
0: dengan jatuh. Okay, jadi atau tadi teacher Atta bakal ngau dekat pengungsi yangnya program budaya ke dekat dia tua di Param Regatta tu. Oh. Jadi
1: nama utai.
0: Oh, jadi oh, laban aku benda tu Malayau tu tadi.
1: Malayau ni benda ni. Kumen sidanya. Ukai.
0: Tu ya.
1: Au.
0: Tapi nak ngacau sama minyak tadi.
1: Enggak ada mai ku macam komen sida kebak titoknya aku buta deh.
0: Iya, okey jadi bekau nge program budaya, malam budaya tu deh. Cici Atta ke dekat dia tu berengkah hari hari 6 tu sebenarnya. Jadi nanti ditiah ke penerang tu tadi yangnya malam perayaannya berkari hari 6 tu kita bisi mayu macam persembahan hari setiap persatuan ke bisi begulai ngau apa program tu ila teacher Atta. Jadi lebih lagi ngagai sidak ke sidak ke setiap NGO tu bisi ngagak bakal persembahan persembahan etnik nitih ke persatuan sidak empu deh.
1: Makan sidak dan ne.
0: Iya, betul. Jadi nanti diperhati ketuk tadi kita ya bisi persatuan Rurum Kelabit Sarawak RKS Cawangan Marudi. Udahnya bisi kumpulan hari tu tadi nanti salah sebut minta pun peningau. Sape Temenggang Perawan.
1: Menyadik kita bangsa Perawan.
0: Iya, betul. Udahnya bisi kumpulan Sanggar Warisan Melayu Baram. Hanya itu hari Persatuan Melayu nanti dah salah ku. Udahnya tu moga bisi kumpulan dari Persatuan Kayan Sarawak tapi tok Cawangan Marudi empu. Jadi udahnya kita bisi kumpulan Bawak Adin.
1: Bawak Adin.
0: Bawak Anding.
1: Dia mah nyebut nak nyebutnya salah.
0: Okay. jadi tok hari sida hari sida Kipun. Bangsa sida Kipun empu. Iya, andi atau pen bisik ngau ianya Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak Cawangan Marudi. Jadi nama kumpulan sida tu Damanai Dekit.
1: Ya. Damanai Dekit atau nyamai ge disebut. Ari sitai nyen tadi.
0: Oh lagi bukan nama perlawanan. Ya. Ya kita nemu unik bangsa kita ini.
1: Kalau salah sebutnya lain. Reti ya nyau teh kengaya kau.
0: Iya. Udahnya tu Persatuan Gendam Pampat. Jadi tu ari rumah Anthony Ladi Lepong Ajai, Sungai Liam Bakung.
1: Nyampau
0: Ada di tu ke situ tu kumpulan dari sida Bembu Band Wanita Saban.
1: Nama mana adik kita bangsa Sabannya, baik.
0: Ukai Saban tu keni ya kengau Saban. Kemarin. Saban, Saban. Ya.
1: Juga munyi kenyah, engkau bakal kenyahnya ke sida tu.
0: Ya, betul.
1: Nanti jawab.
0: Nanti nak selaku hari kira piak meh.
1: Ya, nah. Hari ni sida tu kebatan hari.
0: Hari, hari.
1: Longkoyan.
0: Nadai bisi disebut itu tang sida ya semina merek nama kumpulan sida aja Bembu Band Wanita Seben.
1: Nanti bersebut ke bangsa tu. Nah, bayi nyong ricau ke aku bangsa. Kita nemu bangsa berawan untuk boleh berlapau.
0: Betul.
1: Penan boleh lapau. Bangsa Saban tu. Ya, aku tadi nyong nemu nyebut sungai Koyan. Tunggak-tunggak kian ya, bayi.
0: Ulu
1: kian. Jauh. Nanti kena perahu. Munyi ke bulan nusin dari pasal lapau nyuka 8-10 jam jangka kau.
0: Oh,
1: so, nyu ada bisa jalan mana aku baik. Au ya ke niti jalan lah ada nyu lain ceritanya. Nanti jalan sungai aman ah nyu ke 10 jam. Au
0: ke 9 jalan lah ada ada cicata. Au jalan balak ke. Okay.
1: Jalan balak ada nya.
0: Ni 80 kian sikit pama diri jalan dia
1: ne. Aman. Tang pama makin jauh ke pedih ke.
0: Pedih ke.
1: Makin mana yang menua orang tunggak kia nama aku berbaji bersusi kan tidaknya jaga kita aku yang yeah. Pun musik pemajak kami menua miri
0: oh anak nak anak nurul okay jadi itu kumpulan kepeduli itu acicatanya persatuan Cina jadi asida tu bisa mantai ke tarian Cina ianya nanti nak salah ku nama tarian tu meng cuy he tang
1: Mengcuy
0: hetang.
1: Bih nama nyebutnya aku tu. Nantu datang itu sebut
0: kira,
1: aku.
0: Kira pihak memunyi tadi. Ya. Jadi kita bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1: Selain
0: itu persatuan
1: mai.
0: Atau kekumpulan kebisi mantai maya malam kebudayaan tu tadi jadi sidak tu sebenarnya sidak ngagak persembahan tu tadi dicata sidak bisi ngagak perarakan jam sebenarnya nganti yang berhormat kita yang ngenatai kediri programnya
1: hari ini kini sidak tu jalan bebalam ayu
0: habis iya nanti diperhati ke mari kita tadi kata disebut sidai hari perpustakaan
1: di ni awak tak bukitnya
0: iya batu bukit tadi alu nurun ngagai pentas utama marude kita
1: banyak banyak nurun nah, jauh bukit. Nah nanya bukit teh nanya bukit lembau mah
0: lembau mah ingatnya lembau teh pakai sidak tu tadi sedikit berat
1: iya mai
0: jadi kira ke mayu macam program malam kebiaan jadi mayanya pen dekat ngatur pekit ratu baram regata
1: nyame aku tu tadi munyi kentu bio bayi tadi engkau kita irana mah DJ tu nyonya bio bayi ku sirah DJ bayi okey nama iya kan nama wah kan nanya mah kau au iya panjang kia lagi idean ya kekucah ya apa pentasnya lah tinggal kan setiap lihat ya reak
0: iya oh ada yang
1: au sikit pakai au udah nyame bayi aku
0: kita ketua dalam au okey
1: nama tu lagi tu aku kongsi lagi itu aku ke perahu beriasnya tadi
0: iya betul
1: apa aku tadi nak sempat begulai Encik Izra tadi nanya kesentanya tak nak ngawak tu belelah dulu tu bayi ingat lagu tu
0: betul lepas kira ketua ke fungsi ke malam kepenudi kira ke malam konsert tu jadi kita kena siapa penyanyi malam konsert sama-sama begulai kami dua udah tu lagi
1: iya

0: Ya, anang kak pula.
1: Nak kak ni buah ke pula?
0: Iya.
2: Nak nyatai.
0: Iya, anak pula ke kita main jam ke tu ni.
2: Malah ya. Dah dirimpu berjanji kak bertemu di merundai. Mada orang lumba perawan ni dengan sehari tu. Lepas tu ke datai ni baik.
0: Oh, alun nak datai. Kau dah berjanji dengan kami dua sehari tu.
2: Oh, baik tak ni? Iya. Namanya nuan tadi data dia nah.
0: Ya, betul.
2: Bawa sidak ke belagu bintang
0: uji bakat tadi.
2: Bukan belagu, uji bakat.
0: Uji bakat tadi ya.
2: Pemayu sidaknya bayi. Uji ada berapa persen ke mana nyawa?
0: Apun, lapan aku ninga sidak ya sebab PC ngagai 15 ikut menyata tadi. Udahnya aku alun urun lapan sedia konti tadi. Jadi ninga aku ke 15 ikutnya tadi kecubah ke uji bakat mana magang?
2: Mana magang?
0: Mana magang?
2: Dia mama sidak
0: ya dia. Mana magang?
2: Indok, ente indok ngolah laki ni mayu. Serat
0: tu. Nanti diperhati kenyak tadi laki.
2: Laki mayu nae.
0: Bakal ke laki mayu pada perhati kaku.
2: Cilian nama sidak tahun-tahun. Nampai tahunnya kemarin mayu indau pada kau.
0: Betul.
2: Okay, tahunnya kemarin tahun ke dulu.
0: Tahun ke nyen. Lapan ukai nama lapan sidak ngah saya tahun tu ia meriah kaki nae.
2: Iya.
0: Meriah kaki ramai lagi jadi sidak ya. Ukai ke lapan ngau bala indau asai kau.
2: Yang ala sidak ya segi udah terinya setahunnya bayi lapan tahun ni kemarin kita nanya deh.
0: Betul.
2: Jadi tahun tu kira ke nanti kita udah selalu terinya yang pandai mak kita mana menyau.
0: 8 tahun yang tadi nak nyadi. Nyadi sidak ya punya korang tadi pansut ke magang. 8 tahun lepas nak nyadi.
2: Terkesaya mat kebulu sih kak.
0: Betul. Okey, jadi tu tadi kita bisi berita hari ya ke ngatur pengampunya DJ mana kita. 8 ya udah madah ke bisi berita mana ha. Uji musik ke balap ringa tu tadi.
2: Aku tu tadi segi itu nanya ya tadi berapa ikut. Aku 8 nomor dari kakak kenal kita 15 kan?
0: 12.
2: Pengujung ya, nyo 31 ikut ko ya. Ya tanya tu tadi. Udahnya, ini dia ke semi final ke detik dia ada sebut kita yang lama tu 12 ikut na.
0: Ya betul.
2: Dan nambah hake, okay, deborai si daya extra 3 ikut. Apa pemain hanya wah si datu tadi mana makan?
0: Lalu jadi 15.
2: Ya. Kang Iga ke semi final udah pedis pala.
0: Udah pedis pala.
2: Kang Iga nomor 1, nomor 2, nomor 3.
0: Betul.
2: Jadi kita berundian. Anak-anak datang kita mayanya lah. Malam lagi tu tahu mak kita datang. Kita sama belum ngundi siapa. Ukai ngundi ngau juri yang ngundi ngambok dalam mati diri.
0: Iya. Nunjuk jari. Aku ingat auto mana. Aku ingat auto mana.
2: Betul diri sama diri.
0: Allah dia kira ke kita dah ingat pemutus kita bisi hari 12 ngagai 15 ikut penyerta akan dipilih juri kita bakal ke Sarito. Jadi kira ke 15 ikut berbuat kak nyadi kak masuk final pergila sepenyampau 7 ikut aja ne
2: 7 ne hari 15 nya
0: iya
2: nyo lebih
0: jurinya pedia palak baru memilih 7 ikut laban 15 ikut tu tadi udah mana
2: nyadi cari berapa ikut buahnya tinggal 7
0: 7 keninya 15 ikut ya udah mana
2: aku irau ngai ke nama baru ya ke finalnya nemu nama ya,
0: aku
2: nemu nama nya
0: 10 ikut 7 nya di 10 nya lagi ya, kita nemu
2: udah bisa sedia praya saya bu ya mana pandai tu anu orang ke nya di penerbit tu
0: iya ini nemu bisi orang nyu last minute sponsor tadi alun jadi 10 ikut apo
2: mana bai
0: kita nemu
2: nah, tu ngangan
0: betul enggak ada salah. Okey jadi tu cicatan nak berasai kita ini sudah 36 minit limpas pukul 2 kali hari itu. Jadi itu tadi kami dua itu catakan berkongsi ke malam kepenudi kita. Ianya malam konsert perpaduan. Jadi bisik mayu artis ke bisik datang diri ngericah kaki penguat kita konsert perpaduan bermaram Baram Regatta 2006. Jadi artis keterubah tu kita bisik Ikai Saful. Artis kedua kita siapa dicatakan?
2: Kerry Geres.
0: Kerry Geres.
2: Udahnya lagu kemai lagu kumangnya tadi.
0: Hei kumang tadi.
2: Udahnya atau aku segi gerinti nemu mayu orang nurum
0: dah itu. Betul.
2: Mawat.
0: Ya. Nanti nak penuh aku nak nemu kita kan mai siapa
2: aku nak nemu sedia
0: makita kada nak tua baru penuh hangge deh
2: ya ya muka aku irawati ko
0: au dah kita bisi Raban dari The Crew udahnya Pinomal Band.
2: Pinomal Band. Hari ni si dah Pinomal Band.
0: Okay, to. Aku ngalah band si dah tau.
2: Pinomal Band. Aku banyak kalah ningan.
0: Lama Pinomal Band tu sigi pernah tay hari orang miri. Jadi si dah tu sigi nin kira kemerindang orang di miri. Bak palan nu buat miri dia.
2: Bukan nama aku nanya tadi by ya Pinomal Band. Aku
0: asal kenapa nama Filipina.
2: Bakal nama Filipina.
0: Ya, nama aku buah ya bakanya lapan rentak band cidak tu bakal rentak orang Filipin.
2: Pandai mah aku meragam malam mati. Dari nabi
0: betul. Alaban kerbau lagi penyanyi cidak yang pu berkulit cidak pu ada yangnya Fredo. Fredo tu tadi
2: namanya Filipinnya.
0: Fredo tu orang Bidayu lah. Jadi Fredo tu tadi ia bisi masuk ke lagu Iban.
2: Ya.
0: Lagu Iban ke Nadai
2: buat Nadai di tahun ni. Dia nak ngoda tu mau.
0: Nak ngoda tu mau aku tadi. Fredo nanti nak salah aku lagu ya Seminak Nuan. Nanti kita laban yang bisik tapisan lagu RTM. Lagu bisik ya. Baru dipansut ke ya tahun lepas tu tadi.
2: Dia baru nyebut hari tu. Nanti kena tepuk ko lagu dia tadi. Nak awak
0: pun meh.
2: Hari bukai.
0: Hari bukai ya betul. Okey jadi kita kira ketua nak lama ni.
2: Sebenarnya tuan nutup kedai tua.
0: Iya betul. Jadi okey nama lagu kita ini.
2: Bisik lagu ke nama ke
0: lagu kita, mawat kini, iya, lagu mawat udah kira ke nebah lagu hari Ika Saiful itu
2: nya lu udah tadi nah lah bayar ke merindang kita lah
0: betul yang
2: lagu ya dulu
0: iya bisik lagu baru ke di gaga Ika Saiful tu malam lagi muda
2: tu ya sida
0: malam tu okey jadi kita berina lagu hari Ika Saiful malam lagi muda

なんかね

0: Semua agi muda.
1: Si gay mai.
0: Iya, taja bah dah bu mu agi muda.
1: Tuis pa maun.
0: Tuis pa maun. Oh, jadi anak berasa kita itu udah berujung program kita cerita tu cerita.
1: Ya, mana lama lagi? Kira ke pukul 3 lagi DJ E kat Merindang kita.
0: DJ E ni.
1: Kayan.
0: Oh, Kayan. Radio Kayan. Radio Kayan lagi. Okey. Jadi tu tadi malam ringan kira ke nama tu tadi Sarito berkah program Baram Regata ke Bisi Datu di Marode ngagai hari Minggu atau jadi nanti uliah sama belak kita yang ngatai ke diri ngericah kaki program kita Baram Regata ke Bisi Datu apakah ke Sarito. Kita uliah cuci-cuci mata ngigak pemakai dito. Sebut ke pemakai tu tadi Cici Atau. Nah ingat ku ke mana tu tadi ni. Laban aku ke Bisi Jalai Jalai ku ngagai dua rumah sap kemarin
1: deh,
0: ujung yang tadi. Jadi bisik setiap kedai tu tadi, ia ia baru banner kedai tu tadi. Ko ya datai datai lapar pulai kenyang.
1: Oh, roti ya, mayo mau tak jual roti ya? Oh.
0: Mansang lapar pulai kenyang ko ya.
1: Oh, kedai kita iban ya tadi.
0: Kedai kita iban. Jadi nyelai amat moto tu kote ko dia. Sigi amat
1: nya jual dia bai.
0: Jadi kedainya bisa jual pemakai maka te pangai-pangai. Nya sigi te wajib.
1: Iya, mesti muka meja sida ya bai nora dulu. Nya itu meja. Aku nanya.
0: Nya tungai kita dia urang diri baru ratai kita sida ya. Oh, jadi tu tadi nampu baru randau tu tadi dicatat. Kita ya bisa nyual baka otai panzo apa kerja?
1: Aau
0: teh guring-guring yeah. Pun bisa perut on pun bisa dia. Amoy macam teh panggang dia. Jadi nanti uliah sama-sama kita ada tai bukai semina rumah sap kita pun bisa jual teh craft pun mega diperhatikan
1: aku. Craft bisa na. Aku kemarin bayi bedau bisa aku berjalai. Tang aku bedau berjalai semua lapan bisa bedau buka ne. Ia kerja nyuah craftnya bedau nya kemarin.
0: Oh bedau kemarin.
1: Aau ke angka pemakainya bisa 2-3 tai udah buka.
0: Iya. Betul.
1: Hanya aku nanti sehari pagi lah mengapa bayang gay kuaku biar aku kedirek kemarin tu lagi udah tu lagi ada nak nyelinda jari kita mana aku nemu ngigau tu tunggu kita
0: iya. Oh, tentu ya sehari tu temuai udah ini perhatikan aku tadi orang lipas kita itu tadi
1: amatnya
0: kapan-kapan jemput ya tadi tu segi orang biri tu jauh sirat tu ratai
1: sanggup sirat tu nama sirat tu dia bagi meh ke berkenai tu pula
0: pulai hari dan nemu nama si datu pulai hari aku kita masuk melalu aduh malu-malu si datu
1: nyadai rumah kami nemu
0: aku si datu yang boleh dengar kita kena sebenar
1: boleh
0: dengar kini apa lalu-lalu loh lalu-lalu
1: ngepai aja
0: ngepai aja si datu gigak pemakai pelabak
1: kau gigak DJ mana
0: kau dengar DJ mana si datu dapat si datu cikgu orang biri sebenarnya tu nanti nak salah aku Ros namanya
1: iya aku juga punya nama Puan Ros tu
0: Puan Ros tadi.
1: Amat.
0: Jauh sirat tu dah punya ya. Kau bos-bos sirat sekali tu datang gitu. Oh, cuma masih orang miri. Lama orang datang ngagai program Baram Regata tu. Sigi orang pun bisi jua tu yang rumah sap sirat tu.
1: Ya.
0: Stor nemu bapa sirat tu. Uji padah ke store berapa?
1: Nanti ya bergambar loh.
0: Nanti bergambar ya gue. Oh, jauh sirat tu datai apa warna macam-macam orang tokenyo magang tu. Ya bergambar kau peminat sirat tu.
1: Ya DJ bananya ya sigi nemu aku sigi nemu. Ya bisi orang dantai tadi bayi. Ya dia sengaja nak ngotua.
0: Tu sigi giga rumah sap sirat tu kelabak kau. Bujung dia.
1: Aku tepi kuang dia. Ya tepi kuang amat ku dia.
0: Oh jadi anak heran pada peringan tik itu benar ATM tu. Dia gelap belua tang kami dalam tuli medak kita.
1: Kita baca cermin dia.
0: Okey, terima kasih. Ha, jauh sih dah. Nanti kita kepai kami nak tapi kami dalam tuli peda sebenarnya. Dia
1: mendak. Nah, dah ke masalah ke ninja direk.
0: Peda ya tadi. Lu buka terus pintu.
1: Ngai ke kumai nama dah nama
0: eh. Iya, betul. Nyu benar ke kepai nak ke masuk-masuk
1: tu tadi. Okey dah masih dah kakak nganti ke masuk dah banyu tanya petel.
0: Iya,
1: betul. Ngai ke nadai urang kini. Aku ngasai ke direi aku be pemau tanya ada peda irau ke aku. Iya. Lagi tanya ada urang bekeni dah.
0: Bekeni nya.
1: Nya mai tatu kang sekali pintu.
0: Iya, betul. Ka jiji mat mimet ke kita nanti kita menda nadai bakal nadai mensiah tapi kami oleh peda ni ke kita ngatu buat kita peda kami
1: au. Au. Sage age speaker di luarnya ke hidup baby. Saya murah dalam tu.
0: Iya, bisi mensiah dalam tu. Okey, jadi kita bisi 12 minit lagi tu cicak atas sebenarnya kita yang ngujung program. Habis si sitik program kini kali kongsi nuan tu cicak atas.
1: Nah, nah program. Nyama malam tu lagi ana yang ingat kita ngantak dulu kita kini kita wajib ngantak lawan kita ke menda. Siapa bagi sida ekoda extra 3.15 semua.
0: Iya.
1: Bekeni pemanah patah nyawa sida ya lagi kita sama belum menda malam lagi au.
0: Iya, tiba bertemu aku tu tadi cicak atas. Nanti sida ngop paket tu. Munyi korang sada nyawa sida tu kira ke bonus korang.
1: Iya.
0: Tang munyi korang pemakahan juri tentu ya sida yang menda ari segi garik sida.
1: Aman aman.
0: Gai nyadi nuan mai lagu tu nyawa no mana tang penampilan nuan tu nak
1: nang akun ngol aku iya, kebaik ini.
0: Betul. Anak kalau jadi ketua anak selip nama tu selipar apa
1: cepat.
0: Oh, selipar jipun bata pentah
1: tadi. Amat gelagu ke main mana
0: nah. Iba ya. Udahnya nyu kena t-shirt, t-shirt ke bisi logo namanya. Aman. Logo stage kini.
1: Iya. Laban dia tu baik kadang-kadang nanti kita belagu baka nama kini ku kan tadi. Aku laban nyu mendak DJ Liban di luarnya.
0: Oh, aku pun
1: hilang aku. Oh, nama aku. Oh, laban kita mendak orang selalu basking bala bala yeah. Bukit Bintang dan yeah. Dengan nak selipar cepat sih dah ya.
0: Betul.
1: Au?
0: Nama kebuah.
1: Nama kebuah. Dia nak baju nak ngam ke ko kita tang nyawa ya. Nang kita mendau tu bensanya nak ngam. Kita nak nemu nama kekuatan.
0: Betul. Laban ni prati ke bakal sila basking tu. Betul ko ti cakap. Taja labannya basking tu ngaya dia kita kena semat ne.
1: Ya.
0: Yang mesti kan kena utai gari berluar.
1: Ya.
0: Nitih ke munyi korang kategori ke main tadi.
1: Dah malam tu lagi ngelagu direk kita.
0: Iya.
1: Anak jangan mematah ke bungai dah no orang tanya majlis daerah merudai kita ini mematah ke bungai boleh tisi jalan dia.
0: Oh dia sitik ke ticata malam tu laban kita bisik disedia ke kerusi percuma. Siapa tumu datai boleh kerusi.
1: Tumu kita boleh tak dempak wai duduk kita duduk. Di anak ngai kurang ambil penduduk kita.
0: Betul. Nanti kita tu kak ngulih ke kerusi tadi beli utai pemakai lu duduk dia ganti cukup jam.
1: Amat ya tadi mau tak sebut ku tadi baik.
0: Nih.
1: Nyo na ingat aku aman.
0: Baju.
1: Bukan baju aku tadi garai. Nama garai mah ku aku tadi.
0: Pemakai
1: tadi kedua. Pemakai garai ente garainya sigi ngena ke seni pang ulah ku terbaik kita nya.
0: Tajak pan ya semina nama tu tadi temuai tang kita nane salah ngena gari lawa. Ni nemu lebih
1: bisik. Aunya ya begawa ngau belagu nya tadi nya tak sebut ku.
0: Laban.
1: Ya mesti bisik ka mansak baru urang kepada aku nya tadi baru ku ingat baru.
0: Laban liwan tadi ya. Di gangguan nya tadi.
1: Ya udah pansut ingat baru ku. Bisa tadi nyo asa ati tu dah tadi ka ngau belagu na bai. Nyo dah tutup ka penda urang ka ngantak de wai pulai mesti tak ya.
0: Oh,
1: tutup mau program tang ya kena hampir ngau belagu. Kita ka mau belagu. Datai kita hari nama ngau cetak kenyala mana
0: betul ya ngau peluang tu kita bisik cetak kenyala bermini studio di tu kita kena sempat tadi ngau uji paket ulih datai ngau nanti di tu pukul satu
1: pukul satu tu mungkin tahu
0: boleh nanti di tu kami
1: doai kau register di raya bayi cetak kenyala nya bayi
0: oh di buku register
1: datai ya
0: datai
1: bukan kita kentai mayo nyu nadai ke sini stesen bukai lagi belakang
0: nak ngau lagi ngari ke stesen bukai ke lagi
1: ulih ngari nyari ngau kita wai
0: Gagal tidak ya DJ station buka ini nggak tuh?
1: Udah be tutup kedai okay, tuh, be pulai tuh.
0: Ya, nak rasai jam kita. Okay, jadi kira ke penghujung program tu sekali lagi terima kasih dengan semua temuai kita yang sari tuh deh. Hati cata, alapa udah kena tagi diri berkonti kita. atas sereto minta ampun balap ringa sehingga bakal kami itu sebenarnya
1: capuas
0: amai bercakap
1: aku lah pada nak nemu lelap
0: laban apa kami itu cukup rami cukup mayu pengabang tik wisi rata itu hanya di ukai berlakon kami sehingga amat ni ke tadi punya bergambar punya buka ke pintu konti kita
1: yang nanti kita keduduk demua konti kami nya dia kami kau mengau mendalu mah perahu duduk kita wai ngicak ke kami mendak perahu mansa lega ya pergilah lusa.
0: Okey, jadi kita terus nutup program kita apa awak ngelah tengari pengelopor yang mari wifi miri jadi kena ngericah ke program kita kita dekat menia ke promo atau dulu lalu ditangkan ke lagu Baji atau Wai.
1: Okey, bye bye semua.
0: Okey, bye bye semua. Mumpuak kami Wai Cica Ata. Bertemu kita bercata ke Nyalang.
2: Ikannya di penanyi, tok meh peluang Wai. Besri main ngebaram Brigata 2026 Amir FM dekat ngatur pekir lagu bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai Peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas nuan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris Stalker Madrid, Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi seputir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa di dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Sabtuan pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kaya Nepji Itau.
1: Hello, saya lebih saya ubah bawa dengan mana Telok Lim. Hai, Tam OPG dahin DJ Atta dahin DJ Brenda. Mana Telok ngabdeh dahin kerana mabih Telok Kaya na pemodah men mini studio halang teh ha maru di sini. Yang selebih saya kena men kalau nak dengar men Telok Orang Brodi yang nak pelahu men Telok Lang teh nak tua. Yang mana Telok Lim lebih ani hati johat ano program Tam PG dahin tak ji hakai halang ni lebu PG dahin Telok ngahu PT Tuan Ezra udah itu pegawai daerah Telangusan ya ini langa sangat barah tak jauh aduh ya lang anak pubohat teguh barah mergata hangun ini ok man Telok Lim Telok Nusa KPG dihin dah rin Telok Lang tak hak konti lebih ini hello DJ Rin hello hello DJ Rin
2: hello
1: ya nu dengar hak konti
2: ya saya kalau hak konti ni nu dengar kalau lang teh merudik kerana ni
1: ya saya hadir dua lasu hak merudik kerana ni. Ya, kena saya dah nadang pergi petua tadi mini studio nunana pelahu hak konti. Doa ni aku DJ Indra Pausun pergi di DJ Rin dalam teh hak konti lebih ni. Jadi DJ Rin aku ngiu ampai ni ta mata mau pejo tak lama karah ta lebih ni. Dah ni saya utama pihak ni nak pergi kelengi lagu lang kena jadi jangan langku mak liban doh kayan ni ada lagu men mini studio wani hab itu dang pertengaran cicet jo barang bergata 2026 mana.
2: Okey saya kak

0: Dalam Regata 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, didekak diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regata 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regata 2026, bak dataran Marudi, didekak ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regata 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Ya, Bita Mli menonan cerita dalam lagu Lekana Joni Jangan Langku Mak Livan Doh Kayan Hatta Menahang Teluk Lengtek Arang Livan Ha Waterfront Merudi Ini Ya, Mentok Leng Ujung-ujung Saya Kenapa Adi Jerin Tak Nyenang Kulunan Lengtek Ha Waterfront Kerani Pangu Nyenang Kedih Halang Dahana Kui Nak Doa Ni Hena Tubak Do Dahana Perang Daripa Sengaran Tek Joh Power Boat Race Caringan Ji Dihena Dua Alang Dahana Menaji Madeh Dihena Love Ya Ni Okey, Adi Jerin Aman Teluk Alang kita pergi dahin kami lebih ani aku yang hamil studio di Jerry nalang teh hakunti arti Emiri jadi tak menyenang tak jo ano program tam lebih ani hop tak pukul telok 5 minit lebih kita mau pergi dahin hake tam alang ni lebo pergi dahin tam barang tak jo program alang ana jarun baram regata hangun ani nonana pelahu wating hop kena hitam dengan pergi dahin setiap usaha berita kata ketua Nurpa Premier Tam Sarawak hari ini telah Tuan Dominic Nyorang Ajang jadi anan oh itama peji dahin Tuan Ezra Uda pegawai daerah Telangusan ngahop okey man telah lim mengkelok leng ne lebo-lebo ngejo oh, ne dengah kelok tak kelok kayan hak wang nan dengan ne peji ngarah dena kami hak mini studio kinah lagu ne dang pahani tam lim nok tua apa ne telok tak peji dahin kami tam ampai tam peji tak lama dengar pejidin harin telok alang jadi hakitam lebih adik.

0: Ya, saya tak tahu melagu lewang kan. Rosi anak orang mana telah lewat ni hen nunan pelahu men ita melang peci hen kami jarun program barang barang kata hangon ni. Ya, saya kena hen selebo men hakilang ni lebo men be program tam ngua lewat ni men mini studio alang teh hawata fran merudi pat go barang barang kata hangon ni. Hen selebi men harin telah tuan Intrauda. Ya, hari ini telah Tuan Ezra Uda ni yang ada pegawai daerah Telangusan. Ya, saya kena pemerintah apa jadi nak kami lebih ni?
1: Saya kena.
0: Ya, ada dengar?
1: Saya lebih.
0: Ya, apa yang untuk pergi? Apa jauh? Tak lama program telah lebih ni, Tuan. Merah kat Unde ha, merudi dah?
1: Sudah awal sampai. Tengah hari kemarin sudah sampai sini. Satu malam sudah.
0: Uji malam ah.
1: Uji malam lah.
0: Nino ngak do sayu hani do. Ya. Nono men beh temelo.
1: Ya. Kita sudah berkampung di sini.
0: Ya. Saya kenapa habis nampak anak pejit ini kami tak lama kelarah tam barang tengok program barang bergata men be hadui lang emo pubo. Dahin hari ini telok Tuhan Ezra lang kita habis pejit ini tam lebih ani nun kehalang tak istimewa nak tak lama program kebudayaan alang emin nang alang kelok pubo tegur bergata hangunan ni.
1: Ya, banyak program yang kita sajikan kepada masyarakat yang datang ke Baram Regatta, bukan saja melihat acara-acara di sungai, tetapi kita juga ada membuat banyak program seperti persembahan-persembahan artis dan persembahan kebudayaan dan pertandingan bakat seperti Bintang Baram Regatta, Ratu Baram Regatta dan termasuklah perarakan etnik pelbagai kaum di daerah Baram.
0: Dan kat Baram okey tak jawab perarakan etnik dan nampak tuan heranan.
1: Ya, antara etnik yang ada lebih daripada 10 etnik yang terlibat seperti masyarakat Iban, masyarakat Melayu, masyarakat orang Ulu, termasuk ini pelbagai macam Kayan, Kenyah, Penan, Saban, Lakiput, Berawan dan juga
0: kuri-kuri komuniti
1: komuniti yang lain juga.
0: Jadi aku ingat anak nak ji noranda keistimewaan merupakan salah satu keistimewaan regata yang Baram diadakan pada tahun ini. Ada juga perakan ataupun aktiviti seumpama dibuat pada Baram Regatta pada tahun-tahun yang lepas, tapi saya rasa tahun ini lagi meriah. Sebab daripada rapta yang kita buat petang semalam itu sebahagian saja. Belum lagi semua muncul. Berkenaan dengan Baram Regatta ni Tuan Dio, tentang keunikan program malam, ramai mengenali Baram Regatta dengan perumpaan sungai yang dibuat di Sungai Baram. Namun apabila malam menjelma, pentas pula menjadi tumpuan. Boleh Encik Ezra kongsikan apakah yang menanti pengunjung-pengunjung sepanjang 4 malam Baram Regatta kali ini? Dan saya pun tidak sabar-sabar ni.
1: Saya berharap semua orang sudah berada di Marudi pada hari inilah, petang ini, sebab bermulanya pada malam ini kita punya acara-acara akan dimulakan. Pada setiap malam kita mempunyai persembahan ataupun pertunjukan yang unik, yang menarik tersendiri yang bermula dengan Bintang Baram Regatta dan diikuti nanti Malam Kebudayaan, pertandingan Ratu Regatta, dan pada malam terakhir nanti adalah konsert perpaduan yang buat secara besar-besaran. Jadi pengunjung bukan saja akan dihiburkan dengan persembahan artis dan peserta yang berbakat, malah dapat menyaksikan tarian tradisional, music etnik dan pelbagai persembahan yang menggambarkan keunikan masyarakat kita pelbagai kaum di Baram ini.
0: Sebagai sokongan kepada bakat tempatan ni, Tuan Ezra, boleh war-warkan sikit ataupun bagi input?
1: Ini saya fikir ini adalah satu kesempatan yang baik untuk bintang Baram Regatta, contohnya merupakan satu platform yang amat penting untuk mencungkil dan mengetengahkan bakat baru khususnya dari kawasan luar bandar. Dan saya dengar tadi mempunyai sambutan yang sangat memberangsangkan.
0: Betul tu. Kalau ikut daripada
1: yang asalnya sedikit saja, tapi telah ditambah lagi. Ada tambahan 3 orang.
0: Yang datang membuat uji bakat kata orang di Dewan Suara adalah 48, ditambah lagi. Terima kasih lagi kepada orang merudi, orang Baram yang sangat spotting. Sebenarnya kita tidak menyangka jumlah itu akan bertambah. Tapi separuh akhir akan kita tengok malam ini di dataran Marudi. Sebagai input untuk budak ataupun komuniti-komuniti kita yang terlibat dalam bidang nyanyian ini, sebab ini merupakan satu pentas untuk putri bakat diorang yang pelbagai, seperti yang terdapat di Sarawak ini, teknik dia pelbagai, begitu juga bahasa dia yang sangat unik. Apakah input ataupun dorongan tuan untuk peserta kita malam ini?
1: Jadi kita begitu ramai anak muda yang mempunyai bakat yang besar, tetapi kurang peluang untuk menyerlah. Jadi melalui pertandingan ini mereka dapat memperoleh pengalaman untuk beraksi di pentas yang besar, dan ini akan meningkatkan keyakinan diri mereka dan juga membuka peluang untuk mereka melangkah lebih jauh dalam industri seni tanah air kita.
0: Seperti apa orang kata, sokongan kepada bakat tempatan bintang Baram itu sendiri sudah membuka ruang untuk mereka, dengan harapan agar anak-anak tempatan mengambil peluang ini untuk memperlihatkan bakat-bakat yang terpendam. Betul, kata orang. Mana tahu tuan Dio sendiri pun pandai menyanyi. Okey, untuk itu bersama saya dan tamu kita petang ini. Sebelum tu kita berhibur dulu. Tam Kelengi, lagu langkenan Alex Lihan, lagu Mak Do Pelahawak.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ia mitamlim temah pecin hin kami hak mini studio alang teh hak waterfront marudi petgu te bara maragata 2026 ani pejoh pejidin hak tam alang ne lebo pecin hin telok ngua lebih ani hari ne telok tuan Ezra Uda pegawai daerah Telang Nusan. Okey tuan nyebong ngad untuk lebih ani paklat-paklat nu dia kita harap kau faham ah. Amin hari ne telok tuan Ezra ne dah lo ani halong pubah te jok kebudayaan bil bak tengku ngah pena melabin te jauh kebudayaan dehin nya nang membeh kebudayaan berapa program hangunan neh ni tuan hak nate jauh dah untuk gak ngua te jauh ratu bara mergata din malam kebudayaan ni te jauh mukeh membeh pertandingan nyanyian yang turut diadakan malam kebudayaan dar pertandingan ratu bara mergata 2026 ya apakah keistimewaan program ini dalam mempromosikan warisan dan kepelbagaian budaya masyarakat Baram.
2: Ya, antara yang kita ada ni tadi antaranya adalah seperti pada Julai 25 itu etnik ada lebih dari 10 itu peserta etnik untuk mengambil bahagian dalam perarakan kebudayaan. Di sini setiap persatuan akan persatuan kaum akan mengambil menampilkan pakaian tradisional, music, tarian dan identiti budaya masing-masing. Perarakan ini melambangkan keharmonian masyarakat berbilang kaum yang hidup bersama dalam suasana saling hormat menghormati dan bersatu padu. Dan ini adalah satu platform yang baiklah untuk kita memperkenalkan budaya dan suku kaum yang ada di hanya ada di Baram saja, misalnya masyarakat Saban tak ada di tempat lain. Jadi inilah kesempatan yang baik untuk kita mempromosikan kita punya masyarakat dan tradisi budaya yang indah inilah.
1: Tentang konsert perpaduan tahun ini menampilkan gabungan artis. Saya pun tak sabar nak tengok. Tempatan dan nasional. Mengapa elemen ini penting dalam menyatukan masyarakat melalui bara mergata?
2: Okey, ini satu acara yang menambahkan seri untuk bara mergata ini konsert perpaduan ini yang menghimpunkan artis tempatan dan artis nasional dalam satu pentas. Gabungan ini bukan saja memberi hiburan kepada pengunjung, malah menunjukkan bahawa muzik mampu menjadi medium yang menyatukan masyarakat tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang. Inilah semangat yang ingin kita tonjolkan melalui bara mergata yang satu event yang sangat bersejarah ini.
1: Sebagai orang kuat lah kita kata ke orang kuat long puboh program kebudayaan non harapan penganjur harapan Encik Ezra sendiri terhadap sambutan orang ramai khususnya pengunjung dari Baram, luar Baram sepanjang Baram bergata ini.
2: Okey, harapan kita sebagai sebahagian daripada penganjur Baram Regata pada tahun ini agar semoga Baram Regata tahun 2026 ini dapat mendapat sambutan yang meriah daripada masyarakat tempatan maupun pengunjung yang datang dari luar. Jadi kami ingin setiap pengunjung pulang dengan pengalaman yang indah dan mengenali budaya masyarakat Baram sambil menikmati layanan mesra masyarakat setempat sinilah dan membawa pulang kenangan yang akan membuat mereka ingin kembali lagi kepada acara yang akan kita lakukan setiap tempoh akan datang lah.
1: Dengan harapan ini menjadi satu dorongan juga. Dan kita mengharapkan agar generasi kita sebagai generasi penerus.
2: Betul.
1: Dan juga Tuan Ezra berkenaan dengan kumpulan-kumpulan yang terlibat dalam perarakan kebudayaan. Bermula pukul berapa supaya mereka lebih tahu?
2: Ini nanti akan kita mulakan lebih kurang jam 6.30 petang pada 25 hari bulan daripada perpustakaan Marudi terus datang ke dataran Marudi.
1: dia satu hala berjalan ataupun berpusing?
2: Ya, kita satu hala.
1: Satu hala saja.
2: Ya. Dan kita mengelilingi Pekan Marudi lah. Masuk Pekan Marudi dan berakhir di pentas utama.
1: Ya. Dalam kira-kira selama berapa minit?
2: Kita jangka dalam setengah jam.
1: Setengah jam.
2: Ya. Sebab ini boleh tahan juga dengan pakaian tradisional itu.
1: Ya. Ya. Dapat tukuanan Pak, baik kata pakai halaman jatuh.
2: Ada, mesti bawa.
1: Okey, ini adalah tentang sebelum Ezra meneruskan tugasan yang seterusnya selepas ini. Terima kasih atas kesempatan bersama kami di Mini Studio Miri FM yang terdapat di Waterfront Merudi. Sebelum kita akhiri perbualan, mungkin Cik Ezra boleh menjemput seluruh masyarakat Sarawak dan pelancong untuk hadir memeriahkan Padang Regatta kali ini.
2: Jadi kita ingin mengalu-alukan lah masyarakat Penan, tuai lah, tuai tong Marudi, sebab kita ingin menjemput seluruh rakyat Sarawak, warga Malaysia dan para pelancong untuk datang memeriahkan Baram Regatta tahun 2026 di Marudi. Maka datanglah bersama keluarga dan rakan-rakan untuk menyaksikan perlombaan perahu tradisional dan menikmati persembahan kebudayaan dan memberi sokongan kepada bintang Baram Regatta sambil menyaksikan perarakan kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta, dan kemuncaknya adalah konsert perpaduan. Jadi jumpa tuan-tuan dan puan-puan di Baram Regatta Marudi. Bersama-sama kita raikan budaya, eratkan perpaduan dan semarakkan semangat masyarakat Baram. Terima kasih.
1: Ya, tapi sebelum tu tuan, saya nak tarik sekejap. Boleh pakai keunikan bahasa Penan?
2: Jadi Barat Jan Kenin, ngelan ulu kelunan lem atong bakusan. Bakusan tu Baram dalam bahasa Penan. Tuai tong Marudi naat kekat arong ingat irah ngalut, irah nyanyi, irah sayau. Jadi ngelan ita momok tuai doko ngida pekuak ngan arong-arong kelunan pun tong Marudi.
1: Ya, saya kena meningkat. Anak nak ji keunikan.
2: Saya kena
1: hari tuan Ezra Uda, pegawai daerah Tolong Nusan, alang ne pihirit ok bara tejo program kebudayaan, alang anak puboh jarun program Baram Regatta 2026. Ya, saya kena meningkat tuan.
2: Saya kena.
1: Jangan kena.
2: Besok lah.

nyenang sayu hadi kalau timan. Mengsa pesak-pesak kuman dadah. Mengkelok, mempanok dengan kelunan lahu. Nyadu ilan-lan. Beli rumah, beli kelita, teka bangna. Jilahu, teuli rumah, teka bedung.

Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengrami tinggeri nak kati, didekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi. Didekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atas seberau 17 Julai 2026. Anang seminak ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari pula duan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okay, nusik kuih sawi kan jodi jengan. Manita malang teha mani studio alang teha watafra merudik. Saya nak mana kalau kuruna bangu alang teh kelangi nak tu abang telok teh husun tanah. Aku pejauh peji tengah randin. Jadi hari ini telok ngua. Heti personal secretary depa setia usaha politik kita Premier Tam Sarawak ya selubuh men hari ini telok Dominic nyurang ajang. Selubih Mika.
2: Terima kasih men DJ telok hari ini telok usun. Terima kasih Evin U. Invite ataupun mewui kena yang ada ni. Ya. Untuk alang penghormatan saya ulan dan terima kasih men RTM.
1: Dan jangan ulan kui mai saya kena pui nak men baik kalau RTM keseluruhan nak. Apin PS dang tak mungkin apa apa jadi dan telok tak lama program regata barang 2026 mana jadi program belang kui ini dang tiap putung hangun kui ni pelama nak tak nak tujuh dapta belum ngam tak kerja.
2: Lan.
1: Abi tak ni ngakap tak jauh sejarah na ya. Okay, nunok menbehano saya kah.
2: Jadi lan kuri mana usun tunggu telok betul barang regata ni secara natural guna rumput diri ke nai semangat nai peju ke bolok kena orang kuri tanda nyingam ni abin lah abin nate sejarah nak abin ku hituk sejarah barang regata ni kawin salah kui ia ti nato te pitan de bulan 4 duman puluh saya pitan puluh pitan ai tolong ngiyoh jaka ni usun nah cukup darah cukup tagap sayu kena orang dia berpengalaman ke iya kadang aku mak baram regata ni sebagai mother of all regata Sarawak ni pa. Jadi ring atuh ni je kanan ho langkah minatik ke balik tam ujam bi ngenapa ku isang bara haring atuh baram regata ni ke jaka ana ni hati resident bahagian kena di dalam merudik je kanan ke dihana Charles Hall Sarandi. Jaka dana regata ni awin menuna pausun kebitang tam ni pa kebitang kurir te ini tugati ke kunda hari ke tengayau kan tam ni pa jadi pelemana nah nunok tuk sengna itam malang murib itam kayan kenya hivan melanau jaka nani elang tete kawasan ni ke jituk alang sayu ke aku ita pelemana ke kenap sayu dah je British jekati na itam nai damai ala sayu menuh tam te kebitang petik pedang tam dahak na perlu mana jasi tam nei bara kenoran di kenep bertanding ataupun kenep berlawan tapi antai pala belum baharuk. Jadi mendu mana nana dahak na bara merigata ni ngom nah te kalang tam pernah kelenghi dalam dah kaya nak lung menitam nei kata dalam catatan sejarah lahu meninana pak una pak un bara merigata ni peacemaking event ke di sini tam petik pedang tam kelunan bi semangat berlawan nanti ke tam tepala belubak haruk nunana haring na alang kita alang hitukui merungtuk baram regata ni usun
1: ya PS nunan kita kelanghi dahak kunanaya pihirit-pihirit nak menita dah tak ampah du pahadu rip kaso tak jauh tak te ngayo nuti tak nak awang dah na ni tong naik tam ni dena
2: ya
1: disang tak kenap tam tak tokat
2: terang
1: bi menbeh tebin tam nyam bayan ni PS api kenap ka api tak nyindang tunggu regata hangunan ni nunok menbeh permanak kak man komuniti tu kayaan lah orang ulu ni lah tak dalam program-program malang nu ni jah itam dang ni ngio dah tak dalam program awin nu ni
2: saya lantang anan DJ Usun lan itam hinang bayan ni teh kita ni teh pedong ngio dah alang dah kaya dah taman tu menuna ni jaga rigata ni hawa pelitah ni patu penuh tua kenan haruk tamkulunan hudik nah ini kerai ni anu itu inang kek awi langkanan awi teh kanya di tamuk mina teh kuri-kuri faktor kana lu kurek di Josun halan da kayakna menuna itam di pa adang ha itam kain kenyah ni menuna ke adang haruk ni nah luntam jadi transport tam ke ngahom tam lo homaru je kanan jing hom tam lagi pun haruk binaina bae ni ke pekalui na haruk tam ni nusi ni ha haruk ungailan haruk ujung pat pat kudak ni ha hati hailak ni ha. Jadi menina na kurek tay kanya kanya na kulan melohoma jadi nai awi awi sinete kulan lahipun haruk eh bila manunan pa avintu inang man adik eh haring rigata ni bisa kurin tu inang haring peacemaking lang an Charles Hoss na na manuna ada nga malibat ka tolok kayan kanya tua ta manuna alang kaling hilo pa usun dah manuna ni 60-70 din halam jarok ni bine kerana ni pa haruk alang wang 20 loong pun tu sahabat na ilaw kerana ni ke jadi lah manuna pa hawi te hawang uti na kuri-kuri alang talibat bayan ni kinang ngawi dalok alang te kapaan dalok long laput long bemang alang pantek lah nake long terawan long panai kuala tuto teka kuri-kuri kuri-kuna nudik nisi pa kuih sang haut lim hilang terlibat nai bertading biwi kuri mana na widang teh duma-duma lang senai abin ketani seana haut mina dua dumaan kurik dan ke huma-huma aru lang hak be pulau mana aru jasi telah mejoh ji kira ji tradisi kan ipa jasi telah hipun haruk ketipaan dan nai jakari baram rikata tena pasukan manjiji umaru nai nusihat tawid na telok sanggeluan te baram brigata ti tua bi paun baram brigata ke ada hang melibat sepun telok menuna ada hang melibat telok umaru kayan dikenyah menuna
1: ji to kalang sayo alai tam ne tumun ne tok hina mana telok nyam taben bani ta makelang he dahun rin telok PS dua nak lawi ani te joh kliah kliah lang ada kaya no ne be lahu hina talam ke pelbagaian mambe pelamana kui lang kui dari PS hmm. Na mambe ke pelbagaian etnik komuniti tam rongulu you know salah anak pada hak komuniti komuniti lang hak be dan ngiyo lahu nuno mambe kenap ka ani hina menjat kenap ka itu nangayat ngamahyang kenap tam ada nyam nyam tam nah tek tek hadu lang nuni dia pada am kina tenan kalau lang ayak tenan kalau lang jam
2: nah ya lan kur menusun kio kui perlu kah telok lang nyam lebih dalang dok tek telok nil ada anak tam membuat pemikiran aku mak kalau na tenan kalau nak nek na sina telok dang hipun mindset nunan nuna palem para mrigata ni lo kio kui atih naiman dasar minau nak lo menelam amin menelam nun petelok nak tayni ha melawin pala baram rigata ke perlu ketelawila cabaran pedunga pala cabaran jasi alam ke nuni nengayat libat hak nyam awin jilho pa usun itai mesai ni nusi dah alang muku dah mesai ada melibat ketelak alang nyam ni ke mesai so ala kesempatan nanti ji aktiviti lang sayu sukan jiji umaharu minas yang perlu te melibat ke hak nyam lubun ji lubun dua ti perkara kedua ti lah alang lubun satu nak ihana penglibatan. Biarlah menunang ke memang telah ngena mai pasukan alang dang bersaing kalau. So dah nyam kerani ke aku nusiha bulu baru kini jitu kalang ngavantam nai na pesta tu ha. Bi hasu melibatkan sukan. Yahu melibatkan ke kenuaran di cabaran fizikal. Jadi sukan ni memang sayu men batung tam daripada dah nyam. Alah menunan perlu an libatkan lebih lah. Alah manunang ke ngahum nah aktiviti perlu telok bara menahnyam ni aktiviti jasi dah melibat nusiha jaka barang berkata bi mesai atau berkayu atau atau berkenu tu ji sukan alang antolok popular kan lah tehang tam kayaan uli pala dasar tam menuna adang hak mesai ni antara aktiviti harian tam kelunan hudik ji setuju lah aku tiada hum biarlah menuna ke perlu tak dorong dah nyam terlibat penuh alam barang berkata ni
1: aduan tak jo rame regata ni minta neng akap tak jo sejarah nak manuna hajat lan ka ti nah dak beseu nak ada wan dak ti lorip dah ilo kuman dah ti nah adui dah bi talam urip kerani nak o andah tambah nilai tak perintah nah jadi ji kliah nuri pasukan alang dang ngap jitam alang mendamai kan itam alang dang nai tam dang petigi dahin ju alang sayu dahin komuniti komuniti alang be nono men be pelamana PS ni tak jo ruang alang te itak nyinang te dah ada juan men dah komuniti tam ni ala dah te api ruang dan api ni
2: ya kalau lan di Jusun ihana jin an added value alam barang rigata ana ni menuna kata alang kita tam tanah rigata ke dah bulu baruk tua alang bejuan ini kada kina tua jakati bikereni ngomna ruang-ruang maring alang ang penganjurna nusiha dari segi sukan hati hati mesai ataupun belubak haruk laju atau paubot tua bitek na gerai-gerai an sedia ani jituk alang mai terima kasih ya alang penganjur awin dang pikin ngawan tamiat added value alam jiji acara barabrigata jadi telok

0: kraft-kraft tangan. Anina cakap nak mina balik kumak ke su lantas song teh bi nuni nah tu kerani dalam dunia kompetitif kita neng ayat lo tang ayat teh kio kui te alalang sayu kerani men miri niatang merudi u cukup sayu di situ ferry lan u tekne jabatan di situ sapenga ananji pembangunan lang kerjaan na lebih na te duma-duma lang sana kio kui usuna lebih sayu alantam ute alan maring hati MMLL tadi miri marudi mulu long panai long lama so kio kui terigata lang sana mina harap lah jakanan aldi kontrakta sayu te laung na alan ini jadi te hubung perhubungan lang sayu nuni meletam ni na dahalang na berdagang di melengyo te lang haman kita tak ketelok orang ulu ni haman lan-lan na kenaran dido keras tangan back ni kaya husun. So dang geri hasil kerja dan lain ini. Dahin lho kera ini akinang merisigi pengumuman tam atau makanan, minuman. Laku lelan kanan tapai ini kera ini. Lisam ka tenuve nunan. Jadi jika ini telok ni bara kumanasan telok. Selain kita bara peluang mempromosi kumanasan, telok pedang ala hasil menjualan telok ti. Jadi memang barang berikatam peluang lang cukup sayu terpulang ti telok alang kelunan kain kenya orang ulu sepe Ivan ataupun Dayak lang ala peluang ti.
1: Ya, wih tak talam hurip pekerani ini PS ni nah talam teknologi digital. Hina tu ate jam tu na berikat barang mangun ni ate talam Facebook, medsos, lim kelunan husun tanah jam. Ya, nunan pelahu dari segi tambah nilai penambah baikan menbe produk-produk tam kelunan dari hudiak alangyo program mangunan ni aku ni nang hanya kajau lah hendang nak hati halau Facebook lah.
0: Jalan.
1: Nol anda pakai teknologi AI nana.
0: Jalan aku rim. Iha kau ngelu alai nang AI tu pedong. Kajau lan lan nang tak kenan AI ni pa. Biarlah menurut nang ke megak tadi home mana usun lah. Lan telah peluang jaga dunia. Nusi ha dari segi promosi tu ake. Ada hak kau nang kerai ni jadi telok kau nudik jam. Si terusah telok di TK radio ni. Bi kerai ni selain dan radio kelunan dengan alam maklumat melalui FB. Selalu peluang ni hong hong dalam alang FB Pro kerana itu hausun. Ada peluang ala kenaran ini rujin an ekonomi value pati lah. Yeah. So hilang naik dan promote barang mereka tani melalui social media lang teh.
1: Okay, apa dahok jangan halum api dahum nangan dah kelunan tu lebih NPS ayo kena payah awin teh apa jadi ni kami dahin menjak dahum tak jauh kena ke harapan ke mendah komuniti tu nah ala dah jangan lalik dalam tak jauh awang-awang sekolah awang hadui nunan pelahu teh pun kena pedang petigi dengi halang lamarung alai tampiah puji lewa melok puji negeri yang bo dahin dah komuniti lang habis
0: kajau dahum nan awin nunan lah sepatut nak thinking ataupun mentality set mindset tam ke perlu biti tiah bau kurin melayu di melok ke piah ke bau di kurun habis nusina telok ngahum kuinang tam orang ulu kerai ni ngahum tam uskulah bau ngahum tiah dalam pelitah pa nuna pa dalam corporate jadi meruntuk megak sekolah kurin mana di kerai ni telok barah saya kena pelan men yang amat berhormat Premier Sarawak tam dahin kerjaan lengtek kerai ni hati kerjaan GPS meruntuk mai sekolah memberi keutamaan kepada sekolah lim telok jam biku ala kesempatan jam barat telok kena lim telok alang kelenghi lahu duma nanti di matoh nah sekolah ataupun masuk universiti Pesuma amtek bayan yuran hari hati masuk universiti alang alam Sarawak dahin alang ngiyoh kursus alang tek alang anberi percuma jadi energi tuk alang sayulan man pelitah ihati memberi keutamaan pendidikan. Awin pendidikan ni pausun hitam dang ngalui bentuk urip tam ke. Ne dun melayu dike keluar dari kepompong kemiskinan ka kesulitan hidup awin melalui pendidikan tua. Tinan lho hitam dang bersaing di bangsa beh. Awin tek dahok kuma lain ka ti. Ti aku tak tam ni pa. De hayana binunot tang ayat din peluang. Bikere ni peluang eh peluang ni menitam. Kita telok keluar nudik, teh peluangan kerajaan ini sekolah percuma menyuniversiti alana, alana peluangan ini, teh anak-anak tamalang nudik, mama angkat teh sekolah, an hoang an dorong teng sekolah. Ha ino pihak tak lepasan dia sela peluang dan maju urip tam di

0: warga tam haumaru.
1: Dila anak ko sang hadon ng PST. Jo daha kunan ta malang ang iyo daha sangaran regata ngon ani tama na daha peserta peserta.
0: Jadi baraman lim daha peserta terunja hafki okay telok ni ngahom malam mesaya. Pau bot ni si kenono telok ngahom terlibat. Jadi bara saya kenap terima kasih. Nangayat mesaya nangayat bersaing dahin kekuatan dahin semangat lengte menang kalah kurin dah hari ke lu berdua kati. Alam penting penyertaan, alam penting semangat hati. Nunok tu am kalah teh hang kelunan beh. Lu berdua, lu bertelok, lu bunji lang sana hati. Hati memang hak melalui kenuaran tadi. Latihan alam konsisten. Biar we telok alam teh naya win, win mai kenuaran aku tu merayakan, memeriahkan suasana. Mesti salah. Terima kasih menlim alam terlibat khusus nalang teh mesai. Alam sentiasa memejoh kenarana di mejoh semangat barang berkata ni. Terima kasih Lim memperserta khusus nak mentelok alang naiman peserta kayaan kenya.
1: Ya, nunana tangkui peji melok din hake lang di lebo mini studio barang berkata hanggun dan IMS kena main hari telok PS Dominic nyurang ajang saya kena menik kat tuan tapi teh abah peji melok dahok kira ikat ni nana murid men kami kepo kayaan nanan lebih ane maya dahum waning hape peji dina kami dan ji hake telolaan kalau ngena pelenghi tek jauh program perahu perhias tek ji hake lang di lebo peji di telok wani. Okay, saya kena pesok ke wani.

0: Belahina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Hello, saya lebih Mita Melim menemani studio alang teh hawa tafran dan merudi lebih ini nguak hake alang gak ni lebo peji dahin telok ha mini studio lebih ini hati hari ini telok siku hari telok musawan hari telok musawan ni malah tak kisok-kisok dahin nak ni tak am kisok ni siku tak te malah tertengaran ni tak am kisok ni
2: haka
1: ya. Ya, hari telok musawan ni dah yang alang pengurusi persatuan kayaan cawangan dan merudi. Mari ngan dia anda ai tanggungjawab menjawab dia ni.
2: Dua sesi nak.
1: Dua sesi on ni. Dah yang tanya mana ka?
2: Saya
1: pernah beli. Ya, saya apa pesok dahim. Dan mutama te rame rekata ngona ni. Duma lau deh, ngendap betang besi jadi besi saya upah duma nanti teh long pernah.
2: Okay,
1: selebih mika saya kenapa?
2: Saya kenapa DJ dong sok dahem, dahen saya kenapa lah wedang nai petangaran marung tok kalau kesang tam marung kali ah tam kayaan yang melibatkan telo kayaan teh lem kali ah kali ang dahana lah. Amin teh puluji ini kalang dah mubui bi teh hang halap puluji ini kena teh ke pelunggun telo kayaan nai kuri dah deh ngawan teh pejirin dah. Dahen aku pelalo barak teka kuri-kuri tu kalau ngapan jauh telok peji di indah hati ni kalau ngan dah atun menitam nanti telok kayaan ni tak terlibat ataupun tak peji di indah hati dalam perarakan kebudayaan kena perarakan kebudayaan dengan kayaan ni lo ju itam te panau dahin pakai pakaian nasan tam kalau ngelana tak 20 laong telok kayaan lahu teguh yang berhormat permian ni tak 25 da bulan teh 25 laong alang telok kayaan alang teh sambut dah lah sambut ihak jakanan lalu awin teh persembahan kebudayaan jadi kalau alang menbeh telok kayaan ni kalau na persembahan tarian sang kayau atau penyepan sang kayau
1: dan kak para orang teh jauh kenapa aku jam nun alati nyewan sang kayau ni
2: nyewan sang kayau
1: dan kak para ok sejarah nak jatam nyap tebin main jam.
2: Aku jindang ni aku kalau hi bara dihin lahu teh kedah nak long nak long di pata basak kalau dah aku mak nyewan sang kayau kan entam na gue tam selamat kemenangan atau petam o menang teguh tam telawan ayau telawan luna nalang lawan hitam ini tamuli dan melu dan saya kenap nana bara marung hitam lu tam dan ini fan nanti tam petola hitam kelunan dang kelunan tuan nanti tehang kelunan anak nak kena marung anak lah
1: iya saya kenap bintang tak tenyayang tapi aku hani pelanggaran nak teh sang kayau
2: abin hati sang hati kati lo tak pun balik kumah tarian sau kayau tak pun kumah tarian sang kayau nona lang tut hati lah.
1: Ya. Jadi mentelok PKS alang teh jangan merudi ane dia. Alang ketelok alang ane dia telok. Alang kepat nak teh jangan nona alang an telok apa buah ni. Jadi duta ya nak kelok PKS jangan merudi ane kena dah kena naya ni.
2: Awin itu kalau jadi wakil telok kayaan kerek. Ya,
1: puji Tuhan.
2: Wakil telok kayaan menbe lim telok Sarawak ni. Ya te kayaan seluruh dunia aju kalau wakil telok kali barang-barang apa betul lah telok tehang dah. Yeah. Nana aku itu terdahun hari telok WB Datuk Dennis aku mak lempang kalau si isi baris saya kenapa bintang ayat kalau betul lah telok tehang dah aku nan lang habis lah kenakah jadi itu kalau ikutin kayaan dah melayu dia kita menyahut seruan yang berhormat Datuk Presiden kerana lah tengah ayat hati jadi alang kepat nah hati kalau ngio dah tena perahu berhias nganan harok jadi nganan harok ni hitam pakai harok tua hitam dang pakai ji harok patah dua harok ataupun patah telo harok nganan hitam nana nganan ke ngio patah harok alang tema tam ti jadi tajuk ataupun tema kalau harok dumana ni hati lepo pare
1: lepo pare
2: ataupun te pebalai lang kumaha ke
1: Bang Pare.
2: Jadi teguh kalau nanunan kalau lim hiasan kalau pakai kata lang badal muro kalau pakai sang, kalau pakai nana tepeng hut. Ni lepo parai kalau ni lho kalau na pakai awi kepang ni hapona. Hmm. Sikiha tahu jam temu nak dik bi kalau nana man bayi pakai plywood. Jadi kalau nana awi kepang di gaya anak.
1: Ngio pengjam belang itu lah pun teh.
2: Iya, abi ni temu nak apa dengan tam pakai kepang.
1: Jadi tejo harok berhiasan ni, perahu berhiasan ni kuri hangan harok nak kuri ndak ayan ayan.
2: Kalau pesak nyangan saya laong pa pulu laong padang loka bi kalau sang pesak laan lebih na karena kalau dang tetang pulu ke pulu ka biapin ngiyo dah alang penganjur dah koma anjaga keselamatan sika dah tetap kuril ong halam bi ngiyo dang tam nyangan harok ti nah sayu selamat ke dang kita pakai ke dah
1: iya menino atoh kalau
2: dah nyuh kami matoh Manuaf Express. Jadi Manuaf Express sana nai mudik lalu grandstand, lalu pah grandstand kena pulat laan. Nana ada nyuh. Jadi dah nyuh kita na persembahan creativity. Jika nanda nilai lim lah. Mesti hak ngam dahin sinopsis, mesti hak ngam dahin tema tadi ke. Ojam nanti telok kaya ni kita. Bang pare ataupun lepa pare ni no ahdui lang tamna jam tepa ngilik tap nunan te lim na kaitan dehna hadi lumak te pa
1: lim lah kau nana te te serentak tu gote
2: nak lim ja kanan harap kalau haman nana tu ala
1: dangka
2: korek
1: ya mabe na teme hadi perahu perhias ni kuri dara klo nana ne ampayan ya bang daun nanti datang teh.
2: Ani ketelok daun kalau petik di nak ni deh. Abin menjat harokuna patah haroklaan nalagah nalaan. Unan deh na sedia lepo tiplaan. Bi sedia lepo nan ukur kuri daun long odin nak sedia anak.
1: Nak kajang nanti. Telepon tak
2: nak na na na na bang pare tik eh. Kalau okay, napa kodak na ane napa kena rana deh kepang nanti pakai pelaut. Jadi kita kuma halam telok daun ni kita lok kalau nan harok hahungai bilang lah persiapan lah habeh wih jadi 2 minggu oh bim petutui nan nanti pa
1: ya di nan lo bim ngio membeh apa so kenapa bim tak tangat kalau dang nah hadiah ni kira dang menjam tu kawi dah om dengan tegri aran telok kau tepa membeh hadui telok na perahu perhiasan ni arin Musa aku nyenang na je cabaran alang sayu cabaran aku dah kata na nunuk to kai tam deh tong wa te jo hade ta makaya de manuna telok putula tu ko na ngiyo membeh hawa alang antolah pun nodo halam harok nan te dah alang tepak eh
2: te kalau geri song te geri halo te geri ilik te geri tapan menangan te ji lang bake kalau ni nak te geri uli hudik negeri pare lang te ogok loh ke jasi kalau na ujam sketsa berkaitan lang petulai tam memang kelunan na lumak lah
1: ya
2: lang maksud saya na kalau na
1: sayuran na tak apa kenapa nyenang awit na petera te joh jorep tam menuna ampayan na kerana te na obong lang modern te kurin ha na
2: ya ka
1: doi na te joh perahu berhiasan ni nunduk te kena lang sang im mi ate na nabah na
2: aku nyenang na awiha mina budaya tamu si ketek tamna budaya perobarias korek bi ane je to kalang sayu ja tena creativity tam marung petula etam te joh barik tam menuna hadu tam ja dah habeh jam ke laho je tam te pekion hin kelunan lang habeh nono tok dah na hadu lang nuni petula dah manbe cara-cara budaya di tradisi dah kelaho lah. Jadi elang aku kui ngenap dia telok kayan, kih telok kayan. Hati cara ngapun telok petulan. Nasi kaya sentaran membe perahu berhias ke, biman be cara perarakan ke, sambutan ke barisan nonan. Ayo kata telok nana lah. Man be perarakan nani, ti jituk an kalau na kalau tabah. Bin ti gaya tamu nona. Dikata tu tak tamu hudok ba. Jadi teguh perarakan kebudayaan nani na. Ti balai mak kalau na hudok. Nah udah apa perintah mereka? Yeah,
1: yeah.
2: Jadi harapan nandang kekalkan budaya tam lah lah ni betul tam teh hang kelunan.
1: Bahwa itam teh, itu lontaran anak budaya bahwa itam teh. aduan ate jo program alang ana dahok ne uling wa ate jo sambutan kebudayaan sambutan wai yang amat berhormat Premier Tam te 25 laung tro kayanan ni kinun alang ana kalau na persembahan dan teguanan
2: tega perarakan kebudayaan itam baris itam panau tua dahin full set pakaian asentam ayo man be lavong man be inu taba ang man be katam kenan tam pakai limenun tam asentam kayan laho tegu jaka premianan pakaian alang nunalo kalau pakai dahin tegu anan tak sape dan jevan jakanan ke nena yang berhormat premier nai lalo nyindang itam jadi yang jak jam ke hak teh kitam teh hang kelunan alang habe bangu nuti korenta teh
1: menyemtok aku kelang hi dahun halo hari telo kayan men meniti man Indonesia teh di program malawin tam kelunan kayan lim ka tiba-tiba nyaman-nyaman di doh hati mending nangayat kena kesing dap kue bi aku ada lah apa mana teh doh telo alang pobo hadu alang majoh batang hadu nari musa aku nyendang telo alang PKS cawang nama Rudi aku nyendang tepat hadu ya alang anak lo na hitung putularan telo kayan keseluruhan na menjamtok nak perarakan kebudayaan, sambutan kebudayaan, persembahan kebudayaan, dahin perahu perhiasan ni. Jadi mau saya kena payah men kalau alang umur jauh hadui si bagi aku kalau si kalau duta alang dah oklan duta ya kalau nan nak benbeh kenap ka mendahak kunan kunan dah kayak tam tak wabi ka alang kira batang ayak mejo hadian ni alang tolong kalau
2: hakah saya kenap nak lah ki berasa kena man presiden WB Dato Presiden Dato Dennis amin halang nyokong lalan haduyan ni jadi tak alam hanu ni apa anangan bin si ke haduan tu lah apa nama si tapi masih kalau amin ni aku mak kalau kira wakil lim telok kayaan jadi teh mau itung belajar ngapan haduyanan jadi kalau apa melu dan saya kena ya, aku perhatiin adang paan kedah tubuh pan kedah nangan ja hitam tubuh ada tasan tam ataupun lebih naman be budaya pakaian kelayan tamatike ja citam am teh hadau te juju tam saya pegaya nyivan tam nuti ja tam tubuh na pan jadah nyam tam palah ja jam tubuh adat-adat tam alang sayu an tam pakai petulai tam teh hangklunan lah
1: Kami membeh dah malang ngabe loh men dah lang tak peji deh untuk lebih ni hari Musa tak dah peh tok dah nak dah lang ne alam program barang perkataan anu dan pelahu dan tak pad pasukan alang anak kalau poboh tak alam program perkataan anggota ni alang membeh telok kayane lah
2: hak ka jadi aku membeh telok kayan pergi Sarawak una aku berasa aku nak mendalo mentelok alang Hamrudi lah amin tengayat dalo rehasal kore angun rehasal nengile dapah duitam bi tengayat ke dalo nai liman be telo alang lim kayan jam dahok mandalo alang PKS Merudi ini telo tubuh ke adat telo tubuh ke klien telo hampir cukup ke pigat oka alala gaji jasiate ngesukup klien tam teke jam ndah lake kur nun setna tenak lake sawalake ala barang mandah Jakarta tiam teh pade ke mandah doh kalau jadi mentelo long kayan secara umum ke kalau jasi telo tubuh bare kalang sayu ate di nada tasan telo petola telo teh angklunan bangu
1: iya jidah alang sayu alang ne manharin telo Musa wan mana telo dalam program telo lebih ni mana mini studio alang teh hak waterfront merudi petgu teh do barang bergata duman 2026 so kena menekak janggulan narin Musa
2: ya saya kena dijusun apa pesok dahim
1: iya jadi anu dan tam bejidin harin telo musawan hak nan lang pengerusi PKS cawangan merudi hiti pangkayan Sarawak cawangan merudi alang geri tanggungjawab langaya aman telo komuniti kayan tak lama program bergata hanggunan ni jadi kinah dang pejidin dah kelunan-kelunan tam alang hak beh ngua jarun live anak kami mana mini studio ini. Dahin tepukau pat juna ngahop lebih ngahop kami sangat mayang program radio pejoh men konti RTM Miri. Dahin abin kalau sang sedia program semifinal bintang barang malam ini dataran merudik. Kena kalau kena bangun lang teh ha merudik dan datang ini nang semifinal malam ini dataran merudik. Abin jam-jam nak teh sambutan lang seulan teh jauh program lang kena RTM petgu barang bergata hangunan ni. Jadi mentok lim mina dahun kawa arin tolok Musa am dapit am halum te program malang anda lok puboh bi tengah ati hak na tekep lan an tolok jauh. Sekena mega Musa.
2: Sekena apa Jason?

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

DJ, uso na lang teha Miri Studio Barang Regata ya. Okay, kerani hati tepat pukul 4 junai tam sampaji klenghi dengah lebih alang en kunyang ngerong salin dahin ena basah.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermakluman.
2: Teman peji dahin kami, ha pasar Miri FM pita 95.7 dahin FM pita 21.0.
3: Okey, nama Adi Tan Peji Kelenghi dengan lebih alang pahmo merindukan Miri FM ya. Hati Tan Peji alam segmen ani te jaka alam pihal ante dau jima. Okey, nala ku sanggri itam tai payang jaki pala pes radio kayan. Okey, aku sembrasa kena menlim kalau bake-bake ku alang te peji dahik kawa DJ usun men Adi hati ngeta lo. Pes radio kayan lengne meju usu dahin mauk husu halam ya. Unalah aku sama rasa kenap men Anthony Jukngau. Saya kenap men Sylvester Yatu. Saya kenap men Don Dom. Saya kenap men Ubung Imang. Saya kenap men Isyam Jeff Nizai Syam. Saya kenap men Madeline Berauk. Saya kenap men Lohong Jau. Saya kenap men Miguel Mike Jau. Saya kenap men Noriana Kalup. Saya kenap men Wan Jau. Saya kenap men Shandy Kony, Merting Ding, Richard Linggan. Saya kenap men Andreas Janging Wan. Saya kenap men Jack Queline Johannes. Saya kenap men Jok Imang. Ya. Saya kenap men kelolang ni peci dahin live. Alang ni meju usu dahin mauk usu halam ngejelo pes radio kayan. Okey, aku sebasa komen-komen alang ni men baketa malang daktai ha pes radio kayan ya. Ini aku sembahasa alang neman baketam. Wanjau bara sayu lewi. Sayu dau belubah haruk. Hip balik say haruk ubay. Okey, saya kenap men Wanjau. Lalu ini alang neman Afian Mahius. Alang neman Kalimantan Barat. DJ Husun kena ni sayu lewi. Melubah ke DJ sayu lewi. Men baket alang teha radio kayaan Miri FM. Jangan melupa ke saya kena mendijik husun saya mana wahadui. Okey, saya kena menikah Afian Mahius ya. Lahu alang bayar lo hati alang neman baketam Ubung Imang barasa sayu lebi sayu dau rami pelubah haruk men kelok alang ha baru di. Okey, hati men kelok baket-baket kelang teh ha baru di jaka ni menghadau naik kunci kena kehadui kelok ha iti. Lahu menghadau teh kira tenula dalam baket-baket tam alang teh ha mini studio ya. Okey, ini aku sengkunsi G-Informant Itam. Ya, hati alang jadi hamiri jima atang 2 bulan saya di rumah 2026. Ya, hati promosi Craft Malaysia 2026. Ya, ini ada petulah hadui usul alang teh hamiri ya. Ini sang dah naha bintang Megamo Miri Sarawak. Kunan bangu endah uvoi jadang nepak hadui ani. Okey, ini naha naji hadui alang neman Craft Tangan Malaysia. Haida Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Tindak lihat ni hanaji menhang kempen Duman Tekra Melawat Malaysia 2026. Okey, hanaji hadu yang dah nak miri matoh menjima ya. Okey, kerana aku senggeritam kelenghi je lagu empen aku kunci dengar halang ni menhawang dalih menitam lim.
4: Panopiwe pedah te alana plihe sayu aseng di mahlale kalau men radio kayan bara sayu keneplan menitam.

0: tips paan mageh jaka dau taga. Tangan dui atak tua, menglalai dui atak kefen, atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mengtesahna senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilong ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahong, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Pandahin kayan halem man peji dahin kelo utong do

Okey, kerana aku sengkeri tam pejuang alam segmen tam hati dengah alang ne menhawang dale ya. Okey, jadi dengah ni alang jadi ha China. Ha, ni kalau kelingi ni ya. Hati tejil ong alang melo ha blok ngavanda ha melo kira apartment jamna ni. Ha selatan kina kira telefon dalam polis men oh dah tak ngebu bu butung tiap patai kelunan. Ha amin dalam kira ha bangunan dalam nanti. Bi tedhamna hadui plesak bu nanti hana tavi teji menhalang meloha minanan kira na dapi pakai suka cuka bu traditional Guangdong. Okey, aku bahasa nani hati di jengah halang nembon South China Morning Post di noji doh alang arana anda halang nana hati Cheng alang meloha wilayah Guangdong di noh hati maten ji hantaran te pelupat doh bulan tusu alang lalau di Tino teji la ong alang te telefon polis te plesa amina men u teji hati kiok-kiok te bu butung alang dalam men amina nan hati tiap bu patai kelunan ya. Lahu kunah ini dah alang beh amina kiok iha ni na dapi patai kelunan kunah ini ya. Okey, hati palo hati gaben matan gaben hati gaben cuka ni hana kuasa cuka busuk arana di. Okey, ceng ni hana alam hana dapi sup kena ini. Antino sup ni nak tai suka bu hana ji bahan tradisional alang neman Guangdong. Alang anda pesaya tai hipun sejarah hui men 2000 duman ya. Tino cuka ni tu gudah tai kerat menterjemah nak tai bahasa direct kena dia atau pelalau. Yati cuka bu ketut. Okey, nana bu cuka ni di arana ni di ati alang dah pesaya lahu hana cuka alang na dah aru umun dah ni ati dah baralang nemen legenda ya ati cuka ni had, kira tercipta tapi teji laki lah alang kira hume ni di melok kanan haga alam ji gutun alang menhin sang na ok menhina na alang perah ya. Tapi tena gutun ni di petu kira ga atau usan jaka laki anan di meloha amin na alang emtek kepang alang sayu lahu kanan anan di halam na pelalau kira jadi penapayan kena di kira musang bu alang butung empayan hanyagah atau penadap ketani di palau usidara wanan hinana sakne mageh.

4:51 minit ya, hati tepat pukul 5 lebih ai tam sang kera kelengi dengan lebih alang pah momen Angkasa Puri Kuala Lumpur ya. Menita malang kelengi radio kayan ngejelok FM pitan 5.7 dahin FM pitan plus saya poin kusung lahum menitam alang kelengi ngejelok channel My TV tusuji kusung itang sepeji dahin teledio kenya. Okey, bi menita malang kelengi atan peji dahin ngejelok live alang teh hapes radio kayan lahum menita malang peji dahin ngejelok FM G06.G dahin FM G0.G.7 lahum menita malang penjirik ngejeloh RTM klik itam sang pejok atang pukun 6 lebih. Okey, kerana aku sampah panitam kelenghi ji sampai empayan itam saya kelenghi dengar lampah momen Angkasa Puri Kuala Lumpur.

Ya nyo tiga selamat tetap dengan selamat pemung kejaya ka usai tali dio Tony 23 tahun bulan 7 umat 2026 siot topan ilu kuat ngeringa dengar cinta lidio kenyah merafam pemungan ini bunga. Sarawak pilih jadik cia peneraju hingga Nabi Untua jadik cia dia nak tua inana ukur strategi pembangunan yang berjadik tahun ini. Nabi Untua nak ya gunalan pala rakyat Sarawak tapi jadi cia na penentuan na penisen Malaysia ya tepa penta kat peringkat serantau dengan global. Pekina dau amanat

0: Mia Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Siuk Majlis Perhimpunan Hari Sarawak, ngana konsert rakyat kat Sibu tau ini dah. Mikau dah tira aspirasi inah ina nenuyan Sarawak jadi capa menpesek Malaysia pala ekonomi hijau, hap tenaga yak buek ngan pekinapa jadi negeri ini, ja uko industri yak unilai empaulan. Siok jaka inapa ya kuma kena keutamaan bagi ngemuat lah ekonomi kat Malaysia ina uko nak penuken laa Sarawak biun tuak jadi ca saingan pala Malaysia tapi jadi ca ya pekuat nak sumbangan pala ekonomi negara ngan pekinapa pengedenak dalam negara ini. Sarawak penco halak gayang nagap laa pakai teknologi digital ngana data jadi cagayang yak biolan dalam pentadbiran kat negeri ini. Puyan ini jadi calasan yak kerancang pembangunan negara yak pejadi ngana tiga laa pekinapa ngebayak si fakta yak tekep ngana perkembangan teknologi global nak kini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ya kuma gayeng pakai teknologi digital biun tuak ca ya kiok kejadik ca gayeng ya lan ya ngaliu gaya pentadbiran nganuyan dasar kat negeri Sarawak. Kaliu ina engkin perintah Sarawak pejadik persidangan ekonomi digital antara bangsa Sarawak IDEX ia jadi lasan ia mepeng pakar teknologi global bagi kusi pengencam da inovasi dalam inovasi madeng. Ya kuma pekinadau siuk sesi town hall ke siuk teguk ngeramai Hari Sarawak 2026 kat Sibu. Tok daulaa pakai teknologi madeng pergi dengan blockchain yang engkin perintah taiti keputusan yang pakai pentadbiran data. Pengyak keretlan kaang perintah persekutuan dengan pekinapa perintah Sarawak penco jadi capuyan yang utamalan pala agenda pembangunan negeri dengan kesejahteraan rakyat. Miko sehantaran ke FB nyabda Menteri ke Jabatan Perdana Menteri Sabah ngan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud Kuma, gayeng pekuat strategik ini pergi ngan usaha kena penuken pala pejadikna Perjanjian Malaysia Uman Pulau PN 63 atau MS63. Dawa pengeramai Hari Sarawak ke ya sio 22 atau bulan 7 habi untuk mana penawai lenang sejarah pemerintahan tengen tapi jadi catra nak peng rakyat bumi kenyalang. Datuk Mustafa pepekato apan rakyat pencona gebla peng yak tiga ngana tema Sarawak maju makmur segulai sejalai. Ya pekuat nak penghargaan pala Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngan uban kaduk kejayaan ngan pekinapa pencapaian yak tigalan yak ti pala negeri ini. Pengaduk 233 usa yak sukat dermada ke siok nang ngeramai Hari Sarawak kak Miri. Pengasas program ngana ia pa setia usaha sulit pala Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif ngana Seni Persembahan Cia Kafung yak kuma kipin da ini inana aking liwala kipin dermada ini 722 Sarawak Day 2026 edisi yak ke-6 inana lepas rekod telu atau pendaftaran ngana telu puluh usa ya nai dermada ngana penading ya lan-lan ngana ya kuma 22 tau bulan 7 inana ida pilih bagi nak sukung palak kelunan kaduk nai dermada ngana tiga yang kebajikan ya nak peniga palak kelunan kaduk pa. Ya kuma pekina dau jinana peteguk ngana kelunan kaduk dia ala ngana atai siap program ina ka miri. Tok dau la kipin ini bian tuak mepo nambah la bekalan da ka hospital miri tapi nak peluang pala kelunan kado ngana gayeng te persa usa da ngan selau. Program ina hina naga yang pekuat Cina Pertubuhan Bukan Perintah NGO Bulan Sabit Merah Bank da Hospital Miri ngan pekinapa Persatuan Wartawan Utara Sarawang NSJA. Ina tu dengan tepat ini pencuba pemekerja dengan Mek Kause Tali Dio Kenyah Miri FM. Selama sempat dengan penokon dengar selama tetap. Salam Malaysia Madani tiga tawai kumat ilumung. Ngan naik kemdek kerja dengan lacin umat-umat dadok. Selamat naik kerja Kause Tali Dio. Selamat tetap.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

0: 耶。
1: Naik pemong kejayaan dengan DJ Annie Bungan.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Yeah.
1: Param rigatan mai laang. Lebih ramai ngan penuh kun budaya cin kadok naan bengesa. Narana na, tau bulan kem cin 20 telu tau bulan abek 26 tau bulan 7 2026 ke Marudi ngan tema Peace, Unity, Progress. Nai, pekuan at mesai alut ngan powerboat ngan pekinapa naat kreativiti pertandingan ngegep alut naat pergerakan kebudayaan pekinapa ayan perpeluang naat konsert perpaduan malam kebudayaan ngan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026 yak ke peluak bakat-bakat mading kedatangan Marudi. Kumai kem yak kalau alak bagi siok pasal mesai alut atau per powerboat borang penyertaan sukatai alak dengan ursitia pendaftaran ke ofis daerah Marudi tawaran pekep inana protojok teman tojok 2026 ayam sumak ngeringat tua nai naat tengen ramai baram dikata 2026 yang kena ding pejadi cin 20 kadu abis 26 tawaran tujok ke pasan Marudi baram dikata 2026 peace, unity, progress.

Ya, okey, tiga tahun lagi saya nak ke kumai kamu nak kejar dengan leka usai tali dia kenyam RFM yang selamat tetap kumai kamu. Ya, hilu basiran Cina pasan biut merek Sarawak. Ino dengam tahun ini tali dia kenyah ini pas kena ke ikam suka ngeringa amik ngebaya live FB dengan mungkin apa ikam dia ada yang basiran ngalah ngebaya RTM Klik atau basiran radio pengalai. Selamat tai tahu ngana selamat kejaya ke usai tali dia dengan ini bungan pesalah ikam tetap ini sekena ke. Ino dengar sekena tepat dia on ka pasen beludek kina tiga tikam tain ya ngan apa kina apa hikam ka uma-uma dadok ka lepok daya ada pilu bangen tawai harap pilu tiga sengela tua ngan apa kina apa sengela sana tepat ne apa ka tonyukong ilu ka empi tu ikam dia suka da kejai ngala na tilu ka use tali dio kenyah miri FM. Okey, tiga apa hikam dia kejai ngala tau inila na siuk jam kiuk-kiuk jam lemas tengah ina tepat ngeringa dau info ya nai cina beludek ya akik ke telepon sengana tepat DJ Livan nak ya tepat ke ngeringa dau info-info ya ya ke kusi kuma ilumong cina pasen beludek ino info takin ino aktiviti-aktiviti ya jadik kena takin ina ilu ngenal lah ya. Okey, hanya na dalo nasi gaya awang pa ilu nasi tiga tilu nasi ke ini ngan apa kena apa on pilo nasi lah ikam dia kejai ngala ka uma-uma dadok kelepok daya dalau la nasi tetap ini on sik bayo berkilat ka kuda-kuda ukok tapi kau hilo nasi on pasi hujan ka kuda-kuda ukok beti sentak mpi ya labuk lah pakena pasi kat miri kini sengan nakik ya harap tiga lah gaya awang bana kaliu-kaliu wa on pasi apa kaliu dalam kuda-kuda jam kelepai nasi kaliu-kaliu gaya awang ini ada apa kata pekaliu tu ikam suka nak gaya awang ke mai cuaca tapi ikam nasik ke laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Ok, tiga pun kita pop salon waskan lagi ikam dia bersiaran ngala ke usia tali dia kenyah Mir FM ya nawa ikam dia keluar mata mesej ke live chat ikam mata tak mesej cemkinah hakik ke baca kiri kumailu pengenop-kenop ke lepas ini nak selamat tetap.

Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, okey, tiga sana ke kami kemudian kerja yang ala ke usai tali di kenyamra FM selama tetap kami kemudian ya, kemudian tembesiaran yang ala keempi itu kemudian pemung kerja yang ala namun kami kemudian ke umum madado ya selama tetap kami sengana tepat uko poi empe harap na tiga sengala tu ala harapi kemudian agak dia tiga kerja yang me tau ini tepat 23.7 umum 2026 ngana ini info ke kelokusi kuma ilumung kami kemudian on peluang atau apa alat nak peluang lah tai dermada sio 20 lemah atau bulan 7 ya. Okey, pemuyan ini hidati ti kun JL Nippon Auto Sendirian Bahar ke JL Nippon Auto Show ya. Nah yang Cina jam PN abek jam calapa blok tau. Jadi aku mekem dia un peluang Jina Nina abek untuk kebit-kebit Jina Nina dia suka terdermada tena. Siut 20 lemah atau bulan 7 sengen okey ya. Okey, nganap kenapa lo nasik kaini Medan Leto yang di Pertuan Negeri Sarawak to Puan Datuk Patingi Fauzia Muhammad Sanusi ya teti lawartan rasmi dekat kompleks kebajikan Jumaat ni Tuanku Haji Bujang Sibu nyabda nasib kenai ya nyelama ku ona ida pengurusi kompleks kebajikan ina Datuk Muhammad Yusnar Matali. Jadi nang lawatan ina tau puan lepas nyuak sumbangan pala anak-anak ya ngelinek kat kompleks ina ngan naatsek nang demonstrasi da te pesak bubur pedas bana. Ha, jadi ini pa naatsek nang acara kenang ramai Hari Sarawak ya ati ngan ngeramai anak-anak dia ati sambutan atau pempedalah ke kompleks ini lah ya. Okey, nasib cak info kita kusi kumai ilumong. Jadi tiga apa kita pap salan wat kena tepat tai alat sengenak tepat DJ Livan ya on ka Marudi tepat ngeringan detik belian ini cincir meeting ang.

0: Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Satu, dua, tiga, Kayu 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan perlombaan perahu kayu dan powerboat. Kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan peradakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlombaan perahu kayu atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
2: Ya, okey, tiga sana ke ya bagi nada pas untuk ke pemuyan yang jadi ke beludek atau pemerudi lah ya. Okey, ke telefon lepas ke alas yang nak tepat di Jelivan ya ke cerita kadok pas untuk ke aktiviti ya ilu ketikina ya tepat MIPA telepon ni ada yang hello Livan.
3: Hello di Jenny.
2: Apa kabar? Inu dengar?
3: Mage? Apa saya kenyaman ni?
2: Tiga.
3: Okey.
2: Okey. Okay. Macam mana rupa cuaca di sana? Okey kah? Hujan kah?
3: Okey. Dari pagi sampai petang ni kira okey lah. Bagus cuaca kata kita orang Ulu.
2: Ya, bagus.
3: Bagus hari-hari ini.
2: Tidak jahat kan? Tidak jahat.
3: Ada, sejak tadi ada ngelemet-ngelemet tu.
2: Gerimis-gerimis okay lah.
3: Gerimis-gerimis. Petang ni okey lagi. Tapi memang panas lah.
2: Yalah, sama lah tu cuaca dekat Miri pun sama juga. Buat apa kulit kita rasa macam terbakar pun tidak kan?
3: Kalau mereka orang putih tu suka mereka.
2: Yalah, kita tak tahan.
3: Ya, kita saja yang kita tahan.
2: Okeylah Livan, pendengar ni mungkin ramai yang nak mendengar info-info yang dikongsilah dari Marudi ya, beludek bahana kenyah dari beludek.
3: Okey, terima kasih.
2: Okey, teruskan.
3: Kerana sudi menghubungi saya di Marudi ini sebenarnya Baram Regatta 2026 dan pada hari ini tadi ataupun 23 hari bulan 7 hari Khamis ya adalah hari yang pertama untuk aktiviti-aktiviti yang diadakan sempena Baram Regatta 2026 ini dan pagi ini tadi kita RTM ataupun Miri FM lah ada mengadakan uji bakat, sesi uji bakat untuk bintang Baram Regatta 2026 dan kita telah mengumpul 31 peserta uji bakat banyak tahun ini, 31 dan semua mantap-mantap.
2: Oh, cabaran
3: okay
2: tu.
3: Okey. Ya, semua mantap dari peserta pertama sampai peserta ke-31 tu. Dan mula-mula 12 peserta saja yang akan bertanding di semifinal kan ini.
2: Ya. Yeah.
3: Tapi disebabkan semua peserta-peserta kita mantap-mantap, penerbit tambah 3 orang lagi. Jadi 15 peserta yang layak ke semifinal.
2: Okey, pening kepala lah.
3: Ya. Semifinal malam ni bermula dari pukul 7 malam adalah ketibaan tetamu lah
2: okay.
3: Untuk semifinal dan 7 orang saja yang akan dipilih untuk ke final ataupun pertandingan akhir bintang Baram Regatta ni esok hari. Okay, esok final dan juga malam ini, pagi tadi ada acara-acara sungai yang dipertandingkan, acara air.
2: Yeah.
3: Nombor satu ada kayuh.
2: Oh, sudah ada latihan pekayuh kah?
3: Ada,
2: belum
3: ada,
2: lagi.
3: Sekejap dulu. Ada speedboat. Speedboat dari pagilah ada bermula speedboat. Mm-hmm. Dan juga rehearsal untuk Bintang Baram Regatta petang ni tadi. Dan untuk speedboat tu memang dari pagi sampai ke petang ni tadi. Pukul 5 macam tu baru selesai acara air tadi.
2: Oh, terus dan, hari inilah mereka terus mula tu acara air speedboat tu.
3: Ya, speedboat.
2: Speedboat
3: pagi ni. Pagi dari bermula dari pukul 8 mereka pagi tadi. Bermula dari pukul 8 sampai pukul 5 tadi baru habis acara dia adalah kayuh ini. Saya tak pasti tadi sebab saya berada di acara apa bintang uji bakat.
2: Okay,
3: dan mungkin esok kita bawa lagi untuk update-update terkini tentang acara air lah. Dan sekarang kami tengah bersiap sedia untuk acara malam ini iaitu semifinal Bintang Baram Regatta. Kepada rakan-rakan ataupun saudara mara yang berada di Marudi sini, sama-samalah kita datang menyokong peserta-peserta kita. Ada 15 orang dan yang layak nanti di hujung-hujung majlis nanti baru kita akan mengetahuilah siapa yang akan layak ke final Bintang Regatta Baram. Dan artis jemputan pada malam ini adalah CB Chloe, ya. Jangan lupa datang untuk menyaksikan acara-acara yang diadakan di baru di sini sempena Baram Regatta 2026.
2: Okey. Ramai orang-orang yang mula datang ke Marudi dah nampak dah lah.
3: Bermula dari hari ini tadi dah nampak orang dan mungkin belum seramai esok serasa kan masih ada yang bekerja dan mungkin masih ada yang tak dapat sebab anak masih sekolah. Saya percaya esok semua penuh sudah. Hari ini tadi mungkin dalam 50% dah sampai lah.
2: Kedai-kedai tu memang penuh lah, kedai-kedai yang jualan-jualan tu.
3: Jualan-jualan, saya tengok jualan-jualan pada tahun ni pun agak menarik sebab harga dia pun agak menarik dan makanan-makanan yang dijual pun memang sedap-sedap semua.
2: Mungkin nak kelainan lah tahun ni kan, Win?
3: Jangan lepaskan peluang, datanglah ke Marudi untuk melihat sendiri kemeriahan Baram Regatta 2026 tahun ini.
2: Okey, terima kasih Livan kena kursi. Okey, saya kenap.
3: Okey,
2: bye. Okey, nah itu yang tepat tadi DJ Livan yang lepas kusi info Cin Beludek Kuma Ilumong nak info yang ada yang lain lah. Ya, nampak mamik dua bobio inu halangan lah. Nampak mamik dua akan cerita lah nang info-info dia ca ya kejadik taup ini dengan pekina penempam mana lebih menarik lah nampam ya. Okey, tiga pasukan lagi aku mekam dia bersiaran dengan lah. Selamat kejaya Kak Ustaz Talidio. Hangkit tepat ngeringa dan tiap belian ini. Okey, hilung ngeringa dah belian Cin Diana Nini.

dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, okey, tiga sana ke kami kamu ke jaya ngala ka use tali dia kenya mera FM selamat tahu kami kamu sana ke de ke jaya ngala tahu ini lah. Okey, kena jam tepat nak ini 43 minit lapa jam malam kita tahu tahu hilu bersiaran ka use tali dia kenya mera FM. Ya, sana sana tepat dia Cina lepok-lepok daya kena ta dia on mungkin atau pa on pasukan ya ikam tematet nang fasa alut lewa ini ya harap na tin lalal lah ya. Ya, ambil pun pasukan ya harap na semangat buat lah ya. Okey, itu baca mesej-mesej saya naik ke live chat kali ini sekarang ke tempat tenang saya mesej madang ya naik ke usai tali dia kenyamir FM ke live chat kali ini. Mesej Nechin Irene Wang. Hello Irene, nu dengar tau ini. Bicam-bicam DJ naik mesej alut Uma Amik Kak Merudi dawa. Oh ya, harap nak berjaya lah ya. Tiga ina. Ya memang on group ini. Kau dah usah ya mesai alut ya muang leto ataupun ya un pekelet-pekelet tain. Ya biar ni nuna hilu nasi nang semangat-semangat dia naik liwa ini naik hati persiapan dan mesai alut dalam un palai dia happy kalau tai mesai alut ya un pa dia bersedih do alut dah ya un pa hilu nasi nang penusa-penusa ya jadi ko ban se on se cha ya ilu nasik nang alut ida pasukan dan necin muka ya ilu nasik tasak uban nasik nanta ka jinan data mata telah ke janan. Jadi ini cia penusa ya ilu perlu berhati-hatilah ilu dia ke janan bio ya. Baninu ta'in we patut lebih entaan bana ida menat ina adang un keselamatan-keselamatan ya ida menat ya ida nak kena ilu tu ya nak perhatian kidi ya ilu dia deriba dini ilu latisan nang kawasan-kawasan siut ngau ina ilu perlu berhati-hati nang asal lah ya. Okey, ngan pengen apa ku mai kam dia like tali dia kenyah lah tiga tawai suling agang Hilda apoi Dublin ke baja Airin Wang Siska Paya Mary Mar Dortina Salo Michael Balance pengen apa Ros Angel Peter tiga tawai lan ku mai kam mong sing nak dek kejai ngan lah kena jam tepat nak ini 46 minit 8 jam lemah kata tahu tak. Okey, tiga pang kita pesan lah nak sing nak tepat ngeringa ada tiblian ini Cik Patricia Nana.

0: s vashën.
1: Ya okey, terima kasih nak aku mai kam nak cai ngan aku usai tali dia kenya Mira FM yang kena jam tepat nak ini 52 minit 8 jam lema kita tahu tahu ya selamat tahu aku mai kemong dia bersiaran ngan aku usai tali dia kenya Mira FM ya tepat nasi lah adalah on message nak ke live chat ke ini ya Hairin mi pada we are calo cinlong ikeng enam kategori ambil bertanding dah. Wow, steady lah. Okay, inilah semangat Elu nak asyik kini. Apa nana ramai lah nang baram regata liwai ini ya. Jadi pasangan Cina lepok mek paun. Elu nak asyik ada kadok si saingan-saingan liwai ini ya. Nang pasal alut liwai ini. Okay, jadi dan begini apa ya harap na ikam dek kalau teka belude apa rancang tiga asat-asat jam ya kempi ketayam jam kuda kemtai ngan bana dalau te pempun pekina hadang ilutisen lah unta kalen-kalen kereta jam kina ngan on pokok-pokok ya ilu besuka te pesek kina kak janan jadi ikam nak penuken kak janan biok perhati tiga-tiga lah apa na besuka abian kina ca penusalah kuma ilumong ya. Okay, hina daulah menawai lomong senakik kumaikam dia bersiaran ngala kak usai tali dia kenyah Mira FM. Okey, tiga apa kumaikam dia kejaya ngala kira apa ini tok na hilu bersiaran tau ini hilu tegola nempam selamat tetap kumaikam mong senakik ya harap na ikam pegeto bangen harap ikam pegeto manyi tua nang inu-inu tok ikam ti ngana ya pekuat dah menawai lomong apan pegeto jaga tiga agak lah jaga tiga pengumal lah jaga tiga tirak lemong senakik ya. Okey, kenapa ikam pakai cabai belian ya pembayaran ini belian Cina idut seling bamba ikut dawah ya ikem bamba tain ai ikem bamba teka ya ikem bimbin teka dah palai kuat dah maksud dah. Okey, selamat tetap ku mai lomong elop tegola nempam jam 6 lo pencong ringa dah siaran Cin YFM Impan Kucing.

0: Ya, terima kasih YFM di Kuching. Dia tahu kita mulai yang kami di Sadahari Limbang.
1: Dengan meh Sadahari Limbang, nyentang hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

Benong bangat hujan dia tunggu kita ke benong di rantau jalan ngarap ke Berjimat kita ke benong mulai Kediri ke rumah Namila dini tu kita benong berdedat berjalan ngarap ke Berjimat kelebih lagi engka sekedar menua bakal dilimbang benong hujan ngarap ke Berjimat punya kaku tadi udah 3 kali menyebut Berjimat ya ngarap kita sampai jaga penglikun kita nak ngira nama-nama ajak pengawak kita ke di kerja kita sehari itu jadi bakal selama pukul 6.15 lemai itu lagi kita bergulai dalam Hello Why Bin dulu. Kodanya pukul 7 lemai kita bisa program Jaku Sembama. Lalu 7.30 lemai. Bakal selama kita dengar ke berita lemai ke Dita Putera Seri YFM di Kuching. Pukul 8 malam kita bisa program nadai kelama, nadai kebaru. Bukannya ketusun kita di segmen Sadari Limbang.

Ya, selamat lemai. Selama kita bergulai baru peningat semua disadari limbang ke lemai itu. Lemai ri 423 hari bulan 7 2026 bergulai ngaku baru disadari limbang. Belabur dia tu nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi pihak maka gaya hari kami di limbang.

Ya, kenyata tadi dua itu lagu dikenal merindang kita ke lemah itu lagu Keterubah, I Love You See, Cerita Penggar Rindu Tua. Lagu keduanya tadi ianya Emperji Hati Redki Ujan Gau Jacinta Olivia. Kita terus ke Bintulu, ninggal ke Hello Why Bintulu.

0: Dulu beri selamat lemai ngagai semua peninga sada Ari Limbang bakal selama Ari 4 datai ba Ida Ruai FM Bintulu berkunci ke sekedar berita atau ke sekedar program ba Hello Wai ungkup Sarito ya 23 hari bulan 7 2026 begulai ngaku Flora Liban. Jadi berita keterubah kedekat dikunci ke kota peninga berkawa ngau program jualan ramah madani ya kebinah kin kita atau ke jualan ramah madani dan ia bergerak ia kedekat diatur bak Dewan Kampung Baru Bintulu kena 25 hari bulan 7 ti dekat datai tu ilak pukul 9 pagi nyentuk pukul 2 ngali hari. Tentu yang bak program jualan ramah madani keminah kin kita no kita boleh beli barang ke dikuna nintiang hari ya. Okey, hanya berita keterubah dikunci kaku. Ngui ngagai berita kedua atau peninga pengawal ya ke bisik tau ke ya kudah diatur di Bintulu ni tau ya ke benung diatur kebenar ya ianya pengawak nerbai ke gudi antara bangsa Borneo tau ke Borneo International Kite Festival 2026 tau BIKF tau udah berlabuh diatur kemari ya 22 hari bulan 7 nyentuh ujung minggu tu ialah 26 hari bulan 7 2026 yang nyentuh hari yang minggu tu ya. Lalu diatur ba Padang Bilun Lama Bintulu. Jadi BIKF tu peninga tak ke pengawak nerbai ke gudi antara bangsa Borneo tu ngempuruk ke 154 penyerta tak ke peserta hari 19 bengkah menua di serata dunia pia megak 10 negeri di bagi menua kitai Malaysia dito. Jadi BIKF tu peninga jadi pelasar tau ke platform ya ke berguna kena ngelaku ke kelebih lagi ngelaku ke Bintulu jadi palan dagang temuai kebesai di menua kitai Sarawak dito. Tentu yang megak bak program tu mayu macam aktiviti ke diatur kelebih lagi kena mata penatai temuai bakal mandang ke gudi ya kebesai tau ke disebut gudi gergasi bisi megah pengawak mandang ke gudi LED tau ke layang-layang LED maya malam hari ngau mayu agi gudi bukai ya ke bermacam corak ngau pemesai ya ya ke bisik dia pandang ke kelimparinya mayu agi pengawak bukai diatur maka pengawak kedikumai demonstrasi sport kai pameran wind garden face painting bengkel ngagak gudi ngau aktiviti bukai kena oleh dirintai ke dito magang. Lalu pagi tadi peninga udah mujur diatur Parade BIKF 2026 tau ke pengawak bergempuruk tau ke berjalai berbala mayuh lalu pengawak tok diguluk mayuh bengkah kontijen bakal hari upis perintah swasta kelab komuniti serta megak peserta kebangsaan ngau antarabangsa ke bisik ngau pengawak nerebai ke gudi tok ya bisik megak ngau nguluk pengawak berjalai berbala mayuh berserimai ngau BIKF 2026. Lalu BIKF tu peninga okey semina diatur siang hari aja tang muak ke malam pun bisik pengawak diatur kelebih lagi bakal pentas hiburan ya ke belabuh pukul 8 malam ya sepemanjai BIKF tu. Dia bisik persembahan bakal tanda atau ke tarian bisik mega penyanyi merindang lalu malam tu bisik pekit belagu duet atau ke pertandingan nyanyian duet diatur. Jadi ngagai munsia mayu di Bintulu ukai semina di Bintulu ya ke semak mega kelebih lagi di bawah di tatau tau ke ba endur bukai sama mega di perangsang datai kelebih lagi ngau medak pengawak nerebai ke gudi antara bangsa Borneo 2026 ya ke diatur nyentuk 26 hari bulan 7 di dekat datai tu ilah. Okey, hanya berita yang kedua. Lalu sitik lagi berita ke dekat dia kunci kaku tok peninga berkawa ngau Bintulu Amatur Muay Thai Challenge ya ke dekat diatur kena 24 ngau 25 hari bulan 7 2026 ya, ia ke Diatur Ban Naim Street Mall Bintulu Paragon, berlabuh 8 pagi nyentuk pukul 11:30 malam. Tau tentu ya ngagi kita ke rindu meda Muay Thai, kita tahu datai nguluk pengawak kebaru dah dia kunci kakunya tadi. Okey, jadi hanya tiga itik berita di kunci kaku ba awak heloai kita ungkup sarito. Pulai baru ngagi konti YFM Limbang. Jadi sekali lagi mari selamat lemai ngagi semua.
1: Okey, terima kasih guys DJ Flora di udah nusi sekedar berita di Hello Y Bintulu. Dinting hari 4 kita mulai ngau Hello Y Bintulu lalu idar kami di Limbang. Hello Limbang, Hello Y Bin Limbang, inya dinting hari 1. Jadi nya tadi sekedar berita ke bisiknya di Bintulu jam ke dia tu. Kita terus bergulai di YFM Limbang.

Ya, lagu ke baru aja di dengar kita tadi peningan semua. Lagu hari Richard Jules Api Pelita. Jadi ngarap ke hari ke benua hujan tu tadi. Engkau sekedar tu tadi menua kita lebih lagi berkuasaan pedalaman atau kekuasaan ulu-ulu tu tadi. Nanti udah hari hujan banget, nadekaran. Harap kita bisa api pelita meh. Lilian gini, Dian gini, okay. Jadi, kena kita terus bergulai dengan aku di Sadari Limbang. Aku dekat maca sekedar pesan barat ke BC Dianjo kita ke YFM. Ke YFM, Iban ke lemah itu. Jadi, keterubah pesan ianya... pesan dari Agustin Nana Belikau ngari ke Sidak Sebiliak mada ke pesan pematin yang inaya ianya itar anak Lanau Inai Bilam taukah ini yang bini Belikau anak Gundi Gindi ke Mendaru dah nadai sarito 23/7/2026 jadi dekat di Sungai Balamayo ba nombor 6H Lorong 5C Sibu Jaya rumah Wini Belikau lalu dekat di Anjuang kena pagi hari 6/25/7/2026. Jadi pesan menuju ke Bamlayan, kengelalan yang itat anak Lanau, bak Sungai Engkalat, Pasir Mas, Sungai Awap, Sungai Teko, Sungai Siung, Penasuk, Bataigan, Rantau Panjai, Sebedil, Tutus, Sungai Rasau, Kenawit, Culau. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan pesan tu, kita tahu telefon ngagai anak ya Agustin Belikau Balumur 013-572-8247. Jadi pesan kedua ianya pesan pemati datari lamah anak kecil hari mentu si Munjan badah ke menjadi ya Drahman anak kecil tau ke Abak Wan udah nadai kena pukul 11.51 malam kena 22/7/2026. Jadi ni yang tu dekat di Sungai Balamayu ba rumah menjadi empu ba nombor 698 ba nombor 698 Taman Engrik Indah Serian Sarawak. Jadi maya ngubur ke lalu ke daripada ke baru dekat daripada ke baru ya. Jadi pesan tu nesau ke Bamlayan ke dia mentu Buding Tuba Sungai Indai Segak Kedumpai Kepayang Pedawan Pelai Ngau semua ke Bamlayan ke naklah ditesau atau ke dirintai ke ditu. Jadi minta semua ke Bamlayan sampal datai ngagai rumah menjadi niang tu kena ngesah pemati niang tu. Nanti penerang kesiliak. Penerang kesiliak kita tahu telefon ngagai anak ya atau ke anak menjadi ya. Bak nombor di bawah ke disebut aku tu. Bak 018-983-018-983-1413 Dixon tak ke Cubin. Tau ke Balumur 0148870242 ngagai Janet. Lalu ke Siti tu ianya pesan ngetah sulit datari Medlin anak Lungo madah ke mayang ngetah sulit ni yang inaya sampai anak buan ke dekat diatur tau ke nguan ulit kena lemai 25/7/2026 kena pagi 26/7/2026 hari Minggu muai basah tau ke ketah sulit jalai semayang. Jadi pesan ngetah sulit nesau ke Bamlayan hari rumah Lasit, rumah Bennett, rumah Acum Selatak, rumah Langgi Balut, rumah Asun Balut, rumah Perancis Balut, rumah Menila Lubuk Ringgit, rumah Sali Nanga Lembayung, rumah Inggul Madur, rumah Mawa, rumah Luis Lasimit, rumah Panjing Nanga Pedanum Kebenaran, rumah Mawal Sekunang, rumah Rawiang Kelangas, rumah Samsudin Nanga Semayam, rumah Timba Sejugam, rumah Biral Salim di Sibu. Jadi Kabam Belayan di Suang Gawang Kelili Seri Aman serta Kabam Belayan di Kebukai nak boleh dirintai ke dito minta bala data yang gau ngintu pengawak ngetah sulit atau kemuai bahasanya sampai anak buan bak rumah Morris Sucung Balut Julau. Jadi nak tu dulu pesan berat ke BC sempat dibaca aku ke sekali tu kita terus berpindah kalau aku ke udah ditusun aku ke sekali tu di YFM Limbang.

Ya, lagu Ari Felix Anderson, Ukai Nuan Ajang. Hujung ke jam, kita pukul 6.39 minit lemai. Jadi, lagi, macam sekedar pesan berat ke Dianjung di YFM Limbang atau ke YFM Iban ke lemai tu. Jadi, pesan ke Siti tu pesan, kata sulit kau ngamin terbalu. Hari mendoang anak jarun dekat anak taik ke pesan pengawal serarak bungai. Ngerta sulit kau lalu ngambil entah balu ni yang indah ya. Ianya geruda anak nyariang. Jadi pengawal tu dekat diadu ke bunyi ke disebut tu. Dito lagi pesan ngerta sulit geruda anak nyariang. Jadi nguan ulit kau tau ke serarak bungai ke dekat diatur malam hari 6.25. Arbulan 7/2026 ngeta sulit ngau muain terbalu 26/7/2026 pagi hari Minggu. Jadi pesan ngeta sulit tu dituju ngagi bala kabam layan ke ngelala niang Garuda anak nyariang tau ke indai mendoang. Jadi kita dipinta datai ngagai lot 2190 tudan de Serara Space 6 Miri Sarawak. Jadi ngau peluang tu mega sidak ya ngarika sidak sebilia dekat merib saya terima kasih ya. Nga guys semua kebang melayan ke bisi datai ngesah marik tulung sukung serta bantu maya pengawak ngenggai ni yang indai sedaya inya Garuda anak nyariang. Jadi penerang ke silia kita tak bertanya bak lumur ianya meduang. Mendoang anak ya 0146859868 atau ke jarun anak gabor jarun anak gabar laki empu 0197302804. Jadi ke Siti tu peningat pesan pemati datari Sudin anak kanyang hari tekalung ulun tayah pesan tu madah ke bini ya kume anak busang atau ke indai buak. Udah nadai kena 21/7/2026 hari 2 tu tadi jadi niang dekat di Sekai Balamayu ba rumah awar tekalung ulun tayah kena 23/7/2026 lalu dekat dikubur 24/7/2026 pagi pergila. Jadi pesan tu nesau ke pembelayan ke diau ba batang tabai batang tayah batang julau batang bawah batang kakup jalai pakan angkamup ulu julau jambu kerampak penebak batang dayu. Jadi ngau semua ke pembelayan ke anda boleh ditesau di tu ngau ke ngelalan yang kumik anak busang. Jadi minta semua ke pembelayan sampai datang ngagai rumah awar ulu entayah sama ngulu pemati ni yang jadi penerang kesilap kita tahu bertanya berlumur anak ya bernumbur di barat tu ianya 0135685442 senu 0128458652. Hanya tadi sekedar pesan ke sempat dibaca ku berenggat di kedua.

0: ke nyaku sempa moto ne ni ni menang ke so belapak ko mana nyaku sempa moto nak murid rako reti nak murid rako dikeno mada kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai
1: nama pengawak nuan dom
0: nuan ke flo andai menung macam bob sempa mo jaku iban
1: kiruah nuan macam bobnya nyemetek age nuan ninggal program jaku sempa mo
0: bisi programnya pia
1: au ah bisi. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke Lemai Topik dengan semua program Jaku Sempama. Jaku Sempama kita ke terubah ke minggu tu. Ianya mantap tebu engkelat. Nama arti sempama tu, arti sempama tu mandiang ngagai orang kenyau kalat-kalat dekat kerja pengawak laban ke benar ya nemu bagi benar ya nak nemu bagi pengawak ke dulu di kerja ngambil kena masa ujam. Kadang-kadang orang kenyau kalat-kalat kerja pengawak laban udah nemu pengawak ke di kerja diri nak betul lalu minta pada ke orang bukai. Cara ngena jaku sempama tu tau ke contoh ayat. Ianya nyak gaya kita kena biak enti orang ketuai madah kutai dikerja selalu ngai ninga ke penemu sidaya. Nyak gaya dia tu lebuah kang hidup ke diri nyau kalak-kalak ngerja pengawak leban kena kalak ngati ke diri sekumbang kagi sebilia ngau

0: painai. Ha, yang tadi jakut sempama kita ke terubah, mantap tebu engkalat. Okey, lagi kita bertemu baru batu suntik kedua udah tu lagi.
1: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: juga nyakut sempama tu ne. Ni ni menangkit tu pula pak ko. Ah, mana nyakut sempama tu? Nak murid rako. Reti nak murid rako dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Ni matak agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Awak bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

Pertama baru kita ke sekali tu Tusun T kedua Jaku Sempama. Jaku Sempama kita kedua ianya bakar tangkung kenyali lelang. Reti Sempama tu Jaku semak kita ngagai barang ti nak nemu jai ambil ke bandir atau ke cunto bakar emas tajau bebendai tawa ketapuk tunjang anak patung ngau semua tai ke digagak ngena pengelan jari ke di pelabak lubah serta nak nemu jai. Jadi jalai ngena Jaku Sempama tau tau ke cunto ayat pedah kita pemanah manah ukir burung kenyalang ke digagak sidanya nyau bakal tangkong kenyali lelang. Pihak ku kita muji utai ke digagak orang. Ha utai nyak nemu jai. Maka masnya tadi utai ke nak nemu jai. Kak yang bertahun-tahun dia nyimpan masnya tadi nak nemu jai, nak nemu malik. Okey. Yang tadi Jaku Sempama kita kedua. Ianya tangkung kenyali. Bakal tangkung kenyali lelang. Okey. Nak tu dulu kita bergulai di program Jaku Sempama ungkup kita ke minggu tu. Terus berperindang lagu Ari Veronica Natasha.

Ya, mungkin yang tadi pendengar semua, lagu Hari Veronica Natasha, Simpak Enak Bertampung. Ujung kejam kita pukul 7:16 minit lemai. Jadi berkawal engkau Siti program tau ke pengawal Kimpin Beri Darah bulan 7 tau 2026. Ianya kena 26 hari bulan 7 2026 hari Minggu pukul 8:30 pagi nyentuh 11:30 pagi bak pejabat tau ke upis bak bulan sabit merah bak limbang ni tau. Jadi bagi kita ke dekat derma atau ke Merit Darah kita tau datai belabur 8:30 pagi 26 hari bulan 7 2026 hari Minggu tiga datai. Jadi pemega Siti Payen Darah atau Siti Baik Darah boleh menyelamat ke tiga ikut nyawa. Ha, ya tadi lagi kita ke oleh derma maka kau tu ukai dipaksa ukai dipejal kita buka kita tak datai maya tuilah ngagai orang ke Meri Darah ngagai orang ke memerlukan atau ke berguna ke darah. Oh, ianya 26 bulan 7 2026 hari Minggu. Ya, nanti kita hanya bisa penanggul bawa pengerai. Kita tahu bertanya dulu gaya upis gaya orang kegawak mayanya ilak. Ya, nanti saya nak uliah pun nak uliah. Be. Nadai megun, nadai gawak dah. Ha. Jadi pihak mega berkawal ngau saringan atau ke berpersa pengerai ngau nak berbayar. Ungkup kita akan menerima sumbangan tunai rahmah STR. Ti ngau pas ngau tahu yang kita ke umur 40 tahun ke atas. Ianya peka B 40. Jadi ba menua limbang kita tahu datai ngagai KKIA tak ke upis pengerai bagi menua limbang upis pengerai ba penganan Batu Danau Nangga Merit Nangga Medamit Kuala Mendalam. Jadi limbang ungkup kita dilawas ba upis pengerai terusan lawas KK Sundar ngau KK Merapuk. Jadi pihak mega sekedar hari penguntung ya bagi kita akan menerima STR 40 tahun ke atas sehingga berpersa pengerai ngau dah berbayar atau kesaringan kesihatan bantu alat perubatan lalu insentif kena sebut melengkapkan rawatan kanser lalu insentif tambang pengangkutan. Jadi kita tahu ngelawak ngagai laman web www.pekab40.co.com.my. Nak tadi ngagai kita ke nama tu boleh tau ke tau ngecik engkau kita nya boleh nama tu berpersa pengerai engkau nak bayar baruah PKB40 lebih lagi di limbang engkau dilawas ke disebut aku tadi. Jadi bekas lama pukul 7:30 lemai kita dekat mendiang ke berita lemai ke di tabur terus dari YFM di Kuching terus berperindang sebelum kita dengar ke berita.

0: Selamat lemai, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda da Joni, bawa berita lemai hari 4, 23 bulan 7, 2026. Keterubah tu, batang berita. Pemansang Sarawak dekat negap ke semangat federalisme. Operasi keterubah Petros ngeluar ke minyak, nyungka pemansang Sarawak. Autonomi ekonomi Sarawak boleh nyukung agenda pemansang nasional. Ya, tadi batang berita lalu tu isi berita. Sarawak keran dekat nyadi menua pengerandang ekonomi hijau, kuasa kebersi dengan menua industri keberga tinggi serta negap ke agi penduduk menua tu ke nyadi kuasa ekonomi di Malaysia. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke strategik pemansang ti dipejalai ke perintah menua megak dekat sama merik penegap ke dikenak Malaysia bersemekiah bak kanang menua adap kitu tau ke bak peringkat dunia. Niat Sarawak tidak hanya di menua pengerandang bidang teknologi baru megak senutuk benar ngajulo ati tidekat niri ke ekonomi ti tegut ke jemah ilak. Ia mansut ke Jakutu bak gempuru ari Sarawak ngau konsert rakyat ke dirami bak dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu demalam. Datuk Patinggi Abang Johari bisi benar pengarap ke Malaysia dekat majak tegut nanti semua wilayah di menua tu sama mansang nitiah ke penglebih diri. Perkara ti bangsa tu megak dekat ngayan ke semangat federalisme kebenar, lebuh pengawak pemansang endak kelalu bertumpuk bak siti-siti endul tau ke wilayah hajar. Pemuju Petroleum Sarawak Berhad, Petros ngepun ke operasi keterubah sidak ngeluar ke minyak bak telaga Adong Kecil West nyandang singkang pemungkau kebaru di Sarawak. Tuai Sekretari Politik Premier Sarawak, Datuk Fazrudin Abdul Rahman madah ke pemujunya ukai semuti ngayan ke Sarawak tu bisi ngemuan pengeraja petroleum tang mega udah berengkah ngeluar ke minyak Kediri. Perkara tu disadang oleh muka mayuh agi peluang gawak ke rakyat Sarawak kelimpah hari ti muka peluang dagang ngau kontrak ke company ari menua tumpu. Datuk Fazrudin dinyadi Kaban Kaunsel Negeri Sitak Tupung madah Kediri ngarap ke pemujunya oleh nyaup nambah ke agi penata pemisik menua nentu ke menua tu tau jampat agi mansang serta uliah nyedia ke infrastruktur ti manah agi ke rakyat. Penerang Ari Menteri Besai Pasal Petros ti berjalai ke operasi ke terubah sidak ngeluar ke minyak mata. Nyadi hari ke cukup besar reti ti udah ngangkat ke penduduk Sarawak bak industri minyak ngau gas di Malaysia. Berjakuk ngagai RTM Kaban Akademik Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Muhammad Hishamuddin Basabah madah ke pemujunya ngayan ke Sarawak oleh berjalai ke ungkup pengawak kebesai agi dalam rantaian nilai industri petroleum ngau kuasa karan. Ia madah ke pengawak tinegap ke autonomi ekonomi Sarawak patut diterus ke ngenak kerjasama antara Petros ngau Petronas serta Perintah Sarawak ngau Perintah Besai ngambil ke ulih ngelati ke ekosistem kuasa di Malaysia. Hari sukut ekonomi ngau politik yang ngasai ketuk endang sebengkah hari jalai ke dikenak Perintah Sarawak negap ke autonomi ekonomi menua tu setipak ngau sempekat Malaysia 1963. Tajak pihak autonomi ekonominya ndak patut diperhati ke jadi pengawak kena bersemekih ngau Perintah Besai tang nyadi ke perkara kena nyukung agenda pemansang nasional. Projek ngangkat ke pemanah jalai Ulu Rimbas dekat belabuh di pejalai ke pengudah projeknya diserah ke ngagai kontraktor bak sebengkah pengawak ke diatur di debak pada lama tu ke udah. Sapit Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas madah ke projek tiba ungkus 25 juta ringgitnya dekat mungku pengawak ngemesai ke jalai masang besi penyidang jalai ngau pengawak nyedia ke lampu jalai. Tundang dikena nambah ke agi kapasiti jalai kelimpah hari tingangkat ke penglikun orang tiba tengah ke jalainya. Projeknya disadang dekat tembok dalam tempoh 24 bulan. Dalam pos Facebook ya, Dato' Amau Douglas Ugah dilalunya di Kaban Kaunsel Negeri Bukit Saban madah ke projeknya dekat nguntung ke orang hari 13 buah rumah panjai dirimbas. Dato' kita menemendeng ke berita lemai hari YFM Kuching. Bini tuai pemegai menua Sarawak, Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bisi berjalan nemuai ngagai kompleks pengintu pengelantang pendiau Jumani Tuanku Haji Bujang di Sibu kemari. Penataya urung pukul 2 ngali hari disambut chairman kompleksnya Datuk Muhammad Yusna Matali. Bak penemuai itu, Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah bisi nyuak ke barang pemerik ngagai bala nembiak bak kompleksnya kelimpah hari ti sama masuk demonstration manduk bubur pedas begulai ngau sidaknya. Ia megak bisik berjadi pengawak melah kek berserimai ngau ari Sarawak serta ngerami ari pengada bala nembiak dia ke ada dalam bulan tujuh. Pengawak nyedia kepala lumak ngemain ti manah nyak berguna benda dikena ngada ke mayuh agi pemain ti landia. Sapit Speaker Kaunsel Negeri Sarawak dilalunya di Kaban Kaunsel Negeri Sita Muara Tuang. Dato' Idris Buang madah ke Bala Nembiak patut ngambil peluang hari padambu ke mana nu sidang angkat ke pengelandik diri bermain. Ia mansut ke Jakutu bak pengerami berjadi ngandutu pekit Ola Bola Merdeka 2026 ke diatur bak padambu Kampung Tanjung Bundung Kota Semarahan. Mayuh bengkah pengawak bisik di pejalai ke kena ngangkat ke pemanah padangnya nyengkawum ngaga atap pagal ngau perengka guna ke bukai. Siko lelaki rakyat menua tumpu udah ditangkap polis laban di pelabak ke ngencuri 2 itik bateri ngau kira 100 liter minyak disil hari sebuah ripan bak jalai temu 2 awik di Seratuak. Bak sebengkah penerang, Kepala Polis Pelilih Menua Seratuak DSP Matthew Manggi madah ke lelaki ke berumur 36 tahunnya ngerja penyalah tu bergulai ngau siku agik kabannya tiba dau ditangkap. Pansiak ngayan ke kes tu ngujung ke pengerugi kira RM1,000. Polis mega udah ngerampas sitik bateri 2 itik tong ke ngundan air ke dipelabak ke minyak disil ngau sitik curung besi serta hos. Suspek tu mega ditemu positif dadah amfetamin ngau metafetamin serta bisik 3 itik rekod penyalah kebekau ngau dadah. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 379A bracket 1 Penal Code. Siku suspek diagi lepasnya agi benuang digigau. 16 Raban tinggari ke 9 palan pelajar tinggi perintah ngau palan pelajar tinggi luar di Sarawak dekat ngau masuk pekit pengelandia berjaku ndo berebut ke Piala Premier Sarawak. Pekitnya dekat diatur berlabuh hari 14 ngagai 18.08 yang elak bak Universiti Teknologi Mara UITM Sarawak. Penerang media hari Angkatan Zaman Mansang Sarawak Azam madah ke dalam penglama 5 hari pekitnya ke diatur. Pekit tu dekat diumbak ke ngau mayuh bengkah pekit ngau pengawak ti taut narit ati. Renggat ke penudi benda pekit tu dekat diatur kena 18.08 tu ilang. Noraliza Muhammad Yazid, 22 tahun, hari Politeknik Mersing Johor. Mujo boleh gelar champion ikon siarawan Poli CC 2026. Berbak ngonya Nasrul Adli Nordin dari Kolej Komuniti Bukit Mertajam boleh nombor 2. Lalu Fazazuin Fitri Muhammad Kasim dari Politeknik Mukah Sarawak boleh nombor 3. Bak kategori anugerah khas, anugerah ikon pengacaraan nyak pulai ngagai Nurul Halimatun Saadiah Bukhari hari Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Anugerah ikon dokumentari pulai ngagai Jacqueline Maria Anyi hari Politeknik Kuching Sarawak. Lalu anugerah ikon persona nyak pulai ngagai Adam Ishad Ahmad Nazri hari Politeknik Banting Selangor. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Pemansang Sarawak dekat negap ke semangat federalisme. Operasi keterubah Petros ngeluar ke minyak menyungkak pemansang Sarawak. Autonomi ekonomi Sarawak boleh nyukung agenda pemansang nasional. Yang nakak berita lemai hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat lemai pendengar, iaitu kita buka lebar baru dengan pengelola program kami hari YFM Limbang, berawak sada lemai.
1: Terima kasih Emelda Joni sudah macam berita lemai kadita buat terus dari YFM di Kuching, dia tahu kita mulai kami di Sada Ari Limbang.

0: dingameh sadari limbang nyintang aring pat pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang. Dingameh sadari limbang nyintang aring pat pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Kita kaningan lagu lama kita iban.

Ya, bukan selama pening dia tu kita mulai ngau aku di program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Ya, pertemuan baru kita ke lemah itu nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi bekas selama lagu ke terubah di kena mungkal wa kita ba program Nadai ke lama Nadai ke baru ya lagu ke sekali tu.

Hanya tadi tiga itu lagu pembuka program dari kelamaan dari rakyat baru. Lagu keterubah tadi hanya Seloma Sulu Aku, Andro Lanteng, Burung Dalam Sangka, Ni Amin Kejemat Ngau. Lagu ketiga baru dah didinga kitanya tadi. Lagu dari Steven Kanang, Enti Besmaya Anang Bola Kepangan. Okey, jadi ngarap ke kita ke rindu ninga ke lagu-lagu lama Iban terus bergulai ba program tu nyentuk ke penghujung program tu lagi. Dia udahnya aku terus merindang kita peningat semua ngau lagu ke udah ditusun aku ke lemai tu di program nadai kelamaan nadai ke baru.

0: Yasmina di YFM Limbang.
1: Ya giba program nadai ke lama nadai ke baru peningah kita terus aku bisingin dia ke mai lagi lagu-lagu lama Iban ke uliah merinang kita ke lemai itu lagu ke sekali tu lagu hari Zainal Abidin Ujang sekumbang dua ninggal ke aku ditangkan ke lagu hari Julia M. Payang, Nda Aku Sangka. Lalu udahnya lagi kita ingat ke lagu ke ditusun aku ke sekali itu.

gulai ngau kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nanti hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam.

oleh kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nanti hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngekai pukul 9 malam.

Smina di YFM Limbang. Hanya nak kita bergulai ba program nadai ke lama nadai ke baru. Jadi jam kita dia tu pukul 8.41 minit malam bagi mengkang bergulai ngaku di Sadari Limbang ke lama itu. Jadi pihak mega Siti Pengerami ke dekat diatur di Limbang ujung bulan tu ianya 31 bulan 7 nyentuh 2 bulan 8 2026 ianya pesta makan tahun kedayan Limbang ba kampung Nauran di Limbang. Jadi 31 bulan 7 2026 ianya pekit ke disebut pekit Alai Kapo, pekit Alai Bangis, lalu pihak mega persembahan jemputan gau persembahan tau ke pengawak mandang ke main asal. Lalu malam kebudayaan 1/8/2026 pekit kepala kapo, pekit kepala bangis, lalu persembahan kebudayaan gau persembahan artis jemputan. Lalu 2/8/2026 ianya pekit junjung kedayaan atau ke langkau umai kedayaan, simbolik perasmian, lalu persembahan kebudayaan, demo permainan kuit, anugerah keluarga contoh, ancabut tiket bertuah, jamuan makai tahun, gau demo makanan tradisinya tadi. Program ke atau ke sebengkah pengerami ke diatur ianya bangsa kedayaan di Limbang pesta makan tahun kedayaan 2026 31 bulan 7 nyentuh 2/8/2026 ba kampung Nauran di Limbang. Jadi ngagai kita ke dekat medak pengerami tu tau sampal datai ke munyi ke disebut tau ke hari bulan ke disebut akunya tadi.

Ya, saya tadi peningat semua lagu kedua penudi kita ya, lagu dari Johnny Aman Begulai Ngau Angela Lata Jua Betua Bepangan Ngenuan. Yang diharap ke kita terperindang Begulai Ngaku Belabari pukul 6 lemai untuk ke pengujung program tu lagi. Bakal selama pukul 9 malam kita ini ngak ke berita utama atau ke utama 9 hari Kota Media Akala Kuala Lumpur Angkasa Puri di Kuala Lumpur sudah didangkan ke program Pembina Malam di YFM di Kuching. Jadi kita terus ninggal aku ninggal kita ngau lagu ke penudi di kena nutup program kita di Sada Ari Limbang.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Pak Dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Jalai besai Pem Borneo. Jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
0: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidok orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
0: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

0: Pemerintah Malam YFM.
1: Ya, pemerintahan malam-malam tu kena ke 23 hari bulan 7, 3 jam di konti hingga DJ MB tukar tiu ya. Okey, pemerintah kita ni tu ngagai tengah malam tu lagi. Kita kagi dengan kami bat selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih nampung awak sadar lemai kita sadari limbang hingga DJ Doom tadi. Terima kasih Doom. 3 jam 6 ngagai pukul 9 malam tu tadi ne. Okey, di Bandara Kuching mana gari kita kembali kita ke baru belalak dengan kami. Okey, seraya kita ke belalak malam tu nganti mata ke kat tindu akan nyapa pengadiri atau anjung pesan kita di FB kami. Lagi aku maca seraya kita ke berperindang berkayu 3 jam nyentuk ke penghujung program kita lagi. Enggak lagu kecerubah ya Christina Bryan dituntung kemarau. Tu kita ingin jauh lagu Anthony Usan, lagu ia terpambar. Terus dengar kami secara online mega ngena RTM klik tau ke ngena channel My TV ya. Kita ke benua terbang jam berita tu Jumat Ba Jalalun.

0: Woo! Dito kita ninga YFM Amanis. Ang kayang harap kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo!
1: Limpa hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV.
2: Bahkan ni cara tua, acara tua ngayan ketua tu tadi selalu merik terima kasih. Tentu bisik cara ya.
3: Tu soalan ti cukup mana? Laban kadang-kadang kita mensia tu nak nemu cara. Semina nerima lalu nak nemu merik cara.
2: Cara merik terima kasih.
3: Cara merik terima kasih. Maksudnya tadi kita kak nerima nak nemu cara merik terima kasih ya. Banyak kaya mayu, banyak kaya mimik cara tadi kita uliah belajar, lalu uliah berarti ke bak plaza jura itu bak tinjau pengharap kita orang Kristian, kita merik semiang terima kasih ya.
2: Ya keterubah
3: menya. Keterubah ya kita. Cara ya kita semiang terima kasih ya. Kita nya tadi ngangau ke bala gereja kini, bala kapan pelayan kita kini, jiran kita kini ha, bersemiang makai selamat.
2: Sama ambil ke contoh anak kita boleh masuk universiti.
3: Boleh masuk universiti kini. Tahukah kita yang tadi nikit pangkat?
2: Nikit pangkat.
3: Bisa apa kita yang nikit pangkat? Tahukah kita yang tadi boleh kerja ke mana? Tahukah kita yang tadi digerai ke Tuhan kini hari penyakit kita? Ngau mayu kebukailah. Jadi nya cara tua berterima kasih nunjuk ke hari pengawak tidak kerja kita. Oh amat, saya tak sanuk tau. Amat masuk universiti ya nak ya pada ni ya tu lalu makai selamat nya tadi nunjuk ke kita nya tadi amat-amat bisi Tuhan dalam penghidup kita ngiriang kita dalam semua pengawal kita.
2: Okay, mulut tu aja nyebut terima kasih ketua tang mulut
3: ngetindakan tindakan artinya okay semina tua mulut tang patuang tua nanya artinya mulut tua nyebut tang tuanya tadi bisi action korane bisi tindakan tuanya tadi berterima kasih artinya tuannya tadi makai selamat lalu madah kebala ukai artinya tuannya tadi kak nunjuk ke diri tuannya tadi niki pangkat atau ke boleh kerja atau ke mana persa atau ke masuk universiti nya siti kesaksian ti mana kitanya tadi bisi pengharap.
4: Plaza Jurai 635 Plaza Endur Bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ben Mayang, lagu sedaya. Terima kasih sayang. Terima kasih semua kita ke hari ini dengan kami. Okay, jam kita 9.37 minit malam. Berkesan pukul 10. Dulu kami nak buruk ke berita malam hari YFM ya. Berarti kedul gairi kita di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tu engkau tumu pagi lagi ya. Di pelabak ke besi hujan bak sekedar dur di Kuching, Kapit, Bintulu, Miring, Galimbang, nade hujan di Surian, Semarahan, Seri Aman, Betuang, Serikai, Sibu, Gamuka. Gaya tasik di menua kita bergelombang ya. Okey, 0.5 menyentuh ke 1 meter peninggi angin berpupu dari barat daya engkau pengelaju ia 10 menyentuh ke 20 km sejam. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita 24 menyentuh ke 34 degree Celsius. Sudah tu aku nyapa bala kita di FB kami sudah di update seorang kita ke berperindang untuk ngagai penghujung program kita. Itu lagu rancak di Sada Swanson Libu Nyin Langit Tuk Tanah. Dua lagi Bob Harris, Seribu Sakang.

Okay, nyangka bala kita mesti boleh berita gagati angka pia sarita ne, okay? Agnes Cinta Robin MS of the Gods di Kuante di Miri malam tu minta lagu Anderson Ngalai kena merindah dari punggau semua peningah kagi mendeng ke program kita. Bisa lagu Ngalai tang lagu Enggai Jauh Nuan udah tu lagi ne. Okay, Boniface EPMA minta lagu Johnny Aman Keliang Tembawai kena merindang kabarnya Renga Senggang James Anyawa Pai Lambai Bulan Tegari Rica Unup Dennis Sulani Meribun Martin Induk Kenawi Turuma Igang Apai Mu Kepala Pengajar Daniel Jayan kau semua kaban kengalam eh kena oleh dirintai tu magang selamat terperindang Nora pilih begap sinyapa minta lagu Todi Bersumpah Masuk Neraka kena merindang semua peningan kita ke malam tu ngarak ke terperindang terima kasih Shasha Amanda okay, minta lagu Nadai Guna Ngetanagi akan berilang kaban FB Mak Ping ini tinggi tu rumah Clarence Medan ngagai Emilia Sam Inda Lobo Bibiana Robina Aki Muam Serena Sendai Janang Sinon Edi Cindy N CM Fred Gau kaban kaban kebukai ngarap ke terperindang kekia Rica Unum Gau Sinyapa di Jalan Simpang Semunjan minta lagu Sylvia Bauni Ketegal Diau Ketegal Sayau akan berindang semua peningkat kita hingga rakyat terperindang ke kia Anderson Ngalai Enggai Jauh Nuan lagi Dino Buai Endak Diguna pukul 10 mending ke berita malam.

0: teka kita ngagai YFM kalai pesan
1: ianya sarita hari minggu lalu kali kubur kena pagi 10.11
2: 2025 pesan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Selamat malam pendengar kami nak berikan berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari 4, hari tu 23 hari bulan 7 tahun 2026. Regata Baram 2026 diatur baru tahun tu pengudah dilancar ke Tegal Kandang Menua Baram dikenak penuh Sabah bak tahun Siti Nyen tadi. Sapin Menteri Pengerai Mensa Manyuh Pengawak Berumah Ngau Perintah Lokal Sarawak Datuk Dr. Penguang Manggil Madah pengurami tahun tu bisi dipasuk lebih 160 buah perahu laju serta mega raban penyerta lumbak perahu kayu hari serata menua Sarawak Ngau Brunei dikena nyaga pengelikun bak sepemanjai pengawanya semua pelumbak dipinta ngena vers pengelikun nitiah ke prosedur operasi standard SOP tiudah ditetapkan. Ia madah bunyinya ngagai RTM pengudah jadi temuai bak segmen ngela tengah hari YFM Miri bak mini studio RTM di Marudi kelimpah nyedia ke prize ke cukup manah nyengkaum Piala Premier Sarawak, Piala Petra Energy, Piala Yayasan Perpaduan ngau Piala Baram Raja edisi 2026 mega dekat dirucah ngau pengawak mandang ke main asal pekit karaoke ngau pekit Ratu Baram Regatta. Regatta Baram diberengah dibejolai ke dalam tahun 1899 ianya Regatta Pemadu Tuai di Sarawak. Lima buah sekulang dekat berpekit-pekit Forum Anabia Madani Piala Pusingan Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak Peringkat Negeri Sarawak 2026 kena 29 hari bulan 7 Tubuh Balai Budaya Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak. Sekolah tu ianya SMK Kabung, SMK Agama Syed Haji Osman Abdul Wahab Kuching, SMK Methodist Sibu, SMK Bintulu ngau SMK Kubung Limbang. Berjaku bak Aum Pengarah Berita di Kuching, Director Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak Dr. Azizul Ismail madah kepekinnya dekat majaknya di pelasar ke berguna kena ngada ke Raban Anabia tinggembuan pengarap hati ketinggi serta landi berjaku pekit ke diatur kenyawari tahun 1989-nya diberi nama baru bak tahun Siti Nyin kemari seruri senggau julu hati Malaysia Madani tidakkan negap ke guna jaku Melayu. Sidak kemenang ilak dekat ngari ke Sarawak berpekit barongkat nasional. Pengerami nutup pekit tu dipenyadi ketuai pemegai menua Sarawak Tumbihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Bidang Sains Teknologi Kejuruteraan Gau Matematik STEM patut dipedak nyadi pelasar dikena nampak kuing menua Jemahila ukai seminat nyadi mata pelajar ke dipelajar bat sekolah ja. Kaban Kunci Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming madah STEM ukai seminat ngasil ke penemu sains ngau teknologi aja tambah nampak rundian kreatif ngau penau mutar ke penanggul. Ia madah nyau dekat semua sukut penghidup kemayari udah mansang hasil ari penyulut dalam bidang STEM. Ngenatai ke penerang tumu nengah program komuniti boleh nambah ke pengerinduan biak lalu ngaunya ngasil ke manyu hagi bakat menua tu dikena napi guna industri Jemahila. Ia mansit ke jakutu bak pengawal alai berjadi ke program iMatch eSTEM Community Outreach 6.0 di SMK Bandar Bintulu Sarito tadi. Pemansang sukan tinju majak ditegap ke barenggat baru dengan ngada ke manyuhagi peninju ti landi angkat ngagai tikas ke tinggi agi. Nengah penerang berita Presiden Kelab Tinju Tidalbo TTDC Sri Aman Awangku Hafizi Awang Azhari madah ke latih di teratur kenyau aripun berguna benar kena nempang atlet kebisi disiplin serta bersemekih arisukut fizikal engkau mental. Ia megat-megat hati laban milik.

Ya, Kaban Ari Kelapia, Muhammad Irfan, Muhammad Ishak didengari ke Sarawak Balumba, Malaysia Sukma di Selangor bulan 8 kedekat datang. Pemujurnya ngayan ke asil Ari Bala Etulit Jurulatih ngau pengurusan kelab tindaka uliah ngangkat ke sukan tinju. Operasi ngigak ngau nyelamat SAR si kuan biak lelaki ke daripada kelenyau maya berikan bak sungai setera pantu tembu di pejalai ke pengudah tubuh anak biak tu ditemu orang tumu pagi tadi. Taufik Izani Abdullah ke berumur 15 tahun ditemu peranak menuanya melepu kira 30 meter dari palan dia daripada kelenyau urut pukul 12.30 minit tengah malam tadi. Tubuh anak biak tu sudah dibaik ngagai waf pantu sebedau diserah ngagai polis di Raja Malaysia PDRM. Bapak penusah kena kari dua tu tadi anak biak tu begulai ngau tujuh ikut sidak sebiliak nepan empat buah perahu laban kedekan nurun berikan bak sungainya. Penusah tu nyadi lebuah ia nyelam laban dekan ngulih ke jala terkait bak dalam sungai tang udahnya enda ayan lagi. Sidak ia sebilik melabak ke ia ditangkap bayang laban di semedak jelunya ayan dan jauh hari palan penusah tu nyadi. Pengudah tubuh anak biak tu ditemu operasi SAR tidak berjalan ke penglamak dua hari diketu ke urut pukul 1.30 minit dini hari tadi. Nanya ujung ke berita malam kita ke malam tu ungkap ya hari 4.23 hari bulan 7 tahun 2026. Berita malam di Tusun Ratna Saimin disalin I Linda Suel. Hari bila berita RTM Kuching Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk, Ari YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: ...24 itik lagu... ...dekat berpekit bak renggat semifinal... ...anugerah carta sapa juara... ...SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter... ...lagu... ...berdegak berserak lalang... ...lekang ngau tiun... ...metiu mabuang... ...Nicole... ...lagu... ...cerita tua... ...lekang ngau tiun... ...Nicole... ...darah Helena... ...lagu... ...perau mit... ...lekang ngau tiun... ...Monica Allen...
3: ...Watrof... Lagu terabai Leka Lotiun, Frankie Man, Donnie Lang. Lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Leka Lotiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Gau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Gau Tiun Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau, Leka Gau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Gau Tiun Jesli Jabu Gal Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngotiun Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik, Leka Ngotiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai masuk nadai bebayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri. Music Iban.

Veronica Natasha, sigumga semi-finalist kita Anugerah Carta Sapa juara ketika diatur bang Dewan Serbaguna Selangau. 1.08 pukul 5 lemai 24 lagu ketika sama berpekit mainnya 12 ketika nyingkang agai pentas final kita ini. Okey, kita ke dia berpilih menua Selangau. Aram kita sama datai. Okey, selamat malam agai Luisa Lenguti MA. Selamat bertugas malam tu benar dengan nuan. Terima kasih Anita Nawai Mega. Minta lagu Duna Aku Tetap Sayau kena berindah dirimpu engkau semua peninggal kita ke malam tu. Harap ke malam tu nyak semua tinduk jenak. Okey, boleh mimpi ke mana. Dominic Untermega MA, minta lagu Ayun Lundai meh kena merindang bala kita ke malam tu. Ngira ke malam tu bisi mimpi mana enti kenyap boleh lumur anang nak kunci PM ke kia akai ne. Hati ia cun empat leka nang awak kadang-kadang dalam mimpi ayan tiga leka aja ya. Tusah ke kan nyambung lumur tu ke digit berbelakang tau ke bermua. Nora Gumbang MA, selamat bertugas kaki yang minta seorang lagu hari ni yang Jeffrey Nyaloi kena merindang semua ni kita ke malam tu. Mary Nanta selamat tugas di Serikai yang minta lagu Igu Anthony Meligai Pengerindu kena merindang ke kaban ke ngelalam geng-geng WhatsApp kepada tinduk malam tu Nya Aja MA. James Nu yang MA, aku rindu ke Jakut tu kaki ya kaliah ke ngagai Jakut Iban lagi out kaki ya tu Jakut Ribai. People say find good people and leave the bad one, but I say find the good in people and ignore the bad in them, because no one is perfect. Aku nguji au ngalih ke jakunya. Sekadar orang bempurun dia gigak semina orang ti mana engkau berkaban tejuk sidak ti jai ulah baku gigak pemanah ke bisi dikempuan siku-siku orangnya ulah ti jai buai ketisi dalam penghidup dan semua sempurna dalam tiap penglebih siku-siku orang tetap agi bisi meh pengurang ya kira kebakannya meh jam senuyeng ngarap ke engkeman meh engkau leka jaku Inggris kedah ditampiak nuan dia ne. Lilo Bo Lawrence SMA sama juga di konti minta lagu lama ori Andrew Bunny James Buah Hati dirampas orang bisi lagunya lagi au. Lagi aku nebah lagunya kita nginjau Johnny Aman dulu pengerindu udah mansau kedalgi Alvarez Roger Pedis.

Ya, sikit mai apa jalan pergi dok kita ke tahun tu dah bulan 7 nya kada datang ngagai bulan 8 eh. Ngarok ke julu ati tau ke niat ati kita ke tahun tu ndak penuh dah dicapai kita 100%. Kiranya dalam 60% pun pama meh nah ya. Di India, New Delhi, 41 ikut berbadi nyawa berpenusa ampuh bah ke nyadi bak timur laut India ni tiah ke penerang. Hari Raban berkuasa di benuanya kalau operasi ngigak ngau nyelamat benua cakah di pejalai ke bak benua asam. Ni tiah ke penerang di Kepala Menteri Benua Asamnya Himanta Biswa Sarma yang mana kenyau penusa ampuh tu nyadi Raban berkuasa dah muka 150 palan pengenduh sementara. Endur urung ya 30,000 ikut ya sidak ke tasah ampuh ngenduh kalai penusahnya udah meri penanggul ngagai kira 900,000 peranak di menua India kalai lebih 1,800 genturung tumpuk pendiau bela dituntung penusah ampuh tu ya ngujung ke menyuh mega jelutupinya mati kelimpah ditaban ke air derasnya utai ke nyadi di menua India dedian. Lagu dipinta peninggal kita tadi mulai ke peringat meninggal lagu lama tu lagu desa dan Andrew Bunny James senggau lagu ya buah hati dirampas orang. Kedulgi nginjau lagu hari data saka hati ya. Bakal selama bak jam ketiga kita bisi program Romantika Y nangkan ketul lagi.

Nuri Data Zakang Ati Mai Jam Kita Pukul 10.44 Minit Malam Ya James Pengiran MA Minta Lagu What Rock Kaban Sampai Mati Kena Merindang Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jepang Selagun Doni Lim Roland Tuat Hukala James Tamo Stevie Stiller Induk Kenawit Eric Jang Denel Poli Mausing Alex Alberto Danielson Baro Dua Asal Malam Semua Tucum-tucum Meh Selalu Kekia Terima Kasih Okay Hari Putra Borneo minta seorang lagu kena berindang kaban dia James Pengiran Hukala James Tamo Stevie Stilov Zilahani Shasha Manda Polimasi Peter Tingkau Kujam Induk Kenawit Eric Jang Denel Do Nilim D.E. Afsan Onel Razali Enggau semua kaban ngarap ke terperindang Enggau lagu ke ditebah malam tu Okey ke sekali tu ya Peminta datai hari bulan pegari MA Minta lagu Loudness Empire Penyayau Tua Kena merindang dirimpu Kawan-kawan FB Alex Dautawina Watabarau Apai Lambai Jumpa Selagi Pulih Masing Boni Fasi Ipi ya. Sindu Nidi Emilia Sam Syasha Maniangau Kawan-kawan kebuka meh Ngarut ke terperindang Kekia lagi aku nyapa baru Peminta-peminta bala kita di FB kami Terima kasih Manyuh komen bala kita ya Lagi berindah kita dengan lagu ke dipinta peninga kita tadi megah lagu di sada Jacqueline Johnny Aman nadai guna ngetan lagi ya kedua lagi Loudness Empire penyayau tua.

lagu ke dipindah peninggal kita tadi bawah FB. Okey, ingat okey. Sudah terperindang kau lagu Loudness Empire penyayang tua. Sudah terperindang kau lagu hari kapan kita akan sama kau berpikir bahawa pentas semifinal anugerah carta siapa juara Richard Lee. Engkau lagu ia lelak, udahnya kita nyingkang ngagai jam ketiga pemerintah malam engkau lagu Romantika Wai. Nampun baru maca sekedar peminta ke VCD tampiak kita ya, ba FB kami nangkan ketul lagi ya. Terusnya kami pemerintah malam YFM.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien, Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita.

0: Leka Gautiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Gautiun, Ellen Muntai.
1: Steve Shigan, lagu Robara Api Dendam. Leka Gautiun, Jesli Cabu ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Gautiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lama, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.
3: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wifan segulai sejalai.
4: Ya, kita nyingkang ngagai romantika wai. Okey, di Bintang Ngor, siku lelaki ngau induk sedua itu berpangan di tan polis. Beroperasi tapis kebijakannya pemerintah polis dari IP di Meradung kemarin yang ditiak kebenarang dari Kepala Polis Meradung DSP Tan Sli Meriung yang pada sedua itu di Tan udah ke ditemu bisi salah guna dadah kalau suspek lelaki berumur 38 tahun induk tu ia berumur 29 tahun di Tan diperiksa air kemi ditemu positif dadah bangsa amfetamin hingga metamfetamin dia. Nitiah ke pans yang megang kalang sedua itu semua berlaksi rekod penjualah lama berkaul engkau dadah kalai kes sedua itu di pans yang nitiah ke section 15 berikan 1 berikan A akta dadah berbahaya 1952 nanti ditetap ke salah tau kena tinggang hukum mata duit dan lebih hari RM5,000 tau ke hukum jil dah lebih hari 2 tahun. Kalai Kepala Polis IPD Meradung pada menjemanyuh kebetulan temu ke sebarang penyalah bekal ngedadah tahu menatai kebenaran ngagai UPIS Polis Bintangor kena lumur kusung 8469-3222. Romantika Wai kita ingat lagu keterubah yang lagu lama Ari Ita Medin lama anak ingat lagu tu ya. Sayau Semaya Balang udah yang ingat lagu ri Winnie Albert anda minta lebih ya. Kena merindang dia kita di Amplas Semunjan hagi duga-duga dengan radio. Terima kasih ya. Agar ke program terang di Dinga di Bandar Kuching Kota Semarahan Megak kena 101.3 FM. Kelimpah dengan kami secara online RTM Click.

0: program jualan rahmah madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan rahmah madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalaika Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.

Ya, sige mai nak minta lebih lagori. Wini Albert ngarap ke kita hanya sama belagerai. Lantang lebih kita ke ngerja pengawak. Ninti yang hari ya. Malam tu ni nemu bala kita hanya benung ngunsut dirimpung kau minyak angin kini pedih patung, pedih jari, pedih tulang. Macam-macam lah pemedih udah kita ke ngerja pengawak ya. Sari-hari-hari tadi ni. Okey. Selamat belolak kau kita. Anak lu manyuh agak ngunsut minyak angin ni. Gak kenyebarangan gak isi lagi. Alexis David Biju MA sebut juga sedih kondi yang minta lagu Alison Ludan kena merindang. Kabarnya Alice Spencer, Caroline Mead, ngagai Sylvia Andrew Bada, Majori Albert, Dawa Tengoling, Cindu Ambuyau, Abby Mary, Angela, Angelina Mieng, Lini Ying Liang, Silian Lin, Kanyan Rajab, Emilia Sam, Katerina, Corina, Bulan Pengurindu, Star Moss, TV Still Love, Ngau, Kabar-kabar Kebukai, Panjai, Rintai, Badia. Ngarap ke semuanya terpe rindang ke kia. Terima kasih. Ah, okay. Gilbert Umpang MA di Lawas, Celap. Malam tu yang minta lagu Winnie Albert. Ui, dah berlagu tadi neh. Kena berindah siap serumah. Abang rumah Maxwell, Sungai Libai Nia. Ngarap ke sini ngam eh malam tu. Ngarap ke bala abang rumah Richard P. Di Sungai Bakas Tibuti. Dia ngarap ke semuanya terpe rindang. Selamat malam jimat pula lagi. Terima kasih Rose Liao Sinyapa di Bayan Tasik. Malam tu MA Managari yang minta lagu Bujang Setengah Tan kena merindah dirimu. Engkau semua peningat kita ke malam tu. Pengajar kita Jonas Tulang di Sibu Panas. Malam tu MA kena minta lagu Loudness Empire kena merindang Kaban Rockers ya. Sida Wellington Agup, Humphrey William, Jeffrey Panting, Daniel Juan, Petrus Frederick, Muhammad Arman Hidayat, Abdullah Max, Jen Lita, Mesela, Freddy Michael, Sultan Patrick, Davis Kedit Belda, Anain Gau, Kaban-kaban Kukai ngarakat perindang Jessica Itan di Bau. Okey, mana gari di Bau malam tu MA minta lagu Lucy M. Badu Kiruah kena perindang semua peminat YFM, peminat setia di Selampur Menua. Terima kasih Alice Spencer minta lagu Atas Nama Pengrindu di Crystal Band lagi au kena perindang dirimpung kau peningkat kita ke malam tu. Ngarakat perindang Nita Sapit Kandau di Seloin Sibuti MA ni nganuan minta lagu Anderson Ngalai kena merindang kabannya Suri Enti Maria Bingga menyadi ya Nora Piling ngarak ke terperindang Tucum Anang Kurang. Terima kasih di Johor peningan kita tu Lina Bugis minta lagu Ita Medin. Udah berlagu tadi neh kena merindang dirimpung kau semua peningan kita ke malam tu ngarak ke terperindang Brody Muyang sinya pemegang minta lagu Kampar di Pelepah di Bayi Niang Jeffrey Nyaloi kena merindang semua peningkat kita ke malam tu ya. Lily Anthony minta lagu Winnie Albert kena merindang semua peningkat kita. Dennis Lani Mega di Selepian Tengah MA minta lagu kena merindang kaban dia Boniface EP Rengga James Lai Leong kau kaban kebukai meh Tuhan berkat kita ya. Terima kasih amin. Ginjal Lagori, Boys to Men on Bended Knee. Okay, dalam program kita Romantika Y. Kedua lagi, Jeffrey Nyaloi, lagu Api Kulat Malam.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: nak mama agi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.
2: Ya, singgah baru Bang FB Wang FM Iban, Emilia Mi Richard di USM Pulau Pinang, MA minta lagu Igu Anthony kena merindang endun di Seratu. Stamo Sivis Jela, Ferry Jang Danau, Samuel Mudin, Emilia Sam, Peter Tinggau Kujam, Sojo Samarino, Shasha Amanda, Catherine Robin, Sindu Nedi, Michael Elmi, Ngagai, Abang Ngomak, Ia Balam Nyadi, Ia Aki Ngau Nenek Tersayang, Kekia, Mary Ubon Martin, Garap ke Gerai Maga Lelengau ke kita semua, Garap ke boleh bertemu meh dalam mimpi. Okay, Juni Band, di Miri Managari, MA, minta lagu Itamadin, Kemindang, Dirimpung, Gau semua penyakit kemarin. Malam tu Henry Orlando Nira minta lagu Anthony Usan. Udah berlagu tadi nah. Kena berindang kaban-kaban FB, ngau kaban WhatsApp. Mana gari di Sibu malam tu MA Bungai Cempaka. Minta lagu kaban tu di Limbang ya. Minta lagu kena berindang di Rimpu meh. Ngau orang di Kesayau. Kepisi mending ke program kita ke malam tu. Ngagai bala ibu ayak bala Wasdin. Marina, Christina, Edwin Win, Juliana, Lily. Jaga pesan. Ngarut ke semua kita nyat terperindang. Berjimat pulang lagi. GMA Kekia. Terima kasih ya. Dia bila lu senyapa atau ke Abang Wan kita di Jalan Simpang Semunjan minta lagu Eric Clapton Wonderful Tonight. Kena merindah dirimpu MA Kondong Gawak malam tu. Okey, Gagin Wan, selamat bertugas. Terima kasih ya. Shalisha Ganyun, selamat bertugas MA minta lagu Harry Perancis. Kena merindah kawan-kawan FB Lengu Nenai senyapa menggak ke malam tu. Terima kasih ha, merindah kita enggak lagu dalam romantika wai kita Gwen Sanggup Aku. Kedua ingin lagu Fabian Demi Cinta Ini.

Fabian, Demi Cinta Ini dalam program kita Romantika Wai. Okey, dah berasa ya 13 minit lagi. Sebelum melengkap ke pemerintah malam mengkapi ya. Malam tu 23 hari bulan 7 hari 4 pagi lah hari 5 dah berasa. Okey, bila kita ke baru dekat belalak malam tu ai, belalak engkau hati ke cukup ya lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana. Kaban aku mansang jimbai yang madah MA tertinduk kena cermin mata ngicak ke mimpi kita terang. Okey, kita akan tinggal kami di selampur benda kita. Terima kasih di Kapit 94.3, Miri 95.7, di Limbang 104.9, Lawas 101.1, di Bintulu 97.5, di Seriaman 89.5, engkau di Serian 106.9 FM. Terima kasih di selampur benda kita Serau Bumi Kenyalang. Kita ke udah join di JMA atau ke TUD Konti 3 jam bengkari pukul 9 malam tu tadi. Nah, kira-kira semua lagu kudah ditebah merindang hati bila kita lagu-lagu kena sempatnya kira ke utang kita bertemu baru kena ke malam hari Minggu pemerindang malam megah ya. Okey, terima kasih kita ke sini dah nampak ke komen kita bah FB kami. Dua lagi lagu sebelum kita mending ke timang kerbat tawas lagi. Lagu ke Disada Stanley Puang, ngau lagu yang lama nadai berita adanya. Lagu ke Penudi Endar di Pintak Peninga kita tadi yang lagu Riduna Aku Tetap Sayau. Okey, ngarap ke terus sayau, terus nanam pengerindu kita ninga kami ninting hari, ninting jam tentu ya YFM. Untuk bila kita ke baru dekat peringkah gawak malam tu ya, selamat bertugas. Terus nampuang pengerindu kita ninga kami, timang kerabat tawas. Tengah malam tu lagi tentu ke pukul 6 pagi ya. Bagaimana selamat pesan dari DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Sekulai Sejalai
1: Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

0: Nak pamagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

kita gitu belum mendiang ke WiFM segulai sejalai 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Limpa Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Pemujur ke uliah tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguliah ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.

Munuah, tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke

0: Local Authority. Pesan tu dari YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami YFM segulai sejalan.

Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Hashtag nimm die Active dir du. Ule dia kita bincang hari dua. Pukul 4 lemai. YFM sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah?
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, berkini macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.
6: Muji ke derempu jatuh.

0: Bukan.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedap ke.
2: Hashtag Lumpia Aktif.
3: But YFM.

0: 3FM.
1: Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Rasa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih telah milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Ngagai kita ke ngemuan gari kelalu mayu baruma.
2: Tau beri gari kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai ti buguna.
1: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
2: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sida ti kurang penatai puisi.
1: Tang tentu ke gari diberinya.
2: Bagaimana setan tak lu ya.
1: Ngagai ke kita disebut orang merit bakas madi ngadai.
2: Aku Yon Yon.
1: Aku

dalam situ upis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki arungi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pengadiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mik ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Cakupan sang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisik mangkau dalam penghidup kita. Banyak kenyap mati orang kedesayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisik mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tau milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi. Tau ke burung layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu di hari lo. Siku pengarah company tiba nama Ricky Rogers bisi nyebut jaku timun itu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau kebajaku Iban, penggerian kita ukai disukat hari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kendak uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis, terbilang bisik enggak kalau nyebut cakup timun itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul dinuntung kita, bisik enggak peluang dikenak kita. Bisik kenak kita yang bedak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kami perkara ti lama, titih ke jalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirau hati kita, kita. Laban yang dah boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Setiap remang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok penghidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenak meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kenak ya menggak, kenak mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Senang tak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Bukai semina boleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta. Tali kereta termegak boleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag. Kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tak japan penyawa pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak depan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka rundia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Uli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: kakupansang kita'y kasarito. Bagampung besukong segulai sejalai. Bejalai rumpas, nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebala mayu, nanti kita dekat bejalai jawa. Baca kura putih hebo nyitu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nya mes bama orang dari benua Afrika, nanti mandang ke kita, pemesai reti kita, nanti segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Engkau amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita yang lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ia, nitiah ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pengandia hati kita. Tang tajak piam nyadi, pengawal kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung, betulu ngerjaya. Segi deras, nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiandang terlebak berhidup, bekaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngepansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayuah. Nyau lelak siku, bertukar gengau siku. Lebuh perahu ti karam, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat di bayi arus ai. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, pengawak kitai dekat lempung agi dikerja. Kenyak meh kitai tidak berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tudah setangkai. Bersabar meh kitai ngau pengandiri, anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tidak ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus ke hati, ngai lagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam mes mayo kitai terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi mayo jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama meh kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kitai mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kitai semua.
1: Nama perkara kepatut digagak, antinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
2: 89.5 FM di Sri Aman.
3: Dengar ke? Bye.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ka. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: madang balo tajak aku lutur mayu tak nak temu aku kita mesti tu unta kita nak ada uleh kita ngambil kau tanya temu kita magang nak uleh ya ha bakar ti aku skor tinggi kira tinggi punya 3 mesti belajar eh ini jalan dah tinggi dah tang nama malo kita nanam lado lebar aku selalu dekat nak nanam dia aku kasih apa menanam lado malo kita nanam lado tajak aku skor dah tinggi tang tinanam lado lah aku kaku hanya kita tu ndak tahu ndak mulai kai anak medak ke rimpun yang pangkat tinggi aku dah PhD kunggai mendak bala kita anak makannya
1: kini ni agak petai tu ni
2: habis ni dah dia tu jeng jeng jeng
3: nama kakak dia unyau
2: capi ngelepuk dia nyapi aja kenyit kolaban dia jap
3: gak hanya lalu lah teh gitu
2: hanya dinyana ngasuh aku lah teh jap tang beliwam nyawa di kemenggarnya ke ngasuh kena head attack kue head attack heart attack salah hari masuk session 34 kanun keseksaan di jap namun dek membunuh tanpa niat
3: nyau umur aku tuh bejako nyau empai kalah meda orang tepada amba mua aku sekali empai kalah sedap parai bejako ngaku umur aku tuh biako kalau tidak ketegal nyawa aku tuh aja
2: ente salah hari kakunya jap tuh nasib kenari kebetul
3: salah betul hah nama tuh jelu gak ada tuh hah
2: nih tuh kode
3: artinya meh
2: terima meh jap innovation terbaru hariaku tada
4: kerungan manua portable
3: hah kerungan manua portable
2: iya jap
4: kerungan manua portable kerungan manuak kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuak kita maya mindah. Ngau kerungan manuak portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuak-manuak kita. Ni buah rawan ke manuak kita kena curi. Nak takut lagi ke manuak kita telan sawah. Laban kita bisi kerungan manuak portable.
3: Siapa utai kagak ada nyau mudik kari itu nade kalau masih ada nyau kedebab langit tu nemu jeluh ketepadan itu mereka malu iban tu tadi gagal itu nemu di nyau
2: ketawa kaku dijab
3: ya kata aku nak ketawa nyau nyau dengar dia memanah jago kata nyau tau jago peran saya apa dah begitu tau isa gamal kita kembali nyau tang enang gak pun yau pun yau kita sekali sekapa utai di gagak bakal di tau ngipak ke gamal limpu kurungan manua tau
2: you jam ah you don't forget to remember you jam ilah dia mudah jam nanti utai ku tau udah nyadi
3: yang kata ni repeat udah nyadi
5: AM.
3: Wei, hei, takenyau. Hehe. Lawa mai de dia tona, sumbang senias udah maju. Nyau jareng mai de pulai ke rumah pada aku. Yang pada mai ga de boy batu nyau.
2: Ukai lawa aku tu jap. Tang, nyame. Kelalu mayuah orang guda kerungan mano portable aku tu. Ha. Pedau lama tu kemarin nemu dek. Sidari Filipin, bala Pinoy guda 48,000 igi kerungan mano portable.
3: 48,000 igi. Wow. Amazing.
2: Ha. Nya baru sidari Filipin. Pedau gente ku nyebut sidari Bali, sidari Timor Leste, sidari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbising udah portable manual aku tu jam.
3: Wow, sampun tebun. Amai manualnya. Ente anak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya baketok meh Ah, nanti bahkan dah boleh ada kerja di sekolah nyaw. Aku pandai tahu nadai gantung bisik mawak. Kira tahu. Sabkun mimit meh ngagai aku. Aku pandai kak meh. Ngasai pampai bakati.
4: Bahkan ketemu nemu gede nejap. Baru aja nanti kutu madah kuntak kembali di projek kutu jap.
3: Amanya? Nama projek yang keterubah kadis. Sabkun ngagai aku nyaw.
4: Nah. Tuh, ambil di tali tiap tuh. Projek keterubah beri aku wakai dejap. Gianya ngasuh di ngigak poninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruh, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena bua dirimpung. Ada sekali-kali mantah tingkah, laban yang nang tebiang. Anda muji sarang burung kanji, tajak ya tuci kapas magang. Anang ketawa ke sarang burung puna, tajayan sarak seminak rangkang. Nemu-nemu kita. Understood?

Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngenah handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Limpai hari tau kena penyakit dia nak berampit baka diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerangka gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana hagi.

0: jaya mah gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis sembuh di gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya mesti duit. Ina mana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak dipada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: Hei, Den, apalah? Tuh bill tuh minta bayar ke tuh. Hei, Mayu mau belanja bulan tuh.
1: Apa?
0: Nggak ada Mayu tuh ke jalan skut. Uji kita tinduak nih berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang besar-sari. Tangkalan lah kita yang berundian. Mayu lagi orang ketusah gerinya. Nanti kita yang ngasai kita ditusah, Mayu lagi orang ketusah geri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejak kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke dempak hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidak ya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai.

Selamat pagi Aram Kitai dalam nama Ptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Anang nagang aku, oh Ptara, Ptaraku, ari serega pemisik nuan, ngau bintang siang bantuk nuan. Aku minta kasih nuan ngenak leka jakunya, ti udah ngalah ke semua utai, ti dipedak, ngau ti nak dipedak. Ngamik mantuk aku, lalu mantuk sidak ke dipilih nuan. Boleh utai tidak ngangkat ke pengawak nuan, babala pengasuh nuan, engkau bak semua menua nuan. Nya alai, uji nuan ngeletak ke aku, tiap utai manah ti udah diturun nuan ke baruah dalam bob nuan. Amat benar, nuan ti pemadu tegap, ti meruan pengampun, ti pemadu mentas. Bahaulah. Ngelala seruan Ptara muka mata Kitai. Kitai tertemu ke perkara ti ngangkat ketika sepeninggi, lalu perkara ti nuju ngagai pemaruh. Lebuh Kitai belajar ke pegari penemu, di baik ngagai Kitai, uliah seruan Ptara tu. Kitai pun ngeleda pasal tuju Ptara ngagai mensia maiwa. Dalam setiap utai, Kitai medak tanda kuasa ia, serta pemintar ia, ti dipelalai. Penemu dikeulih nengah seruan Ptara tu, lalu pengerindu diasai ngagai ia, merik penganda ngagai Kitai. Ti Kitai nadai agi kakang, tau ke tegepang. Lebuh Kitai berjalai nakap pemaruh dalam menasan, Kitai mansang dalam pengarap ati serta pengentap ati. Lalu lebuh tikas pengarap ati bertambah, bertambah megak pengulih nerima bantu pengasih Ptara, serta ngemansang ketikas pengudus Kitai. Tang pengarap ati ukai seminak pengulih ngelala. Enti Kitai mutus nemu pasal pengamatnya ajar ari siku seruan Ptara, Kitai mesti ngereja nitih kenyak. Nemu pasal pengamat tang ngereja pengawak tindak senutuk tau kekakang ngereja, nitih kenama ti udah ditemunya, mandang ke penglemik pengarap ati. Nyak meh kebuah pengarap ati, penemu ti ngeleda di ayan dalam pengawak dikerja. Abdul Baha nyebut, tajak pen sikuknya ngemuan pemanah pendiau, diterima bapa metuang ia ti penuh kuasa. Agik megak keterubah nyak pengawak, nemu lalu udah nyak ngerja. Tajak pen orang buta ngasil kelukis di pemadu ngalit kati seta jelai, tang ia dikemelu ari medaknya. Berarti kebekani mayuh jelu gawak ke mensia, ngenyan barang serta ngemudah ke pejalai mensia. Tang laban sidak lansang, sidak nada nerima upah ketega pengawak ngau pengiruah sidak. Mua ari nurun ke hujan, pun bungai ros, engkau pun bungai bukai tumbuh. Padang rumput, engkau padang bungai. Kebun, engkau kayu. Tumbuhnya digadung serta berbungai. Tang sidak nadai ngasai ke semua hasilnya. Lampu ditungkun, tang ia nak ngeledak ke penemu pasal iampu. Nadai megak berasai andal ketega pengawaknya. Lebih lagi sikuk semangat tinggembuan pemanah pendiau, serta perangai ti manah dekat endak kakang mansang kemua endak ngira arini penatai perenciangnya. Ditu nyengala meh bida ia. Reti pengarap atinya keterubah ngelala penemunya, lalu kedua ngamal ke pemanah ulah pendiau. Dalam sembiang tu, Kitai dekat minta awak ke Kitai semampai semak ngau Ptara. Ia ti semua bermulia, pemaduk perencing, oh penabat kudus, oh Tuhan pengampun, bekeni aku ulih engkau engkeman, menyanyi kepuji nuan, tau ke engkau cukup, nyembah serta ngemulia ke nuan. Adil nuan ulih sebarang dilah, nadai tang salah, lalu nyerita pasal nuan, ngenak sebarang pennya, tanda penyugau dekat nguji, pemesai kerja tu. Dilahnya seminak kereban dipenyadi ari elemen, munyi engkau jakutnya nadai tang penau keendak sengaja. Nya alai bakeni aku ulih ngerami, ngenak kereban munyi nyawa dunya. Puji ia ti nadai tanding, nadai megak sebakar.

Semua ti ulih sebut tau kegiga aku, disekat ulih genggam runding mansia, lalu dilikup dalam kandang dunia mansia. Pakeni runding mansia ulih niki ngagai punjuang penyuci kudus. Lalu bakeni empelawa pengelebung apa ulih nganyam pukat igau singapa ti lemik bapalan pengenduah suci. Nadai utai ulih dikerja aku, tang bersaksi ke pengurang kuasa aku, lalu ngaku pemuntan diri. Nuan meh amat benar, ia siku ti bempu semua, ti enda ulih dilawak. Ia siku ti nadai tatak peninggi ari atas perati, sida ti udah disikap ngenak pemerti. Abdu Baha. Nya aja, terima kasih.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakan pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan 2 kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
2: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
3: Aku dekat melagu dengan semua iban. Nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tu gak bulan dua ajaku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang, nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai, campur ngawur sam. Lebas ke anak, kekas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang purang ruman. Tak karena urara parugan manyoh dan munuh gamadang buluh parugan barintai enam mawak lekitai daya atarubak muai hutan tu kenaka ajaku dinga adi akan baduk ga aku nu bajaku ngau nuan selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan lepas udah badu lantang ga ikan.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: YFM, segulai sejalai.

Tucu memandang kurang hari Alon Lopeng ya. Anggupun kawak pengerak pagi kita hari 5 ke sehari itu 24 hari bulan 7 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi itu. Ke ulih didengar kita ngena RTM klik lalu pihak muka dia tahu ulih didengar kita baru ya apa ISRO channel 871 agak muka ngena frekuensi FM bakal selama peningat ya. Terima kasih milih YFM nyadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Kalau ke pagi hari 5 tu kita bergolai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Sama ngarap ke kita uli ngepun ke hari baru ngau lantang likun ke pagi tu. Lebih lagi kita ke nurun negawa atau ke bisi mindah ke pagi tu ya. Okey, nah bakal selama apa tusun program kita ke pagi tu. Jam kedua atau lagi ya pukul 7 pagi maca pesan berat atau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi 7:45 minit pagi tidak ada penanggul kita dekat ninga ke report dari pengeluar program Bana Jimat berkawal ngau Baram Regata. Lalu 8 pagi tu lagi bakal selama muka bergulai 2 pagi wai. Kat nemu nama topik kita ke pagi tu tahu kita meda Facebook YFM. Nyak kat tusun tahu kat rintai segmen pengerak pagi hari 5 ke sehari tau ya. Okey, jadi berdau terus bergulai ke pagi tu. Lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita. Kita ke angka bisik ke baru angka Dani. Udah tumu beka kiro-kiro di dapur. Tau ke udah barang tu jalai ke pagi tau. Hari Dave Big Indo Bangsa Raya.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tingrino kati di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Statistik mandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Ni bagi pilih hati hari Esna Nala nadai salah kita ke dekat milih ya. Laban kita tentu dekat utai ke mana hukum kita. Lebih amat kita itu nang sampai bisi peluang milih. Jadi kena meh awaknya nur milih ke mana. Laban lagi ngai ke pulai ke penusah hangga kita impu ya. Okay, kita ke engka benua milih rengat milih jaham ke dia tau ya harap ke uliah milih ke mana meh ungkup kita semina lagu aja kena merenang kita ke pagi tu peningan awak mengerak pagi hari lima ke pagi tu. Jadi itu berarti ke dulu muka berita-berita ke bisi ayan pas surat berita kita ke pagi tu. Okey, hanya tu berita ke berkawal ngau pengerami nerbaik ke Gudi Interabangsa Borneo BIKF ke 19. Kalai kapan Kansel Negeri Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming madah ke BIKF ke 19 dekat majak negap ke penduduk Bintulu nyadi palan dagang temuai tika sedunia. Dia madah ke pemucur edisi ke sekali itu ngayan ke pengarap ati ke tinggi hari komuniti interabangsa di Bintulu. Tajapan tetapi ngau meh macam pemar global pakar tambang niki ngau mega pejalai penerbai bilun ke terjanggal. Jadi maksud ke jakunya ya maya ke berjadi ke BIKF ke 19 padang bilun lama Bintulu. Okey, lalu berapa anggunya OM Material Sdn Bhd ngau mega opis kerja raya JKR bagi berdua Bintulu. Mujur nyadi champion bak pekit kontinjen berjalai beraban pengerami nerbaik ke Gudi Interabangsa Borneo BIKF 2026. OM Material Sdn Bhd dipadu maka nyadi penerima anugerah semangat kontinjen pemaduk mana. Lalu JKR bagi menua Bintulu nerima anugerah pilihan juri dengan kreativiti penyelai pemerindang ngau gaya semua kontinjen. Okay, jadi prize-nya disuap ke General Manager Upis Pemansang Bintulu ya, Datuk Muhammad Yaakob Kari. Okay, berita ke berkawal ngau pengerami terbaik ke Gudi Interabangsa Borneo BIKF 2026 ke diatur di Bintulu. Lalu tu berita ke berkawal ngau RM950 eco atlet ya dia tu benung ngau latih insentif dikena ngamat ke target kontinjen ke dekat mai pulai 75 medal emas. Sapit Menteri Dembiak Lomba Ngau Mansara Dagang Sarawak Datuk Kiril Rentap Jabu madah ke tikas bersedia kontinjennya ngemantup ke ati tajak kurang hari sebulan pekit lomba ngau main dekat diatur 15 hari bulan 8 tau ya. 23 Assistant Chief Division ACDM mega udah dipadu ngatur ngatur 37 bangsa lomba ngemain ke dekat di pekit ke ngawal 468 acara ya. Okey, lalu ngenang target ke dekat Mike 75 itik medal emas Datuk Kiril madah ke pengarap artinya belalau ke prestasi kontinjen edisi ke sebedau tau ya. Jadi yang mereka minta semua atlet panggau sukma tu lah dekat meri komitmen ke penuh dikena ngangkat ke nama Sarawak. Okey, nya mega berita ke Bisayan lalu berita Bukai tu atau bekawal ngau pengawak ngiga ngau nyelamat SAR
Pak Luang Selatuang Abram kalau isiko agi orang ke dituntung penusah perahu karam kena hari satu tu tadi udah ditemu parai ya mujung ke menyampau semua sidak ke pebadi nyawanya tiga iko. Nitiah ke report hari bilik operasi upis bomba ngah penyelamat PGO Malaysia Sarawak. Tubuh Jonathan Nyurang lusut 45 tahun ditemu bak kandang menua jeram masin semak long spirit urung pukul 9.50 minit pagi kemari. Jadi tubuh ya muka sudah dibaik ngagai klinik pengerai Longsan. Lalu sebenarnya dua ikut orang lagi ditemu parai kena hari dua tadi ya. Hanya Joshua Ukin Matthew 38 tahun ngau meka anak lelaki Jovian Changin Joshua 4 tahun. Okey, hanya meka berita ke bekaul ngau penusah perahu karam ba long selatuang Bram ya. Okay, lalu tu berkawal dengan penusah gis pantis berpalan nur ngagak rumah ngimbai jalai Perdana Tudan Miri kena hari satu tu tadi diriput ke agi boleh dijaga ya. Jadi tu IUPS bomba dengan penyah penusah BBP Lutung pemesai bomba kanan dua Henry juga madah ke sidak ya udah berjalai ke pengawak matau nurnya ke nyadi berengkah pukul 11 pagi nyentuk ke 12 setengah tengah hari kemari dikenal nantu ke nurnya likun 7 ikut raban tim Bravo BBP Lutung maka udah ngau berjalan ke operasinya ya. Okeynya maka berita ke BC Ayan apa surat berita kita ke pagi tu. Nah maka selama 7:30 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM. Okey, merindang kita ke pagi tu pening ya. Berdawa ku maca pesan 7 pagi tu lagi ya. Pesan berat atau ke pesan ke berbatang atau anjuang kita ngakai WhatsApp konti YFM 013-862-8422 atau hari Ricky Anderson kena merindang kita ke pagi tu.

Ya, boleh milih sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus ni gak peluang gawal. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, nitihka pemutus persa engkau kurs di kerinduk ke sidak. Gak main tujuh kali waktu diatur, ngambil ke ngemli yang memberi penerang agar abang niat senentang kurs, engkau peluang gawal kuliah ditangguk sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak salah milih karya, tak kebatang pengawak kita main penanggul negeri sidak di diari, enak masa hari no duit buat kos dan nak tumangu peluang pengawak serta nyalih kesidak tinggal peluang gawak ke mana pengudah habis belajar. Program itu diatur Persatuan Intelektual Perlindungan Sarawak, Perancis,

0: Karnival Belia Selangor 2026 tiket atur kena 25.7 peringkat hari 7.30 pagi yang tak nombor lemai kepalan Bad Dewan Seru Pertina Selangor.
1: Info aktiviti wide.
2: Angkai batuk baru gak?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, maca pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Pesan ke terubah tu hari mula anak Ike ya, atau ke Indai Jack ya, madah ke laki ya. Anthony anak ungkang, Anthony anak ungkang udah nadai kemari. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam tu lagi ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke Siri lagi kau pesan rabatau kita tahu bertelepon ngagai lumur anak ya Samuel 014-898-2982. Jadi pesan tu nuju kapan belayan bawa Skyway Lijan Julau macan kenawian merakai Indonesia pasai Sibu Mururun Julau Ulu Kenawit Lijan Bilat Ijit kapan belayan di Miri Matu anak Inggul di Suang nuju Jackson Imbai Jawi anak Matu Bakery anak Matu Irian anak Matu di Kuching Naji tau ke Inaya Ching di Miri Guni anak Sawan di Suai Catherine anak Manggang ngau meka Christina anak Manggang di Miri ngau meka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu Manggang. Jadi pesan tau tadi madah ke Anthony anak Ungkang, Anthony anak Ungkang tau ke Apai Jack udah nadai kemari ya. Lalu ni yang tau dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tau ianya pesan dari Agustin anak Belikau madah ke Indaya Itat anak Lanau Itat anak Lanau tau ke Indai Bilam udah nadai mega. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah anak ya inya rumah lumur 6H lorong 5C Sibu Jaya. Lalu niang tau dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tau kita tahu bertelepon ngakai Augustin Belikau berumur 013-572-8247. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bawa Sungai Ingkalan, Pasir Mas, Sungai Awap, Sungai Tekuk, Pasai Siung, Penasu, Batang Ikan, Rantau Panjai, Sebedil, Tutus, Sungai Rasau, Kenawit, di Julau ngau beka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Pesan tau tadi madah ke Itat anak Lanau Itat anak Lanau tau ke Indai Bilam udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi pa rumah anak ya inya rumah lumur 6H lorong 5C Sibu Jaya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan hari lameh anak kecil ya. Kalau pesan tu madah ke menyadik ya Draman anak kecil atau ke Abah Wan udah nadai. Lalu ni yang Draman anak kecil tu dekat di Sengai Pala Mayu berumah menyadik empu inya rumah lumur 698 Taman Anggrek Indah Serian ya. Lalu mayang ngubur

segak, kedumpai, kepayang, dawan, pelai, ngau mega kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke sili agih kita tahu betelipun ngagai Dixon balumur kusung 18983 1413 atau kenuju Janet kusung 14887 kusung 242. Nya tadi pesan madah ke draman anak kecil ya, draman anak kecil tau ke Abak Wan udah nadai lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah Sidampu inya ba rumah lumur 698 Taman Anggrek Indah Serian Sarawak lalu mayang ngubur sampai ditetap ke AKM. Okey, lalu nguing ngagai pesan ke Siti tu ari Medelian anak lungo madah kengeta sulit niang indah ya ianya niang samba yang nak buan kalai nguan ulit ianya malam pergila lalu ngeta sulit pagi hari minggu tu ilak jadi pengawak tu diatur ba rumah Sidampu ianya ba rumah Muris sucung balut julau ya. Pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Lasit, rumah Benat, rumah Hacum Selata, rumah Langi Balut, rumah Hasun Balut, rumah Francis, rumah Manila Lubu Ringgit, rumah Sali Nanggal Bayuang, rumah Hinggul Madur, rumah Mawa, rumah Louis Lasik Mit, rumah Panjing Nanggal Pedanum, rumah Mawar Sekunang, rumah Rawing Kelanggas, rumah Samsudin Nanggal Semayam, rumah Timba Sejukam, rumah Birai Salim Sibu ngau muka kaban belayan ke Bukai ke ndak boleh disebut di temakang. Pesan tu madah ke ngeta sulit niang samba yang nak buan ke dekat diatur pagi hari minggu tu ilak 26 hari bulan 7 2026 apa rumah Sidampu inya ba rumah Muris sucung balut julau. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari itu nana rejab ya madah ke semiang ngeta sauliat ke niang ramba anak sigau tau ke pai Francis ke dekat diatur ianya malam pergila 25 bulan 7 2026 pukul 7:30 ba rumah Sidampu ianya ba rumah lumur 288 lot 6350 kampung Sungai Apuang Baru Kuching. Okay, jadi penerang ke siri agi okay, kita tahu berlipun ngagai Francis Alien Wood ba lumur 016557188 1844 atau kenuju Joseph Panaramba 014878 2380. Yang tadi pesan madah ngeta sulit niang ramba anak sigau tau ka pai Francis kedekat diatur malam pergila 25 bulan 7 2026 aba rumah Sidampu nya rumah lumur 288 lot 6350 kampung Sungai Apung Baru Kuching. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari Lulia anak Jonathan Jua madah ke ngeta sulit ngau nyuak kentabalu keniang apai sida inya niang Jonathan Jua anak Kayau ya, ke dekat diatur malam pergilak Megah 25 bulan 7 2026 pukul 10 malam ba rumah Sidampu inya ba rumah Cala Sungai Ranan ke Nawit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang anap Batang Kakus, Baliah Kapit, Dikenawit, Mukah, Julau, Bakun, Miri, di Bintulu, ngau muka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi okay, kita tahu bertelepon ngagai Lolia balumur 017 995 7716 tau kenuju Junita 017 856 5899 tau kenuju Indailia 010 921 4540. Nya tadi pesan

madah ngentah sulit niang Jonathan jua nak kayau ang kedekat diatur malam pergila ba rumah sedampu ianya ba rumah cala sungai Ranan ke Nawi ya. Okey, hanya ke pesan hari peningat kita. Udah tolong aku nampung baca pesan ke bukai ke pagi tu ya. Perindang terdolong au setiap lagu hari Igu Anthony ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, hageng natai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu ari siba na bana madah ke ngeta sulit ngemuai tebalu ke niang indaya nya niang berawang anak yampi ke dekat diatur. Kalai malam tu lagi nyak nguan ulit, lalu pagi pergilah ngetas ulit ke niang tu ya. Jadi pengawak tu diatur apa rumah sidampu, ianya apa rumah empati ulu cih kenawit. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba batang air cih, bidai, tuah, bawan, mapai, pui, skuau, uya, paku, bunau, bekiki, sebindang, dilambir, rumah ladi ngemah, rumah Moses Rantau Pita, rumah Lau, rumah Teresa Naman, Sungai Menyan, ngau beka kapan belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai seba nak bana, balumur kusung satu kusung, 978-5798 tau kenuju jali anak pana ya, 019-674-5631. Ya tadi pesan madah ngeta sulit ngamuain terbalu keniang berawang anak yampi ya kedekat diatur pagi pergilah ba rumah sidampu ianya ba rumah empati ulu cih kenawit. Okey, lalu pesan ke siti tu ari seruji tau ke rantai anak basiak madah ke bini ya menggan anak ampak ya, menggan anak ampak udah nadai, lalu niang menggan anak ampak tu dekat di sengai bala mayu malam pergila ba rumah sidampu ianya ba rumah puin sungai kerubung selalang serikai. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sari serikai sungai pau entebu Minus, Selangan, Garu, Sebangkui, Kerapa, Sungai Tapang, Kemedu, Dusu, Semalau, Batam Berayang, Keduh, Licu, Sungai Ruan, Sebetan Ruban, ngau meka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang, madah ke menggan anak ampak ya, menggan anak ampak udah nadai, lalu nia menggan anak ampak tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila berumah sidampu inya berumah puin sungai kerubung selalang serikai. Ok, lalu siti tu ianya pesan hari injan anak juing madah ke inaya kaca anak hitam, kaca anak hitam udah nadai muka, lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayuh ya, malam pergila 25/7/2026 barumah sidampu inya barumah gandum Sungai Rian Bayung Ulu Serikai, lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai camba yang naik igu balumur kusung 019-439-5884 atau kenuju Patrick Kemat anak cambai kusung 14-289-4895. Ya, tadi pesan nuju kaban belayan ba rumah Mawas Genting Kerupuk, rumah Jen Sungai Paku, rumah Lawrence Wong Batang, rumah Sun Sungai Sibau, rumah Empaling Sungai Kuneng, rumah Meriang Sungai Buluh, rumah Padang Bukit Mas, rumah Tayan Sungai Lepung, rumah Sibar Lubuk Lembak, rumah Landan Teluk Mulung, rumah Jaman, rumah Libau, rumah Panggai Dayat, ngau mega kaban belayan ke bukai kena oleh disebut itu magang madah ke kaca anak hitam ya, kaca anak hitam udah nadai lalu dekat di sengai pala mayu malam pagila 25/7/2026 pa rumah sidampu nya berumah gandum sungai Rian Bayung Ulu Serikai lalu dekat dukubur kari minggu tu ilak. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Maria anak Jimbun madah ke ngeta sulit niang ake ya ianya niang laman anak rekan ya tau ke apai kulukut ke dekat diatur pagi pergila 25/7/2026 ba rumah sidampu inya ba rumah jerandiang sungai Babayan Jelaluang Tubau jadi penerang ke sili lagi kita tahu ba telepon ngakai Maria na Jimbun ba lumur 017-801-6195 tau kenuju tamu hana laman ya 017-859-5516 tau kenuju amui hana laman 014-587-8974. Jadi pesannya nuju kaban belayan bak batang Jelaluang Tubau Luang Tisam Ulu Layar Rumah Kadir Melabu bak Temawai Tinting Ulu Layar bak Sepak Betung Entabai Julau Jematan Suai Rumah Jelian Siat Nia Rumah Brian Sungai Teh Rumah Brandi Menara Brunei ngau meka kaban belayan kabukai kena ulih dia sebut itu magang madah ngeta sulit niang laman anak rekan ya tau ka pai kulukut kedekat dia tu pagi pergila ba rumah sedempu hanya ba rumah jerandiang sungai Babayan Jelaluang Tubau. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Ari Sabdikan Andrew Bryant madah ke Semiang 100 hari keniang bini ya. Ianya niang SD Ichi Anna Lawrence ke dekat diatur 8/8/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Stevie Tumudu Baru Jalai Hupon. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Dimiri, Batu Niah, Pidi, Bintulu, Sungai Pelan, Kucing, Seri Aman, Dinyelam, Ngeramut, Kelauh, Panggil, Gua, Selepuang, Melugu, Ntulang, Temudu, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Undup, ngau kaban belayan ke Bokai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu batelipun ngagai Sabdikan Andrew Prayet Agung bal umur 017-675-0551 tau ke lumur 019-644-2544 ya. Ya tadi pesan madah ke Semiang 100 hari ke Niang SD Ichi Anak Lawrence tau ke anak Niang Cikgu Lawrence Sabiang ke dekat diatur 8/8/2026 inya hari 6 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah TV Temudu Baru Jalai Hope On. Okey, nya ke pesan ke bisi diterima hari peninga kita ya. Maka selama peninggal 7:30 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi ke dekat ditabur ke terus Ari YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Selamat pagi, pukulai ngau aku Melati Badi bak berita pagi YFM pagi hari 5, Saritok 24 dari bulan 7, 2026 lalu ke Terubah tu batang berita. Upis bertanam bertupik Sarawak komited ngemoden ke pengawak Bumai Mendua tu. Pengerami nerebai ke gudi antarabangsa Borneo ke-19 negap ke penduduk Bintulu yang dipalan dagang temuai antarabangsa. Pengawak nyedia kedirik Napik Sukma Sarawak buat tika stik mantup ke hati target buliah 75 middle mass. Nyabatan berita lalu tu isik berita. Perintah Sarawak dengan upis bertanam bertupik dekat majak ngemansang ke sektor bertanam bertupik menua dengan cara ngubah cara bumai lama jadi model komersial skala besar ngenak teknologi moden. Adun Batu Danau Datuk Paulus Palu Gumbang madah ke atur tu kais minat boleh nambah ke pemansut ngau guna tanah terbetul dan megak boleh negap ke pengelikun pemakai serta merik penguntung ekonomi terus ngakai orang ke bempu tanah. Ia madah ke cara tu di penjalai ke ngau lurus serta inklusif hari terberundiang ke timbal peranak menuanya sebedau projek tu bergah di penjalai ke. Ia megak nyemetak madah ke pemujur nambah ketika sara diri SSL beras menua seminat berpanggai ngakai atur tik terbuka serta kerjasama orang ke bempu tanah. Datuk Paulus madah ke munyinya banyak atur awam ngau randau pemansang nanam padi payak begulai ngau peranak kampung terimah di Limbang. Ngatur pengerami nerebai ke gudi antarabangsa Borneo BIKF ke-19 dekat majak negap ke penduduk Bintulu yang dipalan dagang temuai tikas dunia. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Batu, Junipang Leong Ming, madah ke pemujur ngatur edisi ke sekali tu ngayan ke pengarapati tertinggi hari komuniti antarabangsa di Bintulu, tajapan bertapik ngumayu macam pema global bakal tambang nikik ngau pejalai penerbai bilun terjanggal. Ia maksud ke jakut tu maya berjadi ke BIKF ke-19 2026 bak padang bilun lama Bintulu. Ia madah ke pengerami tu kai seminak mata penatai temuai rim menua luar tak megak nambah ke ekonomi menua tu hari tidak pasti lebih 160 ke orang dagang bak expo dagang ke diatur. Yang harap ke BIKF 2026 terusnya di pelasar, dikena negap ke penyerakup komuniti serta ngelaku ke penyelai Bintulu bak renggat antarabangsa. Pengerami itu dekat dipasuk lebih 150 ke orang dari 19 bengkah menua. Berbak ngunyak Om Material Sendirian Berhad ngau pis kerja raya JKR bagi menua Bintulu. Mujur nyadi champion bak pekit kontijen berjalai beraban pengeramin terbaik ke gudi antarabangsa Borneo BIKF 2026. Om Material Sendirian Berhad dipadu kenyadi penerima anugerah semangat kontijen pemadu mana. JKR bagi menua Bintulu nerima anugerah pilihan juri dengan kreativiti penyelai pemerindang gau gaya semua kontijen. Peraisnya disewak ke General Manager Upis Pemansang Bintulu, Datuk Muhammad Yaakob Kari. 655 ikut orang dari 22 kontijen bisik ngau ngambil bagi buat pengawak berjalan beraban ke penyawah 1.5 kilometer. Pengawak berjalan berabannya sitik dari batang program buat BIKF 2026 terdiatur kena 22 ngagai 26 hari bulan 7 tu. Di pasuk 19 buah menua, program itu diatur kena negap kagik semangat penyerakup pupu rabah bangsa kena elemen budaya, kreativiti, enggau seni. 950 ikut atlet dia tu benua ngau latih intensif dikena ngulih ke target kontijen terdekat mai pulai 75 medal emas. Sapit Menteri Nembiak Lumbak ngau pemansang orang dagang Sarawak, Datuk Gero Rentap Jabu, madah ketika bersedia kontijennya udah mantup kati, tajak kurang dari sebulan pekit Lumbak ngau main dekat diatur kena 15 hari bulan 8 toilak. 23 Assistant Chief Division ACDM sudah dipadu ke ngatur 37 bansa lumbak ngumain ketika dipekit ke kengawul 468 acara. Ia berjakut menyinyak di Kuching. Rintai ke penudi, atlet berdau diputus ke laban kontijen negeri berarti ke baru. Jadual pekit ngau tikas pengregas atlet sebedau ngagak pemutus dalam tempoh 2 ngagai 3 minggu terdekat datai. Sekedar acara megak sudah dibuai dari rintai pekit, pengudah nak ulih nangkup peminta minimum enggau berpekit. Tuk nyengkau acara rapid pistol, individu sukan menembak terseminat dipasuk 4 buah menua, antara dibanding kengau 6 buah menua, bakal keudah ditetapkan. Ngenang target terdekat mai 75 itik medal emas, Datuk Gerald madah ke pengarah patinya belalau ke prestasi kontijen bak edisi ke sebedau tu. Kelimpah harinya program latih dipercalai kena ngetu yang kaum sekedar atlet kaki berlatih bak menua luar. Ia madah ke pekit sekali tu dipelabak ke dekat bala tagik, lebuh negeri bukai megak ngengkah ke mayuh atlet baru dan Sarawak bisa benda pengarap kuliah manah kaki penyulut hari terbulih midung kerajuk dan naga bulih midung mas. Penggerai atlet dia tu megak dikemerat ke berindik hari gaya hari teangat jam ke dia tu. Yang megak minta semua atlet kena peluang berpekit bak panggau sukma hari temerik komitmen penuh dikena ngangkat ke nama Sarawak. Kita dia tu penuh mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus sari YFM. Orang induk dipinta terus ngangkat ke pengelandik diri hari tengguna teknologi digital serta ngerebut peluang dagang. Tau dikena nambah ke penyampau Raban Induk ngau masuk agenda pemansang menua ti jampat benar mansang. Kaban Parlimen Seri Aman Datuk Seri Doris Sophia Brudi madah ke orang Induk patut seruran nyikap diri napi ubah kemayari dengan cara nyikap diri ngau penemu pengelandia serta teknologi dikena ngangkat ketika sosioekonomi ruang bilik sidak. Ia madah ke pemansan Sarawak ti berpelasar keempat Batam Perkara, muka mayu hagi peluang ngagai orang Induk, ngemeran ke pengawak dagang, kelebih hagi industri kotej ngau ekonomi digital. Ia madah menyinyak bahawa program jelajah jom sedia Induk PRS 2026 di Sungai Asap. Tangkuk pengawak Raban Pengajar di Sarawak ke seminak bak bilik kelas saja tang tampak agik gawak ulah tersiruk serta volunteer. Buat penerang buat Facebook rasmi Upis Pelajar Menua Sarawak JPNS, kempen Merik Darah JPNS 2026 terdiatur bergulai hingga Hospital Besai Sarawak mujur ngumpul 56 beg darah ke diguna pesakit kritikal. Mayuh bengkai agensi ngau ngambil bagi buat kempen tu, nyengkau Upis Pelajar Pilih Menua Kuching, Upis Kimia Malaysia, Upis Pemadah Malaysia, Sekolah SK Siokanan, ngau Sekolah SK Rakyat Kuching. Inisiatif tu setipat ngau aspirasi buat langgur pemansang pelajar Malaysia RPM 2026-2035 dengan berat ke pengawak ngada ke mensiatik bermoral, siruk serta bertanggungjawab dengan pengawak temerik empas positif ngagai mensia mayuah. Kerjasama tu kais minat nambah ke bekal perubat tang mandang ke semangat penyiruk ngau tanggung pengawak ramah ke tinggi baraban pengerja pengawak perintah ngau komuniti di menua tu. Penusah gas pantis bak palandur ngagak rumah ngimbai jalai Perdana Tudan Miri kena hari satu tu tadi diriput kaki ulih dijaga. Ketuai Balai Bomba ngau punya penusah BBP Lutung, pemesai bomba kanan dua Henry juga, padah ke sidaya udah berjalai ke pengawak matau bandur penusah tu kenyadi, berengkah di pukul 11 pagi nyentuk ke pukul 12 tengah-tengah hari kemarin, dikena nentu ketika sepenglikun bandurnya. Tujuh ikut raban dari tim Bravo BBP Lutung gau berjalai ke operasinya. Pengawak meresah gau nguji ke silik agik dia tu benung di berjalai ke UPS Kimia, dikenang lala pun gau gaya gas ke pantiasnya. Pemutus hari pengawaknya dekat dipadah ke Dudi Arila. Operasi matau yang megak dipasuk sekedar agensi yang kaum Petroleum Sarawak, Petros Sarawak Energy ngau kontraktor Kuala Dipadu, XD Power, serta megak pengari peranak menuanya. Pengawal berarti ke ngau sili agik berkawal ngau penusahnya dekat di penjalai ke upis mineral ngau geosign. Nakak ke dia tu, nada orang bakal bak penusah tu. Berita operasi ngigak ngau nyelamat sar di Long Selatung Baram. Sikuk agi mansa perahu karam kena hari satu nyen tadi, udah ditemu parai, ngujung ke penyampau semua mansa tiba badi nyawa, bisik tiga iko. Nitya keriput dari bilik operasi upis bomba ngau penyelamat PGO Malaysia JBPM Sarawak. Bangkai Jonathan Jurang lusut 45 tahun ditemu bak kandang menua jeram masin semak Long Sprek urung pukul 9.50 pagi kemarin. Bangkai mansau dah dibaik ngagai klinik pengerai Long San ngambil kedisah ke pemesai perubat. Sebadau tu dua ikut mansa ditemu parai kena ridua tu tadi ianya Joshua Ukin Matthew 38 tahun ngau anak lelaki ya Jovian Jangin Joshua 4 tahun. Operasi SAR merenggang di penjalai ke nur ngigak siku agik mansa ke agik linyau. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu untuk batang berita dibaca baru. Upis bertanam bertupik Sarawak komited ngemoden ke pengawak bumai menua tu. Pengeramin terbaik ke Gudi Antarabangsa Borneo ke-19 negap ke penduduk Bintulu nyadi palan dagang temuai antarabangsa. Pengawak nyendia kediri Napik Sukma Sarawak batika setengah mantup kati target buliah 75 middle mass. Nyanakan berita kita ke pagi tu peninggal beritanya tadi di Tusun Rana Saimin lalu di Salian Elinda Suwil, Ari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Belilih menua Semerahan ke jauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia hari kanandurnya tiba penuduk strategik serta bisik potensi besai dalam sektor bertanam betupi. Pengawal ngangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua hasil hari sadang penemu serta sukung perintah menua maya awam ketuai-ketuai bagi menua ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau bertanam betupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kedang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambaknya perintah sudah berjalan ke projek ngaga entalai dari Kota Semerahan ngagai Semunjan kenang mansang ke sektor bertanam betupi. Gau tu mensia mayuah ndagi ngena pengangkut air lebuh nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan nyadi bagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nangetu ngagai raban bangsa.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jakuk sarito ianya pekal. P-E-K-E-L. Pekal. Reti pekal ianya ndak cair, liat, likat, pekil, tau kesekar. Contoh genteran leka jakuk keterubah. Tambah kait mimir agik catnya. Ngai nyadi dikena ngecat, laban agik pekal. Contoh genteran leka jakuk kedua. Darah manuak terbunuh tadi, udah pekal dalam mangkuk. Nyak nakak seleka jakuk sarito, ianya pekal.
3: Seleka jakuk sarito, tau dipending ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7, 15 minit pagi.

0: Okey, 7:47 minit pagi. Munyi ke disebut bahpun program tadi nih Mel. Tua dekat ngiga Bana Jimbat. Berserimai dengan program Baram Rigata.
1: Iya, nah segamat. Selamat pagi, nak.
0: Okey, tua terus ke Bana ke pagi tu. Halo, selamat pagi, nak.
2: Halo, selamat pagi, Sam. Selamat pagi, Melati.
1: Selamat pagi. Nama Rita pagi tu, nak.
2: Mana baru dah ngiruk pagi tu.
0: Hari
2: kan mana di pasar baru di ke pagi tu.
0: Yang kuang pengawal kita meh, Nena. Okey, pelapa aku terus angin wan di merudik ke sana.
2: Terima kasih guys. Selamat pagi guys. Kalau ringa jadi hari itu hari kedua barang Rigata di Astora di pasar Marudik itu. Jadi aku ngelantak Alteka di Astora kemarin. Jadi kemarin kami bisa ngatur uji bakar bintang barang Rigata pagi lalu lemai muncul ngatur semifinal bintang barang Rigata bak dataran Marudik di ke 15 iko balap pemekian bersatu dan malam kalai 7 iko dipilih nyingka negara nggak final ke lemai itu ya. Jadi final dekat dia tu ada lemai itu pukul 7 lemai pak dasaran Marudik ya. Jadi kelimpah ke mata tidak berpikir kami bisa ngangau ke naik dinamik merindah malam tu lagi tiap juga bisa prelude Ratu Baram Rigata. Jadi pukul 10 pagi tu lagi bisa pengawal playoff powerboat atau ke pukul powerboat di dataran Marudik lalu ditangkan ke lemai lagi pukul 2 lemai ini pukul perahu berias ya. Bisa 9 raban bangsa atau ke kaum di barang itu ngau nami pagi abah pukul perahu berias ya. Lalu abah hari kedua hari itu hanya kemarin abah pukul powerboat hanya 9 saringan lalu hari itu final abah hari kedua berengkah dari pukul 8 pagi itu lagi lalu dia sadar nombor pukul 2 lemah itu lagi jadi mayuah macam pekir ke di pelaban kan yang bakal 18 kuasa kuda 30 kuasa 2 kuda 2 piston 15 kuasa kuda tanah ngau mega 30 kuasa kuda 3 piston tanah 15 kuasa kuda longboard ngau mega 50 kuasa kuda kebaru. Lalu lomba perahu berengkah di atur pergilah peningah ya. Ya 25 lagi 26 hari bulan lomba perahu. Jadi pergilah di sebelah kita pekit dekat di atur. Jadi dipungkaskan lalu lomba perahu kayu pakai 30 atau buka pukul 8 pagi. Adanya lomba perahu kayu pakai 10 indo 8.30 pagi. Lomba perahu kayu pakai 25 lelaki terbuka 9 pagi. Lalu sakai 15 lelaki terbuka 9.30 pagi. Lalu udahnya ngetuk nak lama kalai yang menurut krimia dekat berjadi pengerami barang regata 2026. Lalu temboknya ia lalu dekat memasak ke pekin lumba perahu kayu berbuat ke mangkuk yang aman berhormat krimia Sarawak. Lalu muak kelemai ditangkan dan ditampuk baru lumba perahu kayu sakai 25 lelaki tertutup. Lumba perahu kayu sakai 20 begulai tertutup. Nah, lumba perahu kayu sakai 20 lelaki tertutup. Ngau mega lumba perahu kayu sakai 15 indo tertutup. Ngau lumba perahu kayu sakai 15 indo tertutup mega bisa dua isi kategorinya. Ngau kepenuhi ngau lumba perahu kayu nadai atau ke nadai sata ujung ke lumba bahari ke perubah pegila ya. Lalu sekali lagi yang nasau bala peningah jadi sebenarnya yang berbahagian Premier Sarawak menjadi pengerami barang regata pegila kalai komisi pengatur bisa nangau kedua ikut artis terbilang kita yang merindah pagi pegila tumu pagi berengkari 8 pagi batasaran marudi enya merindah jarak ngau mega Richard Lee ya. Jadi ngarap ke bala peringa di miri gitu ngau di pelilih menua ke semak ngau marudi gitu oleh menatai ke diri pagi pergila berami mengemata ke pengawas berjadi pengerami barang bahari gasa. Jadi sekali lagi nasau bala peringa mega datai mayuh malam tu ba paket ke penuh di sokok kainya bintang barang berigata ba dasaran marudi ya. Jadi malam mayu rada tai, malam tu ngarap ke mayu lagi datai laban pergila hari nadai kawa. Jadi berita bukai nanti bisa awak lama dia penguji main naga bala peninggal ya.
0: Okay.
2: Lalu kita lagi the same program hari Miri Evan di sabur ke hari studio mini di dataran Merudi dalam mengingat ke dekat bersemua ngebala pengeluar program boleh ngerasai ke diri ngegai studio mini dataran Merudi ya. Lalu program ke ditabur karenya dalam Jako Melayu, Jako Iban, ngau Jako Kayan ya. Jadi artinya aku saya boleh dikunci ngebala peningat ngarap ke bala boleh ngerasai ke diri ngebala mayu pemanyai program tu diatur. Boleh baru lagi sedua di studio.
0: Okey, terima kasih Bana. Ya, sama berjalan ke pengawak ke pagi tu. Hanya tadi Bana Jimat program Baram Regatta ke diatur di Merudi ya.
3: Baram Regatta 2026 Merudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jako. Peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka prau kayu ngau powerboard. Pekit prau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba prau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
4: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
6: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
5: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngotiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngotiun, Jesli Jabu, Gal Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngotiun, Dixon Boss.
5: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslin Jerman.
6: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
5: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
6: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
5: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
6: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawang, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar.